0: thetongga.blogspot.com.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersam sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
1: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
2: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apalagi dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
1: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
5: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
4: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
6: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media dan rapat-rapat bersifat terbuka.
4: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, Salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
7: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap. Karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
8: Isunya apa aja Mas yang
7: disini? Nanti saja, kan belum dibahas.
4: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka luas dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
9: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
10: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari pemilu, dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepat banget nyebarnya. Jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
3: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta, bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
11: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway, karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway, yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen K. Tamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Anissa Alia Ramdhani selaku anggota OSIS. Kami sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami dapat bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus berlanjut.
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Gustinesi dari Guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, penerima MBG. MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. MBG, jumlah penerima daripada MBG adalah jumlah siswa 960 siswa, jumlah guru sebesar 63 guru, dan jumlah tenaga pendidikan sebesar 7 orang, ditambah dengan tenaga perpustakaan 3 orang. Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBG-nya. Semoga terus berlanjut. Terima kasih Bapak.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
5: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
6: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong, gimana?
7: kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
8: Tahukah kamu, Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia? Tapi, ada beberapa fakta unik yang mungkin belum kamu ketahui. Pertama, Everest bukan gunung yang tumbuh diam. Ternyata, gunung ini bertambah tinggi sekitar 4 mm setiap tahun karena pergerakan lempeng tektonik. Kedua, meskipun dingin dan bersalju, ada ratusan ton sampah di Everest. Dari tenda, tabung oksigen, hingga sisa makanan, menjadikannya salah satu tempat paling kotor di dunia di ketinggian ekstrim. Ketiga, di puncak Everest, air mendidih lebih cepat. Karena tekanan udara lebih rendah, air bisa mendidih hanya pada suhu sekitar 60 derajat Celcius, bukan 100 derajat seperti di permukaan laut. Jadi, Gunung Everest bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga menyimpan banyak fakta unik. Mana yang paling mengejutkan buat

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. DPR RI telah resmi membentuk panitia kerja atau panja penyusunan
1: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Mendengar pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menghasilkan kerjasama di berbagai sektor. Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi menyaksikan pertukaran nota kesepahaman atau MOU serta kesepakatan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo dalam keterangan pers bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi pada Jakarta Minggu 11 Oktober 2026 mengatakan, kunjungan ini adalah hasil dari sejumlah kesepakatan, kerjasama kelautan perikanan, kerjasama statistik, kerjasama investasi, kerjasama industri pertahanan, kerjasama perdagangan dan ekonomi, serta nanti rencana aksi kemitraan strategis. Presiden Prabowo mengatakan kesepakatan yang dicapai merupakan wujud dari komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan strategis Indonesia. Presiden mengatakan pertemuan hampir 3,5 jam ya merupakan dialog yang produktif menjadi tonggak penting memperkuat kemitraan Indonesia dengan Mesir. Sementara itu, pendengar, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama ini memberikan dampak positif ya untuk rakyat. Indonesia dan Mesir akan memberikan perhatian khusus untuk kerjasama di bidang ekonomi. Karena kerjasama ini menyesuaikan dengan kemampuan kedua negara yang begitu besar mengangkat perdagangan untuk bisa sampai dengan 5 US dollar miliar ya pada tahun 2030 dengan segala upaya. Mendengar keempat kerjasama yang diumumkan yaitu pertama kesepakatan antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Arab Mesir tentang rencana aksi kemitraan strategis tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, dinas, dan khusus. Yang ketiga ada nota kesepahaman tentang statistik dan yang terakhir memang nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Kementerian Kelautan Mesir tentang perikanan. Informasi lainnya pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

Sahabat kreatif, setiap tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Sejarah Hari Perempuan Internasional bermula dari peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1909. Kala itu para buruh wanita yang bekerja di pabrik garmen di kota New York melakukan aksi mogok memprotes kondisi kerja mereka. Sikap tersebut rupanya mendapat penghormatan dari Partai Sosialis. Setahun kemudian pendukung sosialis bertemu di Copenhagen dan menetapkan Hari Perempuan untuk menghormati gerakan hak-hak perempuan dan mendorong dukungan agar para kaum hawa juga bisa ikut pemilu. Hari Perempuan Internasional diperingati pertama kali pada 19 Maret di Austria, Denmark, Jerman, dan Swiss di tahun 1911. Para perempuan tersebut membuat demonstrasi pada 8 Maret 1914 untuk menentang Perang Dunia Pertama. Selanjutnya pada 8 Maret 1917, demonstrasi juga dilakukan oleh para perempuan di Petrograd yang memicu terjadinya revolusi Rusia. Barulah 60 tahun kemudian, Hari Perempuan Internasional diresmikan sebagai perayaan tahunan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap tanggal 8 Maret. Tujuan perayaan Hari Perempuan bagi seluruh perempuan di dunia ini adalah merangkul masyarakat untuk maju dan beraksi, membantu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, hari ini juga merupakan perayaan pencapaian para perempuan dalam segala bidang, baik bidang politik maupun sosial.

Baik pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami ya. Anda masih dalam ragam informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan informasinya bersumber dari portal resmi kami pastinya di rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo tadi kita sudah membahas ya pertemuan dengan Presiden dari Mesir untuk membangun kerjasama pastinya dalam banyak sektor. Nah, kita beralih ke informasi tentang hari ini 12 Oktober 2026 ya, menjadi momentum peringatan sejumlah peristiwa penting di Indonesia maupun di dunia. Berbagai peringatan tersebut mencakup pelestarian sejarah, kepedulian kesehatan, hingga perjalanan kemerdekaan dan identitas kebangsaan. Di Indonesia sendiri, tanggal ini diperingati sebagai Hari Museum Nasional sekaligus hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Sementara ini, sejumlah negara dan organisasi internasional memperingati momentum penting yang berkaitan dengan kesehatan serta sejarah nasional. Pendengar yang pertama adalah Hari Museum Nasional. Setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Museum Nasional dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pentingnya pelestarian sejarah dan kebudayaan. Peringatan ini berkaitan dengan penyelenggaraan Musyawarah Museum se-Indonesia pertama di Jogja ya pada tahun 1962. Tanggal 12 Oktober ini kemudian ditetapkan di Hari Museum Nasional melalui pertemuan di Malang pada tahun 2015 yang dihadiri oleh 250 pengelola museum dan menghasilkan sejumlah keputusan seperti Hari Museum Nasional yang ditetapkan. Sejarah Museum Indonesia sendiri telah berlangsung sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Baik, kita akan membahas lagi setelah yang satu ini.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, pendengar, informasi dari Lapas YK Bubak di Kilo 6 ya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BWK Bubak menggelar apel penyematan tanda pangkat bagi 4 orang pegawainya. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari penghargaan atas dedikasi dan pengabdian pegawai dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Penyematan tanda pangkat baru ini dilakukan langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2 BWK Bubak, Julius Barus. Proses ini menjadi momen penting bagi para pegawai yang menerima kenaikan pangkat sebagai bentuk pengakuan atas perjalanan pengabdian mereka. Adapun 4 pegawai yang menerima kenaikan pangkat adalah Aziz Puadange, Hendrik Susanto, Arslen Ringulango, dan John Denver Dehaba. Kenaikan ini diharapkan menjadi motivasi bagi para pegawai untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian kenaikan pangkat tidak hanya menjadi bentuk penghargaan pendengar, tapi juga membawa tanggung jawab yang lebih besar bagi para pegawai. Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2 BWK Bubak berharap semangat pengabdian para pegawai semakin meningkat. Komitmen untuk bekerja juga secara profesional dan bertanggung jawab harus menjadi hal penting dalam tugas serta pelayanan yang optimal. Keluarga besar Lapas Kelas 2 BWK Bubak menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada 4 pegawai yang menerima penyematan tanda tersebut. Baik, pendengar, Anda akan masih mendengarkan lagu yang menemani Anda dalam aktivitas hari ini. Anda juga akan terus bersama kami ya di FM 96,9 MHz. Hari ini cuacanya cerah, tapi langitnya sedikit gelap ya pendengar ya, yang dan berangin pastinya. Untuk itu kita tetap berhati-hati dalam berkendara, baik itu roda 2, roda 4, dan jangan lupa terus minum air putih ya agar tidak terdehidrasi. Karena ini kemarin hujan, hari ini tiba-tiba panas, kemarin lagi hujan, bisa indikasi untuk flu atau dan lain-lain. Kita tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jangan lupa olahraga, dan hari ini juga yang bekerja semangat bekerja, yang sakit semoga cepat disembuhkan ya. Yang masih galau, aduh, ini sedikit lagi sudah 2027, semoga tidak menggalau yang berkepanjangan. Baik, terima kasih karena terus dengarkan kami, pastinya Anda akan masih dalam beragam informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Idris merupakan seorang pakar geografi yang menjadi pencipta pertama peta dunia. Ia lahir di Ceuta, Maroko, Afrika Utara pada tahun 1100 Masehi. Dalam pembuatan peta dunia bukanlah hal yang mudah. Dirinya menghabiskan selama 15 tahun untuk mengumpulkan data hingga lahirnya peta dunia. Al-Idris mengumpulkan berbagai catatan dari para ilmuwan sebelumnya. Dari 70 lembaran peta, ia sambungkan dan dituangkannya pada bola perak dengan berat sekitar 400 kg dan diameter 80 inci. Di dalamnya terdapat 7 benua yang dilengkapi juga dengan rute perdagangan, danau, sungai, dataran tinggi, dan pegunungan. Eropa sendiri membutuhkan waktu selama 3 abad dalam memanfaatkan peta dunia dan bola dunia ciptaan Al-Idris. Sementara pada tahun 1160, Al-Idris wafat di Sisilia, Italia. Penemuan peta dunia miliknya sungguh menginspirasi ilmuwan lain dan memberikan kontribusi yang besar bagi ilmu pengetahuan dunia.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas ya, Julius Barus menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama lintas sektor terkait perekaman identitas narapidana dan tahanan di Aula Kantor Bupati Sumba Barat Daya. Dan kegiatan ini turut dirangkaikan dengan peluncuran inovasi aplikasi Sang Ratu sebagai upaya meningkatkan akses pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Kegiatan ini dihadiri Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ula bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil, Kepala Kantor Kementerian Agama, serta Kepala Pengadilan Agama Sumba Barat Daya. Kerjasama ini bertujuan memastikan warga binaan dan tahanan memperoleh hak sipil melalui pemenuhan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk elektronik dan akta pencatatan sipil lainnya. Selain itu, kolaborasi juga mencakup pelayanan pencatatan perkawinan, memberikan kepastian hukum terkait status pernikahan bagi warga binaan maupun masyarakat yang membutuhkan. Pendengar, dalam kesempatan yang sama, Dinas Dukcapil Sumba Barat meluncurkan inovasi digital Sang Ratu dan singkatan dari kanal komunikasi resmi dan alur pelayanan akta pencatatan sipil daring online. Layanan ini dirancang untuk memudahkan masyarakat, termasuk keluarga-warga binaan, dalam mengakses berbagai layanan akta kependudukan seperti akta kelahiran, perkawinan, kematian, melalui aplikasi mobile, situs web, maupun WhatsApp secara lebih mudah, cepat, dan transparan. Kalapas Julius Barus menegaskan bahwa pemenuhan identitas diri dan kepastian hukum status perkawinan ini merupakan hal pentingnya bagi warga binaan. Dokumen kependudukan dibutuhkan untuk mendukung administrasi masyarakat, menjaga hubungan dan keluarga, memperoleh akses layanan kesehatan, serta mempersiapkan proses reintegrasi sosial setelah menjalani masa bidan.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Pendengar kontingen persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia Kota Kupang Nusa Tenggara Timur sementara mengantongi 2 medali emas dan 4 medali perak pada kejuaraan nasional antar kabupaten kota Sorinji Kempo Bupati Badung Cup 2026 di Bali. Hasil ini tercatat hingga Sabtu 10 Oktober 2026. Hasil upacara penghormatan pemenang berlangsung di Gor Purna Krida Kerobokan Kabupaten Badung. Pada 10 Oktober adalah medali emas diraih atlet pasangan putra 1 dan atas nama Aristo Naben dan Mario Gaudens Herin. Medali perak direbut atlet di kelas embu pasangan Camp Remaja Q2 atas nama Reslo Fernando Totomone dan Kezia Ato. Medali perak diraih atlet di nomor embu pasangan putra remaja atas nama Reslo Fernando Totomone dan Cynthia Karel Putra Yunus. Medali perak diraih atlet NTT di nomor embu pasangan putri remaja atas nama Betania Toh dan Kezia Ato. Medali perak di nomor embu solo putra remaja diraih atlet atas nama Christian Ratu Arat. Dari kategori remaja, kontingen Kota Kupang berhasil mengantongi 1 medali emas di nomor embu pasangan putra Q1. Dan pada pertandingan hari kedua juga yang berlangsung mulai pukul 8 hingga 18 waktu Indonesia Tengah di Gor Purna Krida Kerobokan Kabupaten Badung, sejumlah atlet NTT masih bertanding. Harapannya NTT terus menambah pundi-pundi medali dan bisa meraih prestasi maksimal juara umum. Menanggapi prestasi putra-putri terbaik NTT, Juli Sutrisno Haikodat selaku Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT merasa bangga dan haru melihat prestasi yang diukir atlet-atlet Kempo NTT yang mengikuti kejuaraan nasional ini. Menurutnya, kontingen Kota Kupang dari NTT yang berkekuatan 31 atlet ini terdiri dari 17 putra dan 14 putri merupakan Kenzi-Kenzi terbaik dan menjadi pilihan yang dipersiapkan di jenjang berikutnya. Julela Skodat meminta dukungan semua pengurus, pelatih, orang tua atlet agar tetap memperlihatkan proses pelatihan dan persiapan mereka. Dan Juli menitipkan perhatian kepada mereka ya, para Kenzi agar terus memperhatikan, maksudnya untuk pemerintah untuk terus memperhatikan atlet Kempo dengan mengedepankan sikap disiplin dan ketaatan. Juli sangat bangga dengan prestasi yang diraih dan Juli akan terus berupaya membangun komunikasi dengan semua pihak untuk mendukung anak-anak Kempo agar prestasi mereka semakin menanjak dan ada juga perhatian lebih atas prestasi yang sudah mereka raih dan membawa nama daerah ya, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur tercinta di mata nasional bahkan dunia.

sahabat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain.

melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami ya di RRI SP Sumba, pastinya di FM 96,9 MHz. Dan Anda masih dalam ragam informasi hingga akhir kebersamaan kita nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup ya, kesehatan, ekonomi, olahraga yang kita akan bacakan untuk Anda bersumber dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, air kelapa merupakan minuman alami yang menyegarkan dan banyak digemari masyarakat Indonesia. Selain memiliki rasa yang manis dan segar, air kelapa mengandung berbagai mineral penting yang dibutuhkan tubuh, seperti kalium, natrium, magnesium, dan kalsium. Kandungan air dan elektrolit di dalamnya membuat minuman ini cocok dikonsumsi untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas. Salah satu manfaat air kelapa adalah membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ketika tubuh kehilangan cairan melalui keringat, sejumlah elektrolit juga dapat ikut keluar. Air kelapa mengandung elektrolit alami yang membantu menggantikan sebagian mineral tersebut. Meski demikian, untuk aktivitas olahraga yang sangat berat atau berlangsung

langsung lama, minuman elektrolit yang diformulasikan khusus mungkin lebih sesuai karena kandungan natriumnya dapat lebih tinggi. Manfaat berikutnya adalah membantu memenuhi kebutuhan, membantu menjaga tekanan darah dan tetap normal. Jadi pendengar, air kelapa ini sangat bagus ya untuk tubuh, baik itu untuk dehidrasi ataupun mengganti zat elektrolit dalam tubuh. Dan air kelapa menjadi pilihan untuk menemani pola makan seimbang yang kaya akan buah, sayuran, protein, dan sumber serat. Akan tetapi pendengar, air kelapa tidak memiliki kemampuan khusus untuk membersihkan racun dari tubuh karena proses tersebut terutama dilakukan oleh organ seperti hati dan ginjal. Namun perlu diingat, walaupun air kelapa itu bagus pendengar, air putih harus tetap menjadi pilihan utama ya dalam memenuhi kebutuhan cairan harian bagi kebanyakan orang. Jadi kita kombinasi konsumsi air kelapa dengan pola makan bergizi, olahraga teratur, dan pastinya istirahat yang cukup agar membantu menjaga kesehatan tubuh.

Pendengar, saat ini untuk Nusa Tenggara Timur terkait kasus HIV itu sudah sangat-sangat tinggi ya, dan itu merupakan salah satu penyakit yang memang gejalanya, atau kita akan tahu mengidap penyakit itu ketika sudah lama dalam tubuh, mungkin 5-10 tahun ya. Dan mengenaskan sekali, saat ini memang remaja paling banyak terkena HIV. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada anak mengenai kesehatan reproduksi, perlindungan diri sejak usia dini, serta untuk mencegah remaja terhindar dari pergaulan bebas, seks bebas, dan HIV AIDS. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi NTT ya, Dr. Yovita Anike Mitek, mengatakan kunci utama itu ada di keluarga. Saat ini orang tua harus betul-betul berperan sebagai orang tua dan meningkatkan kapasitas diri untuk bagaimana melakukan parenting kepada anak-anaknya. Menurut Dr. Nike, edukasi mengenai organ reproduksi dan perlindungan terhadap diri ini tidak harus menunggu anak memasuki usia remaja. Pendidikan tersebut perlu diberikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan usia, sehingga anak memahami bagian tubuh yang harus dijaga dan mengetahui batasan interaksi dengan orang lain. Ia menambahkan, orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dan jujur ketika membicarakan kesehatan reproduksi, seksualitas, maupun HIV. Dan pendengar, keterbukaan ini dinilai penting karena sikap menutupi persoalan yang dianggap tabu justru dapat membuat remaja mencari informasi dari sumber lain yang belum tentu benar. Karena itu orang tua perlu menjadi tempat pertama bagi anak untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan yang sesuai dengan usia perkembangan. Orang tua setidaknya harus membangun komunikasi yang hangat, harmonis di dalam rumah. Dan harus menyiapkan waktu ya untuk selalu berkomunikasi, selalu berbagi cerita, menanyakan bagaimana hari ini dan apa yang dilakukan anak pada hari ini. Komunikasi yang terbangun sejak dini dan dijadikan sebagai budaya dalam keluarga ini dapat meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri anak, sekaligus membantu mereka menghadapi tekanan dari lingkungan pergaulan. Jadi memang kalau berbicara tentang hubungan anak dan orang tua ini agak ada pro dan kontra ya, seperti itu. Ada memang keluarga yang dekat sekali dengan anaknya, apapun mereka komunikasi bersama anak. Jadi anak mereka itu penuh dengan tangki cinta. Dia, mereka merasa aman, jadi tidak mencari validasi lagi di luar rumah. Jadi informasi itu memang dari orang tua ya, dengan pastinya orang tua harus memberikan informasi yang benar dan aman seperti itu. Ada juga keluarga yang memang ada batasan antara orang tua dan anak, mungkin karena cara pendidikan yang orang tua dapatkan dari zaman dahulu, atau memang ada gate-gate karena memang pekerjaan orang tua ya, jadi jarang bertemu. Ada juga karena memang anak-anaknya malu atau tidak mau bercerita dengan orang tua seperti itu. Itu yang sangat berbahaya ya pendengar untuk zaman sekarang ini, bukan saja terkait penyakit HIV/AIDS yang kita bahas tadi, tapi terkait banyak hal. Ketika kita anak mencari informasi sendiri itu bisa saja menyimpang, bisa juga benar, tapi lebih baik atau alangkah lebih bijak ketika kita mendapatkan informasi langsung dari orang tua sendiri. Jadi saat ini mungkin orang tua dan anak yang masih mempunyai hubungan agak canggung ya, kalau di Sumba tuh canggung ya, banyak sekali orang tua yang canggung untuk mungkin memberi kasih sayang dalam hal mungkin memeluk anak atau mencium pada saat ulang tahun, kayak seperti itu ya. Itu banyak sekali. Mari kita mencoba untuk membangun komunikasi. Tidak perlu anak yang masih kecil, ketika kita sudah besar juga komunikasi bersama orang tua itu sangat penting untuk membangun hubungan yang lebih baik, dan ternyata berpengaruh dengan kehidupan, kehidupan apapun itu, baik tentang pekerjaan, tentang kesehatan, tentang bagaimana kita menjaga diri. Baik, setelah ini akan ada lagu That's So True ya, buat para pendengar menikmati Senin hari yang kata orang menyebalkan, tapi setiap hari adalah hari yang baru dan patut kita syukuri.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Pendengar, Anda masih bersama saya ya, Shantika Anjali, yang menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih dalam ragam informasi tentang gaya hidup, yaitu kesehatan. Kalau tadi kita membahas tentang air kelapa, kali ini kita akan memberikan tips untuk mendapatkan mata sehat ya, bersumber dari rri.co.id. Mata merupakan salah satu organ yang paling penting yang membantu kita untuk melihat dan beraktivitas setiap hari. Menjaga kesehatan mata perlu dilakukan sejak dini agar penglihatan tetap optimal dan resiko berbagai gangguan dapat diminimalkan. Kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari ternyata dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan mata. Pertama, mungkin kita bisa, Anda, maksudnya pendengar, konsumsilah makanan bergizi yang mengandung vitamin A, C, E, serta mineral seperti zinc dan antioksidan. Wortel, bayam, brokoli, telur, ikan, jeruk, dan berbagai jenis buah dapat menjadi pilihan untuk mendukung kesehatan mata. Pola makan seimbang juga membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kedua, berikan waktu istirahat bagi mata, terutama bagi Anda yang bekerja depan komputer atau menggunakan ponsel ya. Terapkan aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit melihat layar. Alihkan pandangan ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Cara sederhana ini dapat membantu mengurangi ketegangan mata. Ketiga, jangan lupa menjaga kebersihan mata dan tangan. Hindari menyentuh atau mengucek mata dengan tangan yang belum dicuci ya, karena dapat membawa kotoran, kuman, dan menggunakan lensa kontak ya, yang sering menggunakan itu juga harus sesuai petunjuk. Dan selalu menjaga kebersihan lensa serta tempat penyimpanannya. Keempat, lindungi mata dari paparan sinar ultraviolet dan debu. Jadi saat berada di luar pada siang hari, gunakan kacamata hitam ya, yang memberikan perlindungan. Kelima, pastinya tidur yang cukup penting untuk kesehatan, karena kurang tidur dapat membuat mata terasa lelah, kering, merah, dan mengalami lingkaran hitam di sekitar mata. Pendengar, usahakan Anda mendapatkan waktu tidur yang cukup setiap malam, karena ini berpengaruh dengan kesehatan mata. Terakhir, pastinya lakukan pemeriksaan mata secara berkala, terutama jika mengalami penglihatan sudah mulai kabur ya. Apalagi kalau zaman sekarang ini, kita semuanya pasti harus setiap hari hampir 24 jam itu di depan handphone. Baik itu sedang berbaring, bahkan ada yang membawa di toilet, atau kita sedang beraktivitas apapun itu, pasti sering sekali kita melihat layar ya, seperti itu. Jadi mari kita tetap menjaga kesehatan secara berkala, terutama jika mengalami penglihatan kabur. Jadi dengan pola makan atau memeriksakan mata secara rutin. Jadi kalau pendengar sudah melihat mata kiri kabur, mata kanan masih terang, itu segera melakukan pemeriksaan ya, di rumah sakit atau di dokter khusus kesehatan mata, agar mendapatkan penanganan lebih cepat. Apalagi kalau kami penyiar ya, pendengar ya, hampir setiap hari kita berhadapan dengan layar laptop untuk membaca informasi untuk Anda atau membuka lagu. Dan ini sangat penting bagi kami untuk menjaga kesehatan mata, seperti itu. Informasi lainnya pastinya Anda bisa akses di portal resmi kami ya, pendengar ya, di rri.co.id. Dan cuaca hari ini masih seperti tadi, terang, tetapi langitnya sedikit gelap. Jadi hawa-hawanya seperti pendengar ya, antara panas dan dingin hampir bersatu ini. Jadi sayu-sayu seperti itu ya. Pendengar, jangan lupa sudah dekat dengan makan siang ini. Dicari-cari mau makan siang apa, pulang ke rumah kah atau masak sendiri dulu. Biasanya kalau yang sudah di kantor biasanya ke warung-warung ya. Tetap semangat bekerja ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami. Jangan lupa Anda bisa memberikan juga kami informasi yang mungkin belum dapat kita jangkau, atau request lagu kesukaan Anda di aplikasi RRI Digital melalui live chat ya. Anda bisa berinteraksi langsung dengan kami di aplikasi itu. Baik, kita akan masih dalam ragam informasi dan mendengarkan lagu-lagu untuk menemani hari Anda hari ini.

waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Pendengar, kalau tadi kita berbicara tentang informasi tentang kesehatan, kali ini kita membahas tentang informasi daerah ya, dari Sumba Timur. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali STMT memimpin rapat evaluasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan serta evaluasi penyaluran alokasi dana desa dan dana desa tahun anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Patola Ratu, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Kamis 8 Oktober 2026. Rapat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengukur capaian penerimaan pajak daerah sekaligus memastikan penyaluran anggaran ke desa berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Timur. Dalam kegiatan ini, Bupati Sumba Timur didampingi Wakil Bupati Yonatan Hani Eskom MAP, pelaksana tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur. Rapat ini dihadiri para camat, lurah, dan kepala desa sekabupaten Sumba Timur. Kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan PBB P2 serta mendorong pengelolaan anggaran desa yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam arahannya, Bupati Umbu Lili Pekuali menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan PBB ini perlu menjadi perhatian bersama ya, karena pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah, kecamatan, kelurahan, desa diminta untuk terus mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergarap secara maksimal serta mendorong masyarakat agar memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Nah, pendengar, peningkatan penerimaan pajak ini bergantung pada kebijakan pemerintah kabupaten, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan pengawas dan koordinasi yang baik, berbagai kendala dalam pemungutan pajak diharapkan dapat segera diketahui dan ditangani, sehingga potensi pendapatan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Iya, Anda masih dalam ragam informasi. Masih bersama saya, pendengar Cantika Anjali, hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Pendengar, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menghadiri perayaan puncak syukur 75 tahun paroki Sang Penebus Suengapu yang berlangsung di Gereja Sang Penebus Suengapu Jumat 9 Oktober 2026. Perayaan bersejarah ini menjadi momentum penting bagi umat Katolik untuk mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan panjang kehidupan iman, sekaligus mengenang karya pelayanan gereja yang telah tumbuh dan berkembang selama 75 tahun dalam mendampingi umat serta berkontribusi bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. Peringatan 75 tahun paroki Sang Penebus Suengapu ini bukan sekadar perayaan untuk mengenang sejarah perjalanan gereja ya, tetapi juga menjadi ungkapan syukur atas kasih dan kesetiaan Tuhan yang senantiasa menyertai umat dalam menjalani kehidupan beriman. Momentum ini sekaligus menjadi kesempatan bagi seluruh umat untuk merefleksikan kembali perjalanan pelayanan yang telah dilakukan, memperkuat komitmen dalam kehidupan menggereja, serta meneruskan nilai-nilai iman kepada generasi muda agar tetap tumbuh dalam semangat kebersamaan, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Kehadiran Wakil Bupati Sumba Timur dalam perayaan ini mencerminkan dukungan pemerintah daerah terhadap kehidupan keagamaan, sekaligus pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah, gereja, dan masyarakat. Sinergi antara seluruh elemen tersebut diharapkan mampu memperkuat persatuan serta menciptakan kehidupan sosial yang rukun, damai, dan saling menghargai di tengah keberagaman. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga memandang lembaga keagamaan ini memiliki peran penting dalam menanamkan nilai moral, membangun karakter masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kepedulian sosial dalam mendukung pembangunan daerah. Perayaan puncak syukur ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi titik penguatan semangat pelayanan bagi seluruh umat paroki Sang Penebus Suengapu. Tema perayaan 75 tahun ditebus dan diutus ini menjadi pengingat bagi umat akan panggilan untuk tidak hanya menghayati iman dalam kehidupan pribadi, tetapi juga mewujudkannya melalui tindakan nyata dalam melayani berbagi kasih kepada sesama. Semangat ditebus dan diutus mengandung pesan bahwa setiap umat memiliki tanggung jawab untuk menjadi pembawa damai, menumbuhkan kepedulian, serta menghadirkan nilai-nilai kebaikan di tengah keluarga dan masyarakat.

sahabat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Baik, pendengar, berakhir sudah kebersamaan kita ya di Sumba Siang ini. Setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Naomi Deta hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda masih akan dalam ragam informasi. Terima kasih pendengar, selamat menjalankan aktivitas Anda.

FM 96,9 MHz Radio Stasiun Produksi Sumbap. Dengar bersama saya Naomi di Lintas Sumba siang hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya akan ada ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Ya, FM 96,9 MHz. Kucing lebih tertarik pada orang yang tenang. Kucing dikenal sebagai hewan yang memiliki perilaku unik, termasuk ketika memilih orang yang ingin didekati. Menariknya, kucing terkadang justru lebih tertarik kepada orang yang tidak terlalu memperhatikannya dibandingkan mereka yang aktif mengajak bermain atau terus-menerus memanggilnya. Perilaku tersebut berkaitan dengan cara kucing merespon interaksi dan lingkungan di sekitarnya. Kucing cenderung menyukai interaksi yang dapat dikendalikannya sendiri, sehingga sikap tenang dan tidak memaksa dapat membuat mereka merasa lebih aman. Sebaliknya, tatapan mata yang intens, gerakan mendadak atau upaya terus-menerus untuk menarik perhatian dapat membuat kucing merasa tidak nyaman. Kondisi ini membuat sebagian kucing memilih menjaga jarak hingga merasa cukup aman untuk mendekat. Orang yang memberikan ruang kepada kucing memungkinkan hewan tersebut mengamati situasi dan mengenali seseorang sesuai kenyamanannya. Ketika tidak merasa terancam atau dipaksa berinteraksi, kucing memiliki kesempatan untuk membangun kepercayaan secara bertahap. Meski demikian, bukan berarti kucing menyukai sikap mengabaikan sepenuhnya. Kucing tetap membutuhkan perhatian, stimulasi, dan interaksi yang sesuai dengan karakter masing-masing. Tetapi pendekatannya perlu dilakukan dengan memperhatikan bahasa tubuh serta batas kenyamanannya. Salah satu cara membangun kedekatan dengan kucing adalah membiarkannya menghampiri terlebih dahulu ketika kucing mendekat. Seseorang dapat menawarkan tangan secara perlahan agar kucing memiliki kesempatan untuk mengendus dan mengenali aroma tanpa memaksakannya menerima sentuhan. Apabila kucing memilih menjauh, sebaiknya jangan mengejar atau memaksanya kembali. Memberikan kesempatan untuk mundur dan kembali dengan sendirinya merupakan bagian penting dalam membangun rasa aman dan kepercayaan antara kucing dengan manusia. Pada dasarnya, kucing tidak selalu memilih orang yang mengabaikannya, melainkan dapat merasa lebih nyaman dengan orang yang menghormati batas dan kebebasannya. Oleh karena itu, jika ingin membangun kedekatan dengan anabol, cobalah bersikap tenang, tidak terburu-buru, dan membiarkannya memulai interaksi sesuai keinginan.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita

FM 96,9 MHz, perawatan kulit tepat setelah eksfoliasi. Eksfoliasi menjadi salah satu langkah perawatan kulit yang dilakukan untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati. Namun setelah proses eksfoliasi, kulit membutuhkan perawatan lanjutan yang tepat agar tetap terhidrasi dan lapisan pelindung kulit atau skin barrier terjaga. Setelah eksfoliasi, kulit dapat menjadi lebih sensitif, terutama jika menggunakan produk dengan bahan aktif yang cukup kuat atau melakukan eksfoliasi secara berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk tidak langsung menggunakan berbagai produk perawatan kulit tanpa memperhatikan kondisi kulit. Langkah berikutnya yang dapat dilakukan adalah menggunakan serum yang berfungsi memberikan hidrasi produk dengan kandungan seperti hyaluronic acid atau gliserin dapat membantu menjaga kelembapan kulit sehingga kulit terasa lebih nyaman setelah eksfoliasi. Penggunaan tabir surya atau sunscreen pada pagi dan siang hari juga tidak boleh dilewatkan. Eksfoliasi terutama dengan bahan tertentu dapat meningkatkan sensitivitas kulit terhadap sinar matahari, sehingga perlindungan terhadap paparan sinar ultraviolet perlu diperhatikan. Sementara itu, penggunaan bahan aktif lain seperti alpha hydroxy acid, beta hydroxy acid, dan retinol sebaliknya, sebaiknya tidak langsung ditumpuk setelah eksfoliasi. Kombinasi bahan aktif tersebut berpotensi meningkatkan risiko iritasi, terutama pada kulit sensitif atau ketika digunakan dengan frekuensi yang terlalu sering. Apabila kulit terasa perih, kemerahan, atau kering setelah eksfoliasi, sebaiknya hentikan sementara penggunaan bahan aktif yang berpotensi mengiritasi. Fokuskan perawatan pada pembersih wajah yang lembut, pelembab, dan perlindungan terhadap sinar matahari, sehingga kondisi kulit kembali nyaman. Perawatan kulit setelah eksfoliasi tidak harus dilakukan dengan banyak produk sekaligus. Mengutamakan hidrasi menggunakan pelembab dan melindungi kulit dengan tabir surya merupakan langkah penting untuk membantu menjaga kesehatan kulit disertai penyesuaian produk berdasarkan kebutuhan masing-masing.

0: This is WPS Office. Documents.
1: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
2: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
1: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
2: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
1: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
2: Oh, jadi bukan sulap ya?
1: Bukan. Nama Wi-Fi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
2: Pantas, sekarang Wi-Fi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
1: Makanya, gunakan Wi-Fi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

FM 96,9 MHz, Wakil Bupati Sumba Timur hadiri syukur 75 tahun paroki Sang Penebus. Wakil Bupati Sumba Timur, Yonatan Hani Eskom, MAP, menghadiri perayaan puncak syukur 75 tahun paroki Sang Penebus Waingapu yang berlangsung di Gereja Sang Penebus Waingapu, Jumat 9 Oktober 2026. Perayaan bersejarah tersebut menjadi momentum penting bagi umat Katolik untuk mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan panjang kehidupan iman, sekaligus mengenang karya pelayanan gereja yang telah tumbuh dan berkembang selama 75 tahun dalam mendampingi umat serta berkontribusi bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. Peringatan 75 tahun paroki Sang Penebus Waingapu bukan sekedar perayaan untuk mengenang sejarah perjalanan gereja, tetapi juga menjadi ungkapan syukur atas kasih dan kesetiaan Tuhan yang senantiasa menyertai umat dalam menjalani kehidupan beriman. Momentum ini sekaligus menjadi kesempatan bagi seluruh umat untuk merefleksikan kembali perjalanan pelayanan yang telah dilakukan, memperkuat komitmen dalam kehidupan menggereja serta meneruskan nilai-nilai iman kepada generasi muda agar tetap tumbuh dalam semangat kebersamaan, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum tersebut, umat diajak untuk terus memperdalam iman, mempererat persaudaraan, serta mengambil bagian secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Semangat kebersamaan terbangun di lingkungan gereja diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat secara luas, khususnya dalam menumbuhkan solidaritas, membangun sesama yang membutuhkan, dan menjaga keharmonisan di tengah kehidupan bermasyarakat. Tema perayaan 75 tahun ditebus dan diutus menjadi pengingat bagi umat akan panggilan untuk tidak hanya menghayati iman dalam kehidupan pribadi, tetapi juga mewujudkan nilai, mewujudkan melalui tindakan nyata dalam melayani dan berbagi kasih kepada sesama. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan Kabupaten Sumba Timur yang menjunjung tinggi toleransi, persatuan, persaudaraan, dan menghormati terhadap perbedaan. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyampaikan apresiasi atas perjalanan panjang paroki Sang Penebus Waingapu yang selama 75 tahun telah menjadi bagian penting dalam kehidupan iman umat dan turut memberikan kontribusi bagi masyarakat. Perayaan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen gereja dalam melanjutkan karya pelayanan serta membangun kerjasama yang positif dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Selamat merayakan 75 tahun paroki Sang Penebus Waingapu. Semoga semangat ditebus dan diutus terus menjadi inspirasi bagi seluruh umat untuk bertumbuh dalam iman, mempererat persaudaraan, dan melayani sesama demi terwujudnya kehidupan masyarakat Sumba Timur yang rukun, damai, dan sejahtera.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Aku jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua ke sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu, alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz mendengar waktu menunjukkan pukul 12 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: dinamika olahraga.
1: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Primer Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali di Dinamik Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamik Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya, Arisma Rizky.

Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh Ben Tambo hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum melakukan Alisson Becker. Pasal laga berarti Liverpool Andoni Iraola tetap uji perjuangan anak asuhnya.

0: Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
1: No, the pretty much was quite normal.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
1: For different reasons. In half time we adjust something, and I think second half we were much.
0: Tambah 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil terakhir lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mulai.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol.
1: Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
2: Take many things from this match. Many things that we can do better.
3: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour.

0: Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffer.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Qinwen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to, ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, "Baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan."
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. Kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Huistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Huistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa jadi dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UWE ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: masyarakat sangat antusias sekali, apalagi di pupuk ya, karena emang Desa Hambalang itu sangat dominan dengan pertanian. Minyak kita itu, terus ya itu tadi gas melon, ya intinya barang-barang yang bersubsidi. Sejauh ini yang mereka kejar itu barang-barang yang bersubsidi ya, karena ya harganya lebih murah. Ya kalau bicara di Desa Hambalang itu sangat terbantu, apalagi di pupuk. Ya harapan saya kedepannya bisa lebih banyak lagi. Ya karena intinya gini, bicara kuantiti, apalagi minyak kita ya, kita ngambil dari ID Food atau Bulog itu sebenarnya agak sulit didapatkan. Jadi agak kesulitan di situ saja.
1: Dengan adanya koperasi di Desa Hambalang, saya sangat terbantu. Pertama, harga pupuk lebih murah. Kedua, jaraknya juga tidak terlalu jauh. Ya, pengennya kayak pupuk yang lain, tadi adain lagi seperti NPK, Mutiara gitu kan. Kebanyakan sekarang ada juga yang nanam apa cabe gitu kan, sangat dibutuhkan cabe, terong, jagung gitu.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1.
3: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Siang hingga pada pukul 17.00, dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar informasi selanjutnya, Bupati Sumba Timur evaluasi PBB, P2, ADD, dan Dana Desa. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali STMT memimpin rapat evaluasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkotaan, serta evaluasi penyaluran alokasi dana desa dan dana desa tahun anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Patola Ratu, Sekretariat Daerah, untuk mengukur pencapaian penerimaan pajak daerah sekaligus memastikan penyaluran anggaran ke desa berjalan sesuai ketentuan yang mendukung pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Timur, Kamis 8 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sumba Timur didampingi Wakil Bupati Yonatan Hani Eskom MAP, pelaksanaan tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur. Rapat juga dihadiri para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Sumba Timur. Kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan PBB P2 serta mendorong pengelolaan anggaran desa yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan persuasif sosial yang berkelanjutan dan koordinasi yang efektif agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak daerah semakin meningkat. Bupati juga meminta para camat, lurah, dan kepala desa untuk berperan aktif dalam mengawasi perkembangan penerimaan PBB P2 di wilayah masing-masing. Selain mengevaluasi penerimaan PBB P2, rapat tersebut membahas perkembangan penyaluran alokasi dana desa dan dana desa tahun anggaran 2026. Bupati menekankan agar seluruh proses penyaluran dan pemanfaatan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, tepat waktu, transparan, serta akuntabel. Melalui rapat evaluasi tersebut, pemerintah Kabupaten Sumba Timur berharap penerimaan PBB P2 dapat terus meningkatkan penyaluran maupun pemanfaatan ADD serta dana desa berjalan semakin efektif dan tepat sasaran. Bupati menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa agar seluruh kebijakan serta program pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal. Evaluasi berkala juga diharapkan menjadi sarana untuk mengidentifikasi hambatan, memperbaiki pelaksanaan program, dan meningkatkan tanggung jawab setiap perangkat pemerintahan. Dengan demikian, optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan anggaran desa dapat berjalan beriringan dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kabupaten Sumba Timur.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

0: Kenapa gue air?
1: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumbap, dengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00, dan pendengar tepat di pukul 13 nanti pendengar akan ada warta berita daerah siang, dan setelah itu pendengar juga masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.
0: Apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari musik. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Senin 12 Oktober 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini, diantaranya Gubernur NTT dari total 102.243 rumah terdampak gempa Flores, sebanyak 26.959 rumah mengalami rusak berat, 23.137 rumah rusak sedang, dan 52.147 rumah rusak ringan. Sumba Timur matangkan persiapan sekolah terintegrasi dan sekolah rakyat. Inilah aneka berita daerah bersama saya, Naomi Deta. Gubernur NTT Melki Lakalena menjelaskan berdasarkan data yang dihimpun pemerintah daerah bersama instansi teknis terkait. Dari total 102.243 rumah terdampak gempa Flores, sebanyak 26.959 rumah mengalami rusak berat, 23.137 rumah rusak sedang, dan 52.147 rumah rusak ringan. Ketika memaparkan data saat rapat bersama Komisi 5 DPR RI dan para bupati Chef Flores di Labuan Bajo, Gubernur Melki mengatakan dampak bencana juga menjangkau berbagai fasilitas publik, meliputi 1.559 fasilitas pendidikan, 329 fasilitas kesehatan, 289 gedung pemerintahan, dan 287 fasilitas keagamaan. Sementara itu, pada sektor infrastruktur jalan, hasil survei terhadap jaringan jalan provinsi sepanjang 437,29 km mengidentifikasi 15 titik kerusakan kritis. Selain itu, tercatat 9 daerah irigasi kewenangan daerah irigasi tingkat 2 mengalami kerusakan berat, serta 49 titik kerusakan sumber daya air yang dilaporkan oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2. Menurut Gubernur, data tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pasca bencana harus dilaksanakan secara terpadu dan tidak boleh hanya berfokus pada perbaikan bangunan yang rusak. Pemulihan juga harus memastikan masyarakat kembali memperoleh akses transportasi, pelayanan pendidikan dan kesehatan, layanan pemerintahan, serta kesempatan untuk memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi mereka. Sementara itu, dalam forum tersebut, para bupati, wakil bupati sederatan Flores juga menyampaikan kondisi infrastruktur serta kebutuhan penanganan pasca bencana di

0: serta pelayanan dasar. Mereka juga menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah pusat, terutama dalam penanganan infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan besar dan berada di luar kemampuan fiskal pemerintah daerah. Dalam forum tersebut, para bupati menyatakan kesiapan pemerintah kabupaten untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi NTT dan pemerintah pusat, termasuk dalam penyediaan data kerusakan dan kebutuhan penanganan di lapangan. Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Sumba Timur matangkan persiapan sekolah terintegrasi dan sekolah rakyat. Selengkapnya, Yulia Bolik melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terus mematangkan persiapan pembangunan sekolah nasional terintegrasi dan sekolah rakyat. Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani menyatakan pemerintah daerah telah melengkapi berbagai persyaratan dasar termasuk proses hibah lahan, persiapan lahan, serta komitmen pembangunan infrastruktur pendukung. Pemerintah daerah juga meminta persetujuan dan dukungan DPRD sebelum mengajukan seluruh persyaratan kepada kementerian terkait.
2: Melengkapi berbagai macam persyaratan, khususnya persyaratan dasar berkaitan dengan hibah lahan, persiapan lahan, komitmen untuk pembangunan infrastruktur penunjang. Yang terakhir ini kita minta persetujuan dan dukungan dari DPRD. Setelah itu kita akan submit lagi ke kementerian, mudah-mudahan setelah itu bisa terjawab. Kabupaten Sumba Timur menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan dua.
1: Yonatan Hani menjelaskan pemerintah daerah berfokus pada pemenuhan persyaratan administrasi dan penyiapan fasilitas pendukung, sedangkan pelaksanaan pembangunan menjadi kewenangan kementerian. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur berharap seluruh proses persiapan dapat segera diselesaikan sehingga rencana pembangunan kedua sekolah tersebut dapat direalisasikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Dari Wingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kanit Lantas Polres Kupang, Ibda Wilton Manafe, menyampaikan bahwa untuk merekan angka lala lantas, Kasat Lantas Polres Kupang mengarahkan jajaran Kanit untuk memaksimalkan sosialisasi keselamatan kepada pelajar SMA yang masuk usia produktif. Satlantas juga bekerja sama dengan 5 pilar keselamatan lalu lintas untuk pembatasan operasional kendaraan roda 10 ke atas pada jam pukul 6 hingga 8.00 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, Satlantas membangun monumen kecelakaan berupa kendaraan ringsek di atas tugu di Jalan Timur Raya, Oe Belo. Monumen itu menjadi peringatan bagi pengendara.
3: Memaksimalkan, lakukan sosialisasi ya, kepada anak-anak mungkin yang masih seumuran sekolah, itu SMA, umur-umur produktif, itu kami lakukan sosialisasi itu di sekolah-sekolah, memberikan mereka itu pengetahuan terkait dengan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Dari Bapak Kasat Lantas, bekerjasama dengan 5 pilar, melakukan pembatasan operasional untuk kendaraan roda 10 ke atas ya, pada saat jam-jam ramai itu. Jadi jam-jam ramai itu dia kisaran dari jam 6 pagi sampai dengan jam 8 pagi itu biasanya kan volume kendaraannya naik karena kebutuhan masyarakat menggunakan jalan raya itu tinggi pada saat itu.
0: Lebih lanjut, Ibda Wilton mengingatkan Jalan Timur Raya merupakan jalur sentral yang menghubungkan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Melaka hingga Timor Leste. Pengendara diminta berhati-hati, istirahat jika lelah, memakai helm bagi roda 2 dan sabuk pengaman bagi roda 4, serta tidak membawa muatan yang berlebihan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT Dari total 102.243 rumah terdampak gempa Flores, sebanyak 26.900

859 rumah mengalami rusak berat, 23.137 rumah rusak sedang, dan 52.147 rumah rusak ringan. Sumba Timur matangkan persiapan sekolah terintegrasi dan sekolah rakyat. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Masuk di New
1: luar biasa.
0: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid itu banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama Wi-Fi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang Wi-Fi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan Wi-Fi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.
2: Hey, corona.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, manfaat telur bebek untuk ibu hamil dan aturan konsumsinya. Telur bebek menawarkan banyak sekali manfaat luar biasa untuk kesehatan ibu hamil sekaligus mendukung tumbuh kembang janin secara optimal. Kandungan nutrisi, protein tinggi membangun jaringan sel tubuh janin dan memperkuat rahim ibu selama masa kehamilan yang sangat penting. Kolin melimpa mendukung perkembangan otak serta sumsum tulang belakang janin untuk mencegah risiko cacat lahir berbahaya. Zat besi membantu memproduksi sel darah merah sehingga ibu hamil terhindar dari masalah anemia atau kurang darah. Vitamin B12 menjaga kesehatan sistem saraf pusat sekaligus meningkatkan stamina tubuh ibu agar tidak mudah merasa lelah. Aturan konsumsi, wajib matang sempurna. Pastikan telur bebek direbus atau digoreng sampai bagian kuning dan putihnya benar-benar mengeras sekali. Hindari telur mentah, jangan konsumsi mayones buatan rumah atau makanan yang mengandung telur bebek mentah demi keselamatan janin. Batasi porsi harian, konsumsi cukup 1 butir per hari saja agar kadar kolesterol tubuh ibu tetap terjaga aman. Dan yang terakhir, pilih telur segar. Selalu cuci bersih kulit telur sebelum dimasak untuk menghilangkan bakteri berbahaya yang menempel di sana. Hands up if you guys like roots reggae music. This one is called Roots Reggae Music.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Ya, FM 96,9 MHz Pemkab Sumba Tengah beri penghormatan terakhir ASN P3K. Mewakili Bupati Sumba Tengah, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah Hukum dan Politik Aini Umbu Sulung SPT bertindak sebagai pembina upacara pemakaman almarhum Sifrianus Umbu Gauka, aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada kantor Kecamatan Katikutana. Upacara pemakaman tersebut berlangsung di Tamaau Desa Kabelubuntu, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah. Upacara pemakaman dihadiri Camat Katikutana beserta seluruh ASN di lingkungan kantor Kecamatan Katikutana, sejumlah pimpinan perangkat daerah dan pejabat struktural anggota Satuan Polisi Pamong Praja, keluarga yang berduka serta para pelayat. Kehadiran jajaran pemerintah daerah dan rekan kerja menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum atas pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas pemerintah. Dalam amanatnya, Aini Umbu Sulung menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan seluruh masyarakat atas berpulangnya Sifrianus Umbu Gauka. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, serta penghiburan dalam menghadapi kehilangan tersebut. Ungkapan duka cita itu juga menjadi wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap keluarga almarhum. Lebih lanjut, Aini menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dedikasi serta jasa-jasa almarhum selama mengemban tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat di lingkungan pemerintah Kecamatan Katikutana. Ia berharap pengabdian almarhum selama menjalankan tugas pemerintahan dapat menjadi teladan bagi rekan-rekan kerja maupun keluarga yang ditinggalkan. Ia juga membacakan doa agar Tuhan Yang Maha Kuasa menerima almarhum di sisinya, mengampuni segala kesalahan dan kekhilafannya, serta menerima seluruh amal baktinya. Upacara pemakaman berlangsung dengan tertib dan lancar dalam suasana penuh penghormatan serta duka cita. Kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Sumba Tengah bersama keluarga, rekan kerja, dan masyarakat menjadi bentuk penghormatan terakhir atas dedikasi almarhum sebagai ASN P3K di Kecamatan Katikutana. Pemerintah daerah berharap jasa dan pengabdian almarhum senantiasa dikenang sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus eh? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, Bobabinsa Koramil 1, Laratama Pererat, Silaturahmi Bersama Masyarakat. Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dan masyarakat, Babinsa Koramil 01 Laratama, Praka Marten Ngongo melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama masyarakat di Desa Kalembukaha, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya pada Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan Komsos tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian Babinsa terhadap masyarakat di wilayah binaannya. Melalui kegiatan ini, Babinsa berupaya membangun komunikasi yang baik dengan warga sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan antara aparat TNI dan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Praka Marten Ngongo mengajak masyarakat agar senantiasa menjaga tali silaturahmi dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ia juga mendorong warga untuk terus menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menjaga keharmonisan di lingkungan tempat tinggal. Selain mempererat hubungan kekeluargaan, kegiatan Komsos ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemanunggalan TNI dengan merakyat. Sinergi yang baik antara Babinsa dan masyarakat diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan desa yang aman, tertib, dan kondusif. Melalui kegiatan tersebut, Babinsa Koramil 01 Laratama terus berupaya hadir di tengah masyarakat guna membangun koramil atau membangun komunikasi yang positif dan memperkuat kebersamaan. Dengan terjalinnya hubungan yang erat antara TNI dan masyarakat, diharapkan keamanan, ketertiban, serta persatuan di Desa Kalembukaha dapat terus terjaga.

FM 96,9 MHz, pendengar, waktu menunjukkan pukul 14 lebih 2 menit di program acara kami di siang hari ini. Ada musik tradisional dan budaya, dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Dan setelah itu pendengar, kita akan mengikuti dialog di siang hari ini hingga pada pukul 14.30.

0: Kantika Anjali. Nah, pendengar, hari ini kita akan membahas dialog inspiratif membangun generasi unggul bersama Rektor Universitas Kristen Duta Wacana. Pendengar, pendidikan bukan sekedar tentang mengejar gelar, melainkan bagaimana kita membentuk karakter dan mempersiapkan generasi yang mampu membawa dampak nyata bagi dunia. Dan hari ini di sebelah saya di studio RRI Sumba yang luar biasa sudah hadir Rektor Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta ya, periode 2023 hingga 2027, Ibu Dr. Ing Wiyatiningsi STMT. Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang, Mbak Cantika.
0: Iya, apa kabarnya, Ibu?
1: Baik, luar biasa, sehat.
0: Aduh, luar biasa. Terima kasih, Bu ya, dari Jogja jauh-jauh ke Sumba hari ya, ini betul. Hadir bersama kami di RRI Sumba akan membahas ini.
1: Iya.
0: Kita saya sapa dengan Ibu Ning, mohon izin.
1: Iya, boleh.
0: Baik. Ya. Ibu Ning, ini berapa kali keberapa ke Sumba mungkin, Ibu, untuk membuka dialog kita?
1: Iya. Baik, sebelumnya saya salam-salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
1: Ya, selamat siang pemirsa dan pendengar RRI Sumba. Terima kasih, saya Wiyatiningsih, saya Rektor Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Boleh dipanggil Ibu Ning saja supaya lebih akrab ya. Kalau ditanyain berapa kali saya sudah ke Sumba, mungkin lebih dari 10 kali.
0: Oh, ya.
1: Pertama kali saya ke sini sekitar tahun 2011 atau 2012.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu dalam rangka waktu itu penjajakan untuk KKN tematik arsitektur untuk di Sumba Barat.
0: Oke. Okay. Berarti sudah berulang kali ya, Ibu ya, ke Sumba,
1: betul.
0: Dan Sumba tetap sama apa bagaimana menurut Ibu?
1: Kalau Sumba kan tetap sama ya.

0: ini dalam menginspirasi generasi muda, khususnya mahasiswa untuk berani mengambil peran kepemimpinan di masa depan nanti, Ibu.
1: Ya, ini saya bersyukur ya, saya bersyukur tapi sekaligus kadang-kadang berpikir ini benar apa enggak ya, ya. Untuk jadi rektor perempuan pertama di UKDW ini sesuatu yang saya pikir mungkin sudah saatnya juga gitu. Yeah. Kalau kita lihat ke belakang tahun 2023 ketika saya waktu itu dilantik sebagai rektor, itu masanya pada saat itu juga banyak sekali rektor perempuan.
0: Okay.
1: Di kampus yang lain, kampus betul. Tetangga itu hampir ya mungkin lebih dari 5 ya kalau itu. Jadi mungkin dengan kondisi seperti itu saya merasa jadi tidak sendiri.
0: Yeah.
1: Jadi oh ternyata bisa juga dan kenapa enggak gitu ya. Dan dengan keberadaan saya sebagai perempuan itu di pimpinan yang tertinggi dari sebuah kampus itu, saya pikir ini juga menjadi inspirasi buat para mahasiswi, terutama mahasiswi saya kalau melihat mereka juga jadi terinspirasi bahwa oh sebenarnya bisa juga. Dan mereka juga kemudian saya lihat juga banyak aktif juga para mahasiswi ini di unit-unit kegiatan kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan.
0: Baik, Ibu Ning sebagai rektor pertama perempuan, apa sih tantangan sebagai perempuan memimpin nih, Ibu? Kan beda ya kalau laki-laki dan perempuan. Yang Ibu rasakan selama sudah 3 tahun ya dari 2023. Apa Ibu tantangan Ibu hadapi?
1: Saya pikir enggak cuma saya mungkin yang merasakan ya sebagai ini kalau ditanya dari sisi perempuannya itu kadang-kadang perempuan itu kan masih dipandangnya dari sebelah ya, dari tidak penuh ya pandangannya itu sebelahnya tertutup gitu ya, sebelahnya tertutup. Jadi saya pasti saya yakin kalau pada saat ketika saya ditugaskan menjadi rektor itu kemudian ada keraguan itu sangat tidak dipungkiri. Jadi ada keraguan bisa po gitu. Jadi di antara para senior, di antara teman-teman yang lain, meskipun ini diberi kesempatan juga mungkin juga ada sudah waktunya, tapi dalam hati kecil saya kalau jujur itu saya juga merasa bahwa kadang saya merasa ini meragukan ini, jadi kira-kira bisa enggak gitu membawa kapal sebesar ini gitu. Tapi ya puji Tuhan sampai di tahun ke-3 dan hampir 4 tahun ini, karena periodenya kan 4 tahun ini ya, semuanya masih baik-baik saja. Dan meskipun banyak sekali tantangan, halangan itu pasti ada ya. Dan kalau ditanyain masalah kemarin aja belum selesai, sekarang sudah masalah baru lagi. Nah itu pasti ada, tapi bagaimana kita melihatnya dari sisi-sisi yang banyak gitu, yang gak hanya dari satu sisi, tapi kita menjadikan itu sebagai peluang
0: gitu. Iya, kita harus buktikan kalau perempuan harus dilihat penuh mata ya Bu ya, jangan sebelah lagi. Harus dua-duanya saat ini. Baik, nah Ibu ini kan dengan latar belakang Ibu dari Universitas Jerman ya, yang sangat terkenal sekali pastinya. Bagaimana sih pengalaman internasional Ibu ini membentuk visi Ibu dalam memimpin UKDW untuk periode yang sampai 2027 ini, Ibu? Kalau boleh tahu dia kepada pendengar.
1: Saya lulusan dari Karlsruhe Institute of Technology. Itu ada di Karlsruhe di Jerman. Jadi memang pandangan-pandangan kita masyarakat dari Asia ini memang agak berbeda ya dengan masyarakat yang ada di Eropa dari Barat gitu. Tapi saya melihat bahwa bagaimana cara berpikir, bagaimana kemandirian, etos kerja dan sebagainya itu sangat membantu saya untuk bisa melangkah dengan kondisi yang kadang-kadang tidak selalu sama dengan lingkungan gitu. Karena nature atau culture dari masyarakat yang ada ketika saya studi itu dengan masyarakat di mana sekarang saya tinggal itu kan berbeda sekali. Tapi saya nggak bisa memungkiri bahwa saya hidup yang nyata itu di sini. Itu spirit itu memang masih ada. Bagaimana cara mereka bekerja, bagaimana mereka mengejar capaian dan sebagainya itu kan mereka sangat rigid ya. Tetapi kadang-kadang nilai humanisnya itu yang kita lebih unggul gitu. Jadi tentang bagaimana relasi antar kita sebagai sesama warga UKDW itu yang secara hati gitu, kadang di sana kadang-kadang ramah tetapi pada kenyataannya ya hanya di luar saja.
0: Iya, kedekatannya tidak itu ya.
1: Ya, kedekatannya agak ini. Meskipun kadang itu sangat diperlukan ya, yang penting kerja gitu ya. Tapi setelah selesai itu ya sudah.
0: Jadi hubungannya susah.
1: Hubungannya kalau di luar pekerjaan ya sulit.

0: ya, kalau kalau di di tempat lain itu beda dengan orang Indonesia ya.
1: Betul ya. Berarti memang di sana profesionalismenya itu sangat tinggi ya Bu. Jadi di saat hubungan kerja ya sudah selesai di luar ya masing-masing
0: ya, Bu. Ya, yang saya alami begitu. Ya, yang saya alami di kampus saya ketika saya menempuh studi begitu. Jadi relasi itu terbentuk sampai pada kita hubungan secara akademis di kampus. Tetapi ketika selesai itu ya sudah ya, kadang-kadang kita saling mengundang juga ketika Natal misalnya ya. Saya itu sangat beruntung karena dapat profesor itu yang sangat luar biasa, lebih Indonesia daripada saya gitu. Karena ini saya contoh cerita boleh nggak?
1: Boleh, boleh sekali Ibu.
0: Jadi silakan. Agak sedikit saya mengenang-enang masa lalu juga karena ini menjadi nilai yang sangat besar buat saya. Bagaimana seorang yang sudah posisi sebagai profesor di sebuah kampus yang terkenal di Jerman sangat memperhatikan mahasiswa bimbingannya. Jadi kalau di sana kan Natal itu penting sekali. Natal penting, sementara kita yang orang rantauan ini datang dari Indonesia tidak punya saudara di sana, itu akan jadi sangat buat mereka itu menjadi sesuatu yang menyedihkan. Natal nggak ada siapa-siapa, kemudian ya kalaupun ada anak ya hanya berdua gitu, tapi mereka merasa itu sangat kasihan gitu, sehingga setiap Natal saya selalu diundang di rumahnya untuk ikut merayakan Natal malam 25, dan selebihnya itu benar-benar kami diberikan rumah untuk kembali ke rumah merayakan Natal bersama keluarga. Dan itu sangat berarti sampai sekarang.
1: Iya. Gitu, profesor ya. Siapa Ibu kalau boleh disebutkan?
0: Iya, profesor, tapi ini sayangnya sudah pulang ke rumah Bapak. Jadi Profesor Gunter Ulig. Ini seperti Bapak saya sendiri, dia juga sadar bahwa saya butuh rumah, butuh family, sehingga saya selalu diundang, dan istrinya masih sering kontak juga dengan saya.
1: Iya. Luar biasa Ibu ya. Berasa di rumah sendiri.
0: Merasa di rumah sendiri. Itu.
1: Baik, Ibu, ini kan Ibu memiliki kepakaran di bidang urban design dan perancangan wilayah ya. Kalau tidak salah nih Ibu ya. Ibu terapkan dalam merencanakan pengembangan kampus 2 saat ini dan rumah sakit pendidikan UKDW di Sedayu, itu bagaimana sih sentuhan ilmu arsitektur yang Ibu terapkan saat ini Ibu?
0: Mungkin ini perlu diupdate nih websitenya UKDW ini. itu kayaknya data lama. Dulu memang saya ada beberapa topik yang terkait dengan urban design dan perancangan wilayah, tapi sekarang saya lebih memfokuskan lagi bidang saya di gender dan cultural heritage atau warisan budaya dalam arsitektur. Nah itu kenapa gender dan kajian budaya itu, karena saya melihat bahwa di bidang arsitektur kadang gender itu juga menjadi persoalan. Jadi kalau kita melihat misalnya perhitungan standar-standar yang ada di buku standar arsitektur itu, ukuran-ukuran itu diukur dari ukuran laki-laki. Meja, kursi, itu kan ukurannya laki-laki. Sementara perempuan punya ukuran sendiri, kalau sedang hamil, kalau punya anak, bagaimana. Nah itu cara menghitungnya kan berbeda. Nah itu baru dari sisi standar ya. Tapi dari sisi yang lain tentang skill misalnya, profesionalisme. Kadang-kadang arsitek perempuan itu memang ada yang hebat ya, seperti Sahadit itu, itu sangat luar biasa. Tapi di luar itu kadang-kadang kalau arsiteknya perempuan itu juga masih tidak dipercaya gitu. Jadi ini bisa enggak nanti bicara tentang desain, tentang struktur dan sebagainya. Tapi dan itu masih berjalan. Cuman saya memang fokusnya lebih ke bagaimana peran gender itu dalam pelestarian budaya, pelestarian budaya di dalam arsitektur. Karena bagaimana bangunan itu dikonservasi, bagaimana kawasan itu dikonservasi, itu juga ada kaitannya dengan peran kaum perempuan yang ikut merawat, mengelola konservasi yang ada di kawasan perkotaan terutama. Begitu.
1: Berarti memang beda ya Bu ya, saat ini kalau arsitektur berbicara tentang laki-laki dan perempuan itu ternyata lebih luas lagi ya Ibu. Karena kita kalau arsitektur itu hanya perspektif kita sebagai orang Sumba ya, kebanyakan hanya mendesain atau menggambar seperti itu. Ternyata beda-beda ya Ibu.
0: Nah itu karena mendesain atau menggambar, tapi kan ada usernya. Usernya itu kan ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak, ada orang tua dan sebagainya. Nah, ada user yang namanya perempuan itu kan dia butuh ruang yang berbeda juga gitu ya. Nah, itu kadang-kadang ketika mendesain itu muncul ini kebutuhan antara ibu dan bapak itu kadang-kadang berbeda, dan tidak hanya ibu di dapur ya, tetapi bagaimana ruang itu bisa jadi netral, ruang bersama, sehingga ibu tidak dipinggirkan di dapur saja gitu. Nah okay, itu juga salah satu pembahasan.
1: Berarti ya, memang semua harus nyaman ya di dalam apa yang dibuat arsitektur itu, memang untuk perempuan dan laki-laki merasa nyaman ya, di ruang betul itu. Oh luar biasa ya, ini ilmu baru bagi kami yang tidak terlalu paham tentang arsitektur, ibu.
0: Oh iya, ada satu lagi mungkin boleh saya share lagi ya. Silakan. Saya tahun 2018-2019 melakukan studi juga di Sumba tentang apa rumah untuk menenun.
1: Oke.
0: Ya, jadi kan rumah-rumah adat yang ada di Sumba itu kan sebagian ruangannya dipakai untuk menenun oleh ibu-ibu, dan saya melihat ibu-ibu ini tidak lagi menjadi apa ya, second sumber penghasilan dari keluarga, tetapi kadang menjadi penghasilan utama karena di wilayah yang saya teliti waktu itu Sumba Tengah, di situ kan pertanian sangat tergantung musim, sementara iklim berubah, kadang hujan, kadang enggak. Nah, penghasilan dari pertanian itu sangat berkurang, sehingga ibu-ibu ini berusaha mencari sumber lain, yaitu dengan menenun tadi. Nah, waktu itu kami bersama teman-teman dari Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW itu bersama-sama menggandeng apa ya, pengrajin tenun lokal.
1: Oke.
0: Itu kemudian itu ada yang ahli satu, ada yang ahli, kemudian dari yang ahli itu kemudian memberikan pelatihan kepada ibu-ibu muda lainnya yang mau belajar dan mau menambah penghasilan dari menenun. Daripada menunggu anaknya sekolah saja, kemudian disambi menenun. Nah, kami melakukan itu di Anajiaka ya.
1: Anajiaka di, ya, Sumba Tengah.
0: Di Sumba Tengah. Nah, itu waktu itu ada, kami sampai membuatkan ada kelompoknya ya, kelompok penenun itu, tapi memang keberlanjutannya sangat tergantung dari para anggotanya
1: sendiri,
0: para anggotanya seperti apa. Ya, kami berharap itu masih, kelompoknya masih eksis dan masih bisa meningkatkan income, karena waktu itu banyak sekali kami bahkan mengundang mengundang penenun-penenun yang ada di situ untuk datang ke Jogja untuk memamerkan hasil karyanya, terus kemudian juga bisa menjual.
1: Itu tahun berapa ya, Bu Ning, kalau
0: boleh? 18-19 antara 2018-19 sampai 20 ya, ada rentang 3 tahun itu. Kami datang itu 2 kali, kemudian mereka datang, didatangkan ke kampus itu 1 kali. Dibuatkan pameran, alatnya dibawa, alat tenunnya dibawa, kemudian ada yang apa namanya,
1: langsung menenun,
0: langsung menenun
1: ya? Langsung dilihat. Wah, luar biasa. Semoga berlanjut ya, teman-teman Anajiaka saat ini. Semoga kalau masih mengingat Bu Ning, semoga itu berlanjut, karena memang menenun itu agak susah ya, Bu ya. Kalau tidak dipelajari nanti bisa-bisa hilang, Ibu. Kami terima kasih sebagai orang Sumba. Dan UKDW sendiri memang setiap tahun selalu ada acara ya, tentang baik dari Sumba, banyak sekali mahasiswa yang menggunakan baju-baju daerah seperti itu. Apakah memang itu salah satu program yang tetap dipertahankan setiap tahunnya, Ibu, atau seperti apa?
0: Jadi mahasiswa kami, teman-teman mahasiswa mempunyai agenda yang rutin setiap tahun itu, namanya gelar budaya. Nah, gelar budaya ini kan kami punya unit kegiatan budaya UKP itu ada beragam. Tidak hanya dari Sumba ya, ada Sumba, Jawa, kemudian Tionghoa, apalagi ya, Kalimantan, dan banyak itu. Nah, mereka masing-masing diberi ruang, diberikan tempat untuk menggelar apa namanya, pameran. Ya, biasanya membuat rumah adat mini. Rumah adat mini, ibu. Kemudian menampilkan tarian atau lagu atau apapun itu, biasanya 2 hari dilakukan di apa, di halaman kampus.
1: Di halaman kampus itu menjadi keunikan, dan semoga dipertahankan ya, Ibu, ya, karena itu salah satu daya tarik. Jadi kita orang Sumba jangan takut untuk keluar Jawa karena ini nanti tidak ada yang kenal atau apa. Tenang saja, ada kampus UKDW.
0: Iya, betul. Jadi UKDW selalu terbuka. Karena kalau kita bicara Gereja Kristen Sumba, Gereja Kristen Sumba ini salah satu dari gereja pendiri UKDW. Jadi UKDW didirikan oleh 12 sinode pendukung dan salah satunya ini adalah GKS.
1: GKS Sumba.
0: Jadi, mari silakan kalau ada dari pemirsa dan pendengar ini yang memang putra-putrinya belum mendapatkan tempat untuk kuliah, tahun ini kami masih buka.
1: Oke,
0: okay, masih buka sampai tanggal akhir Agustus karena kan dimulai di awal September. Dan ini kami masih buka, dan silakan, ada 7 fakultas. Nanti Linknya bisa Anda lihat di PMP-UKDW-ACID.
1: Oke. Ya. Daftarnya bisa online juga, Ibu, atau langsung ke sana?
0: Daftarnya bisa online. Ya, bisa online, tapi nanti selanjutnya prosesnya kalau harus sudah kesana. Ini harus ke sana juga. Kan sudah mau kuliah juga ya.
1: Awal September langsung dimulai ya, Bu?
0: Iya. Ya.
1: Oke. Baik. Ibu, hari ini kan tema dialog kita adalah membangun generasi unggul nih. Menurut Ibu, ekosistem seperti apa sih yang saat ini mungkin sudah dibangun oleh UKDW untuk memastikan memang mahasiswa tidak hanya unggul akademik, Ibu, tapi juga memang siap untuk kerja di lapangan pekerja.
0: Ya, nah UKDW kami memiliki yang namanya nilai-nilai kedutawacanaan. Nilai-nilai kedutawacanaan itu ada 4 nilai. Empat nilai itu yang akan membentuk karakter dari mahasiswa-mahasiswa kami, sehingga ketika lulus nanti karakter itu sudah melekat dan siap untuk dipergunakan di lapangan pekerjaan yang tersedia. Nah selain itu kami juga menganut sistem pendidikan the whole person education. Whole person education itu adalah pendidikan manusia seutuhnya. Jadi tidak hanya hard skill, tidak hanya mampu menjalankan akademisnya, tetapi juga memiliki kemampuan soft skill yang berkaitan dengan karakter tadi. Jadi nyambung antara nilai-nilai kedutawacanaan dengan praktek-praktek sehari-hari yang dilakukan baik melalui kegiatan non-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, selain itu kita ekosistem yang kita kita hidupkan adalah UKDW tidak sendirian. Jadi kami kan pasti selalu ditanya ya lulusannya mau kerja di mana. Nah itu selalu kami perhatikan, sehingga networking kami selalu kami perluas, jejaring kami, mitra industri kami perluas, sehingga kita lapangan pekerjaan itu sudah tersedia dengan mitra-mitra yang kita gandeng. Meskipun di luar itu banyak ya, tetapi kemitraan kita selalu kita jaga, sehingga kita yakin bahwa lulusan UKDW itu juga nanti memang akan bisa mendapatkan tempat pekerjaan yang sesuai.
1: Sudah ada mitra-mitranya, Ibu ya. Jadi kalau lulus UKDW sudah dipastikan diterima ini, tapi dengan skillnya,
0: dengan skillnya
1: sesuai dengan jurusannya masing-masing seperti itu. Nah pasti di bawah kepemimpinan Ibu Ning ini, UKDW kan sekarang gencar melakukan hilirisasi penelitian, betul Ibu? Boleh diceritakan sih bagaimana sih Ibu mahasiswa itu dilibatkan dalam riset-riset tersebut agar memang mereka memiliki pengalaman praktis sebelum mereka lulus ke dunia kerja?
0: Ada beberapa skema yang melibatkan mahasiswa. Yang pertama, dosen itu kan wajib tridharma, jadi pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah di dalam kegiatan penelitian dan pengabdian mahasiswa dilibatkan. Jadi bisa ikut meneliti atau bisa ikut melakukan pengabdian bersama dengan dosen. Dan yang lain adalah ada skema dari pemerintah, dari Dikti ke Kemendikbudristek. Itu yang menyediakan banyak hibah. Yang hibah itu bisa diakses oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh dosen-dosen. Jadi tahun ini kami juga mendapatkan hibah dari pemerintah itu yang bisa dipakai oleh para mahasiswa itu untuk mengembangkan hilirisasi riset mereka tadi. Jadi dengan dibantu oleh dosen ya.
1: Mereka bisa masuk sendiri ya, Bu ya.
0: Bisa masuk sendiri.
1: Dibantu oleh dosen. Siap, luar biasa. Dan satu lagi Bu, saya baca UKDW sudah kerjasama internasional bersama Timor Leste ya, kemitraan ke Timor Leste. Nah, itu peluang global apa saja sih yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa baru jika mereka memang nanti bergabung dengan keluarga besar UKDW, Bu?
0: Ya, peluang global kami Timor Leste ini yang baru-baru ya. Jadi kami kemitraannya ke luar negeri tidak hanya di lingkup Asia, tetapi juga di tempat yang lain, di Eropa, Amerika juga. Dan Timor Leste ini karena memang alumni kami itu banyak sekali yang di Timor Leste. Ketika kami awal tahun ini berkunjung ke Timor Leste, itu alumni kami berkumpul dalam waktu yang singkat itu 70 orang berkumpul alumni UKDW. dari semua program studi. Dan ketika kami tanyain juga, peran mereka tidak main-main. Jadi mereka juga pada posisi yang menentukan pembangunan Timor Leste. Jadi ada yang terutama yang di bidang fisik ya, arsitek, informatika, itu mereka semuanya ada di lini depan gitu ya. Jadi meskipun yang lain bisnis dan lain-lain juga punya peran yang besar. Jadi kita melihat bahwa peluang kerjasama internasional ini memang akan bisa dimanfaatkan mahasiswa kami. Juga yang kami juga punya kerjasama dengan internasional untuk international service learning. Itu semacam KKN, tapi dengan teman-teman dari Poly U Hong Kong, dengan Korea, dengan teman-teman dari internasional. Jadi tidak hanya langsung ke lapangan dengan apa komunitas masyarakat di desa, tetapi juga kita menjadi sarana untuk berkomunikasi antara orang luar negeri dengan masyarakat yang ada di sini. Jadi tantangannya juga lebih besar buat mahasiswanya.
1: Tapi memang hasilnya itu tidak main-main ya Bu ya, dengan kerjasama yang itu. Jadi lebih internasional lagi UKDW dikenal. Itu pertukaran Ibu biasanya atau mereka
0: datang ke sini. Jadi yang dari luar negeri itu datang karena kami menyiapkan programnya. Kemudian mereka datang. Tapi mereka juga menawarkan juga kegiatan-kegiatan serupa itu. Tapi biasanya orang-orang luar itu kan mereka yang negara yang lebih modern ya. Jadi butuh tempat untuk komunitas itu, Indonesia itu cocok gitu buat mereka gitu.
1: Nah Ibu Ning, yang saya tertarik dengan UKDW adalah setiap tahun pasti ada reuni alumninya di setiap kota itu pasti ada. Memang strategi Ibu Ning atau memang sudah ada dari dulu Ibu? Ini sangat menarik ya Ibu ya, bisa mengumpulkan alumni-alumni. Kampus lain itu belum ada loh Ibu, kalau di Sumba. Jarang.
0: Nanti saya bilang ke
1: Unika.
0: Pak Aji ya, Pak Rektor yang baru ya Pak Aji.
1: Mohon ya Ibu tolong.
0: Pak Aji, ini ada pesan nih, alumninya butuh ada teman alumni ya.
1: Datang ke sini promosi. Kurang kalau UKDW kan sering sekali Bu.
0: Jadi temu alumni sudah kami jalankan sudah bertahun-tahun sebenarnya. Tidak hanya ketika kepemimpinan kami saat ini, tapi sebelumnya sudah ada. Tapi biasanya per prodi melakukan pertemuan itu, tapi dengan payung kegiatan tracer study. Jadi tracer study secara universitas, kemudian dipilih tempat, karena kan banyak tempat ya, dipilih tempat yang kira-kira alumninya banyak, kemudian masing-masing akan disebar nanti. Jadi semua prodi itu akan disebar.
1: Ibu, ini ada pertanyaan dari Cedric. Apakah di UKDW terdapat beasiswa nanti Ibu atau seperti apa?
0: Terima kasih pertanyaannya. Beasiswa kami ada beragam ya beasiswanya. Kalau yang ini tinggal 2 bulan ya untuk penerimaan mahasiswa, tapi masih ada beasiswa. Cuman biasanya kalau untuk yang tahun depan itu beasiswa ada yang namanya UKDW Scholarship. UKDW Scholarship itu biaya full 8 semester itu tidak usah bayar, tetapi ada prestasi non akademis. Jadi misalnya jago di taekwondo, jago basket, jago main musik atau apa, tapi sampai levelnya provinsi, maka itu nanti bisa mendaftar, kemudian akan ada ujian, serangkaian ujian. Nanti kalau lolos 8 semester itu free. Itu yang UKDW Scholarship. Terus yang lain lagi ada dari KIPK pasti ya, dari pemerintah. Kemudian ada beasiswa talenta itu yang khusus yang tidak mampu. Kemudian ada beasiswa lagi kerjasama dengan mitra luar negeri dan dalam negeri. Kemudian ada yang dengan Scranton, itu khusus mahasiswi. Tapi semester 3. Jadi setelah 1 tahun nilainya sekian. Kemudian ada tawaran dari Scranton khusus mahasiswi, dan ini juga luar biasa bagus. Karena nanti ketika dia sudah jadi alumni penerima beasiswa, maka akan mendapatkan macam-macam apa ya, privilege. Bisa ini bisa itu gitu ya.
1: Ada kelanjutan-kelanjutan.
0: Dan banyak lagi, kalau misalnya tertarik ya nanti silakan kunjungi aja di IG kami juga ada. PMP UKDW.
1: PMP ya, bukan UKDW ya, beda ya.
0: IG-nya. UKDW yang formal resmi ya, tapi yang itu PMP UKDW.
1: Khusus untuk pendaftaran.
0: Iya.
1: Ibu, saat ini memang sudah banyak dari mana saja sih mahasiswa paling banyak, dari orang timur kah atau Sulawesi atau Jogja sendiri nih mahasiswa?
0: Kalau yang tahun terakhir itu memang mayoritas 36% ya, enggak sampai 50%, 36% itu DIY dan Jawa Tengah. Tapi selebihnya itu tersebar, dan NTT ini juga cukup besar angkanya. NTT cukup besar.
1: Banyak sekali kita Ibu.
0: Iya, banyak sekali, karena ya itu tadi, karena tidak bisa dipungkiri dari peran GKS ya, karena pendukung gereja pendukung. Jadi kalau ada gereja pendukungnya, biasanya di situ juga banyak. Dan ini besok saya ke GKS juga membawa misi ini, supaya ada kerjasama beasiswa dengan GKS gitu. Jadi GKS menyediakan apa, kami menyediakan apa, terus kemudian kita kolaborasi untuk mengirim juga pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Ini kami tadi berdiskusi dengan Pak Kadis. Tadi juga kiranya ada peluang untuk beasiswa kerjasama dengan Pemda, nanti kami akan buka sepenuhnya.
1: Iya, gitu ya. Amin Ibu. In this economy memang banyak sekali yang membutuhkan beasiswa-beasiswa seperti ini ya Ibu ya.
0: Betul, betul.
1: Membantu seperti itu. Dan pendengar, memang banyak sekali di Sumba Barat alumni IKDW yang berhasil ya. Ada kepala dinas, Ibu pendeta yang membangun, pokoknya luar biasa dari IKDW. Nah Ibu, mungkin di akhir perbincangan kita ini, apa sih harapan besar Ibu bagi UKDW dalam melahirkan generasi unggul yang siap berdampak bagi masyarakat luas pada nantinya, dan ajakan Ibu nih untuk masyarakat bisa mendaftar atau mengkuliahkan anaknya ke UKDW.
0: Oke, baik pemirsa dan pendengar RRI Sumba, kami ya dari UKDW memang berharap pada situasi saat ini yang tidak menentu, pada era disruptif yang sangat cepat perubahannya ini, kami berharap bahwa UKDW akan punya peran yang besar dalam mentransformasikan generasi yang unggul, tidak hanya mampu di bidang akademis, teknologi, tetapi juga memiliki nilai empati yang tinggi terhadap masyarakat, dan tentu saja juga bisa memiliki kepekaan sosial yang tinggi juga, dan juga bisa mengimplementasikan ilmunya ke masyarakat dan ke masyarakat sehingga lebih berdampak.
1: Oke, amin. Terima kasih Ibu Ning.
0: Sama-sama, dengan sukses, senang hati.
1: Sukses selalu untuk UKDW ya. Semoga banyak anak-anak Sumba yang kesana nanti, atau anak timur. Dan pendengar, itu tadi perbincangan kita yang sangat membuka cakrawala kita hari ini ya. Dari penjelasan Ibu tadi, kita bisa melihat bahwa UKDW Yogyakarta memang bukan sekedar tempat belajar, melainkan sebuah ekosistem yang humanis, kreatif, dan berwawasan, menyiapkan banyak kerjasama dengan internasional, baik dalam negeri, luar negeri, dan menyiapkan beasiswa bagi kita yang mungkin membutuhkan dan sudah bekerja sama dengan tempat-tempat bekerja. Jadi tidak ragu lagi setelah lulus itu mau kerja di mana, seperti itu ya. Semoga informasi yang kami sampaikan hari ini itu dapat berguna bagi masyarakat dan pendengar Sumba Barat pastinya. Semoga UKDW selalu sukses Ibu. Amin. Kita tunggu lagi kedatangannya di Sumba yang ke-12 kali ya.
0: Oh iya. Amin.
1: Ibu sehat selalu, salam Amin. Buat keluarga.
0: Ya, terima
1: dan,
0: kasih.
1: Dan iya, dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita, dan saya Cantika Anjali.
0: Saya Wiyati Ningsih.
1: Ya, Ibu, kita izin sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. 1, 2, 3.
0: RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Ini baru enak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

FM 96,9 MHz mendengar waktu menunjukkan pukul 14.32 menit dan kita masih berada di program acara di saat ini Pro Dangdut atau lagu daerah dan pendengar saat ini pendengar akan ditemani dengan ragam musik pilihan Anda hingga pada pukul 15.00.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda, yaitu musik dangdut yang dinyanyikan oleh Sule dengan judul lagu Sosis.

pendengar setia Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan, terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, pendengar di masih bersama kami di Prodangdut, dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik dangdut dengan judul lagu Oto dan Bensin.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah

ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Sore hingga pada pukul 17. Dan saat ini pendengar masih akan selalu temani dengan ragam musik dandut dengan judul lagu Beladuren yang dinyanyikan oleh Julia Perez.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda, untuk kain perempuan, menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Sore dengan musik dangdut pilihan Anda. Pendengar di saat ini tersedia 3 buah musik dangdut dengan yang pertama ada Via Valen dengan judul lagu Astuti. Setelah itu Asal Kau Bahagia masih dinyanyikan juga dengan oleh Via Valen, dan yang ketiga Undangan Mantan yang dinyanyikan oleh Siti Badriah. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik dangdut dengan judul lagu Astuti yang dinyanyikan oleh Via Valen.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

FM 96,9 MHz, Radio Stasiun Produksi Suba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Musik Dangdut. Pilihan Anda dengan judul lagu Undangan Mantan yang dinyanyikan oleh Siti Badriah. Setelah itu akan ada Musik Dangdut yang kedua dengan judul lagu Terlalu Tampan yang dinyanyikan oleh Iis Dahlia.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

FM 96,9 MHz, pendengar musik dangdut akan berakhir di pukul 16.00 dan saat ini waktu menunjukkan pukul 15.55 menit dan pendengar masih ditemani dengan musik dangdut pilihan Anda dengan judul lagu Tergoda yang dinyanyikan oleh Rita Sugiarto.

0: Ya, FM 96,9 MHz, pendengar waktu menunjukkan pukul 16.00 dan kita berada di program acara kita di sore hari ini, pendengar UMKM Berbicara. Dan saat ini pendengar kita akan mengikuti dialog beberapa hari yang lalu dengan tema ASN Sumba Merajut Identitas Budaya.
1: Akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber. Kalau pendengar pengguna FB Pro ya, pasti identik sekali dengan, suka sekali dengan kalimat ini. Yang sudah hadir hari ini ada Kak Mardi Wiwinlaka ya?
2: Mardilin.
1: Iya, perkenalkan nama sendiri saja Kakak, silakan Kak.
2: Hai, perkenalkan nama saya Mardilin Wiwinlaka. Suka sekali dengan
1: Momen ini. Selamat pagi Kak, selamat pagi, datang sayang. Di studio RRI Sumba. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan pendengar, hari ini kenapa ada Kak Wiwin di RRI Sumba? Karena kita akan membahas tentang Wiwinlaka, seorang ASN yang merajut budaya Sumba. Pasti sudah banyak yang tahu tentang apa yang Kak Wiwin lakukan ya, yang sedang dibagikan di FB Pro. Dan hari ini bagi pendengar yang ingin bertanya-tanya, silakan langsung ketik di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Apa kabarnya Kak cantik hari ini?
2: Puji Tuhan baik
1: ya. Selalu segar ya, selalu semangat.
2: Wajib.
1: Hari ini konten sudah berapa Kak?
2: Aduh, konten baru satu
1: ya. Oke, Kak Wiwin, kita akan berbincang selama satu jam ke depan tentang Kak Wiwin yang sekarang sudah menginspirasi banyak orang ya, dengan apa yang Kakak lakukan di Facebook sebagai seorang ASN, seorang istri, dan seorang desainer pastinya ya Kak. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama, boleh cerita sedikit, sebenarnya Wiwinlaka itu siapa sih di balik ASN muda yang kini dikenal sebagai desainer tenun dan batik Sumba pastinya yang sudah digunakan? Silakan Kak.
2: Oke, seperti yang teman-teman sudah tahu, pasti semua teman-teman Sumba di sini pasti sudah tahu saya siapa. Saya ini adalah seorang anak muda yang sangat mencintai dengan budaya Sumba, terlebih khususnya ketenunnya. Nah, saya latar belakang pendidikan saya itu adalah arsitektur Kak Cantika. Dan saya itu lulusan dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Jadi mau tahu tamatannya? Tamatannya itu tahun 2017. Terus masih menekuni dunia arsitektur, lebih khususnya di interior designer. Waktu itu, ini saya cerita sedikit pengalaman saya. Waktu itu masih sempat kerja juga di Jakarta dan juga pernah cari pengalaman di Bali. Dan akhirnya di tahun 2018 saya memutuskan untuk kembali ke Sumba, mengikuti tes calon aparatur sipil negara. Nah, waktu itu kan awal-awalnya passing grade nih. Pikirnya ya awal-awal passing grade, dan untuk seluruh Indonesia itu hanya beberapa orang, dan untuk khusus Sumba itu waktu itu kami di SBD sendiri satu orang yang lulus passing grade.
1: Dibutuhkan satu orang juga.
2: Bukan, yang dibutuhkan ada beberapa banyak, tapi yang lolos passing grade-nya itu hanya cuma satu. Nah, itu kan termasuk fenomena nasional ya waktu itu. Nah, sampai akhirnya Bapak Jokowi ada kebijakan-kebijakan yang diambil, dan saya sudah bilang, "Bapak Mama, kalau memang saya tidak lulus ini, saya pulang kembali ke Jakarta. Saya mau menekuni dunia arsitektur karena saya sangat-sangat mencintai dunia arsitektur." Kak Cantika.
1: Sebentar, berarti Kak Wiwin salah seorang yang masuk jurusan sesuai keinginan ya? Sesuai dengan passion.
2: Iya, betul sekali.
1: Jarang yang seperti itu soalnya Kak.
2: Cita-cita dari SMP soalnya. Kalau ditanya mau nambah arsitek. Terus akhirnya waktu itu setelah ada kebijakan dari Presiden, puji Tuhan, dilakukan perengkingan nih. Jadi perengkingan pertama kali itu di angkatan kami tahun 2019. Tidak adanya perengkingan, sudah lolos PNS. Nah, ketika saya lolos jadi ASN ini, adik Cantika, saya melihat, karena saya kan sudah terlalu terbiasa dengan deadline yang ada, terus sudah terbiasa dengan pola kerjanya arsitek itu bagaimana. Waktu ketika saya jadi ASN, senang juga karena memang jabatan saya itu penata ruang ahli pertama, memang yang basicnya di situ, arsitek juga. Tetapi saya melihat kira-kira untuk penata ruang ahli pertama ini apa sih yang bisa saya lakukan sebagai ASN yang betul-betul bisa berdampak bagi lingkungan dan masyarakat.
1: Oke.
2: Dan akhirnya saya membentuk sebuah komunitas bersama teman-teman muda-mudi di Kabupaten Sumba Barat Daya yang adalah yang namanya itu Kodukung. Kodukung itu kepanjangan dari Komunitas Peduli Lingkungan.
1: Oke, Kodukung ya.
2: Iya, Kodukung. Nah, dari situlah saya bergerak bersama teman-teman ada hari-hari tertentu. Sebenarnya saya ini terinspirasi dari sahabat saya yang juga arsitek.

0: kami selalu aksi pilih sampah di tempat-tempat yang kami merasa tempat wisata, destinasi wisata atau publik.
1: Yep.
0: Yang sampahnya betul-betul tidak bisa dikontrol. Mm-hmm. Jadi kami aksinya di situ. Jadi kami aksinya satu kali saja. Tapi mm-hmm. setelah itu kami menghimbau kepada desa-desanya,
1: okay.
0: gitu gitu. Jadi kayak tidak mau omong banyak, langsung saja edukasi masyarakat itu yeah. dengan aksi.
1: Oke, okay, langsung aksi ya seperti yeah. itu.
0: Mm-hmm. Jadi setelah itu seiring berjalannya waktu, akhirnya tahun 2022 saya memutuskan karena saya juga sangat mencintai yang namanya fashion. Mm-hmm. Arsitektur itu. Arsitektur itu bukan hanya satu sudut pandang saja mm-hmm. kalau menurut saya, karena apa yang juga yang saya dapat selama saya kuliah, arsitektur itu apa namanya?
1: Kebanyakan orang kan menganggap arsitektur mm-hmm. bangunan, Kak.
0: Ya, betul mm-hmm. sekali. Tetapi bagi saya itu arsitektur banyak hal. Ada arsitektur perilaku,
1: okay.
0: arsitektur lingkungan. Mm-hmm. Nah, saya bergerak di arsitektur perilaku dan lingkungan, kan kebetulan dulu ada mata kuliah, dan mata kuliah, dua mata kuliah ini yang saya sangat-sangat
1: saya suka.
0: Suka sekali begitu.
1: Arsitektur perilaku ada ya, Kak?
0: Ada arsitektur okay, okay, perilaku. Okay. Jadi kayak bagaimana kami juga sebagai arsitek muda bukan hanya tentang bangunan, tetapi kita juga bisa mendesain sesuatu yang mempertimbangkan segala perilaku dari masyarakat atau manusia yang akan menggunakan tempat okay. itu, kayak begitu.
1: Itu maksudnya.
0: Jadi akhirnya saya bergerak di situ, tapi fokusnya kepada lingkungan. Dan seiring berjalannya waktu, kami pilih-pilih sampah kan bersama teman-teman komunitas.
1: Okay.
0: Kami juga sempat pernah melakukan membawa narasumber juga di komunitas kami. Ada beberapa proyek juga yang kami buat di kawasan Waikelo, Sumber mm-hmm. Daya. Itu kan sampahnya itu ya
1: luar biasa.
0: Luar biasa. Jadi kami coba lakukan kolaborasi juga dengan masyarakat di situ mm-hmm. bersama juga dengan kepala desa. Syukur sekali disupport. Diterima mm-hmm. semua ide-ide kami. Jadi kami ada yang dikukuhkan juga oleh Bapak Bupati dulu waktu masih Pak Dr. Nelis.
1: Oke.
0: Okay. Mm-hmm. Jadi dari situlah saya memutuskan untuk lingkungan juga sementara berjalan. Mm-hmm. Nah, ketika waktu memilih-milih itu, Adi, kebanyakan sampah yang kami pilih itu banyak sampah tenun.
1: Oke, okay, sampah
0: gitu.
1: Tenun.
0: Gitu. Ya. Karena kami kan di SBD itu banyak sekali penjahit-penjahit juga pinggir-pinggir jalan mm-hmm. kayak gitu. Juga ada keluarga saya juga yang penjahit okay. gitu. Nah, waktu kalau saya berkunjung atau saya pergi menjahit, saya selalu lihat kayak sampah-sampah sisa-sisa tenun itu kadang mereka juga simpan, bahkan ada yang sampai bakar, ada yang taruh di selokan-selokan untuk drainase, menghambat sistem drainasenya kayak okay. begitu.
1: Jadi itu tenun ya, Kak? Tenun dibuang di SPD ya?
0: Sampah
1: tenun.
0: Ya, sisa-sisa kan dianggap sebagai sampah sisa-sisa iya, kan, iya. Dek. Jadi saya bilang, waduh sayang ini. Mm-hmm. Padahal kan masih ada motif-motif kayak mamulinya, motif-motif tertentu tuh yang masih bisa kita gunakan. Mm-hmm. Dan akhirnya saya memutuskan, karena arsitektur itu luas, mm-hmm. kenapa tidak saya coba fokus saja di arsitektur fashion.
1: Oke, arsitektur fashion. Karena ada pelajarannya atau memang menurut kakak sendiri arsitektur fashion?
0: Menurut saya sendiri sih, arsitektur itu kan berbicara soal estetika dan juga seni.
1: Luas ya, Kak? Nah,
0: karena seni itu luas, mm-hmm. tidak terbatas.
1: Jadi,
0: akhirnya sudahlah, bagaimana kalau saya terapkan kayak komposisi-komposisi yang saya belajar di arsitektur ini. Uh-huh. Karena memang saya peminat sekali yang namanya arsitektur abstrak, random, atau futuristik kayak begitu.
1: Berarti kakak suka keindahan yang memang dibuat secara random seperti itu ya, abstrak kayak gitu.
0: Wah, luar biasa. Dan juga saya tuh kalau menciptakan bangunan, mungkin ada beberapa bangunan juga yang sering saya kolaborasi juga pernah ikut sayembara. Kami itu kalau kami mendesain itu, kami kalau mendesain itu bisa merepresentasikan apa yang kami maksud itu lebih bagus daripada kami menjelaskan banyak hal.
1: Oke, berarti kita lihat langsung paham apa maksudnya kalau Wirlaka ini.
0: Iya, betul.
1: Tanpa menjelaskan.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi akhirnya nilai-nilai itulah yang coba saya tuangkan di fashion, karena saya juga peminat fashion.
1: Luar biasa ya, Kak. Dari lingkungan, pada awalnya di Jakarta, terus mungkin ini permintaan orang tua ya biasanya ya, kalau di Sumba itu kembali untuk tes PNS anak, seperti itu. Atau
0: permintaan orang tua, lebih khususnya papa almarhum.
1: Almarhum papa, oke, okay, iya. Luar biasa. Dan ternyata Kak Wiwin bisa mewujudkan semua ya, kemauan orang tua dan kesukaannya Kak Wiwin dalam arsitektur dan desain. Luar biasa ya pendengar ya, itu perjalanannya Kak Wiwin. Kenapa sih bisa sampai saat ini? Keren sekali, apalagi saat ini menggunakan batik sendiri ini.
0: Iya.
1: Oke, nanti baru dibahas, Kak. Tahan dulu.
0: Sabar dulu ya.
1: Oke. Siap. Pendengar, kita akan saksikan satu video dari Kak Wiwin Laka yang sudah berseliweran di FB Pro. Silahkan.
2: Seperti biasa, hari Kamis

0: badan.
1: Saya mau sulap dulu nih teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ini dia hasilnya teman-teman, dari percahan-percahan kain yang saya gabungkan menjadi sebuah desain yang cantik. Kita ala-ala sinematik yuk.

0: Terus sekarang kalau di rumah tuh saya pakai tripod.
1: Wah, luar biasa ya, Kak.
0: Terus diedit-edit sendiri sudah. Ya, tidak tahu lah, puji Tuhan saja kalau mungkin ini adalah bagian dari talenta tadi.
1: Iya.
0: Saya memang juga tidak tahu lagi kalau edit video tuh niat sekali begitu, mungkin karena niat itu
1: senang juga, hobi ya,
0: hobi juga,
1: hobi yang menjadi pekerjaan ya pendengar. Memang ya, tadi videonya sangat keren dengan desain yang luar biasa. Nah, Kak Wiwin, kita berbicara tentang desain nih. Yang pertama kali memotivasi Kak Wiwin untuk menekuni dunia desain, terutama busana berbasis tenun tradisional, kan banyak nih desain tuh banyak. Kenapa Kakak memilih tenun, Kak?
0: Yang memotivasi ya, terlebih dulu. Yang memotivasi itu ada dua orang.
1: Oke, siapa saja?
0: Yang paling pertama itu, kalau Adi Cantika tahu, Ane Avanti yang dari Semarang itu, Ane Avanti.
1: Oke, tahu.
0: Seorang pelopor kebaya. Terus yang kedua itu anak Sumba.
1: Oh.
0: Namanya Kak Astikula.
1: Oke, Kak Astikula.
0: Iya, saya itu sangat-sangat terinspirasi dari dua orang ini. Kalau Ane Avanti, kenapa saya sangat tertarik di dia? Bagaimana dia mengkolaborasikan antara tradisional dan juga kontemporer. Dari situ saya belajar tentang fashion, lebih khususnya kebaya ya. Karena kalau saya melihat dari karya-karya Ane Avanti, akhirnya saya minati juga. Saya melihat bagaimana Ane Avanti, kebaya itu kan, itu kan zaman-zaman tradisionalnya kita dulu kan. Itu adalah bagaimana lewat kebaya itu dia mau merepresentasikan tentang pemberdayaan perempuan dan juga industri kreatif.
1: Oke.
0: Jadi dari situ saya pokoknya saya senang sekali dengan semua karya-karyanya Ane Avanti. Dia bisa memajukan kebaya tanpa mengabaikan nilai-nilai kontemporer yang ada sekarang. Jadi antara tradisional maupun kontemporer itu di zaman sekarang relevan sekali dengan karya-karyanya. Begitu.
1: Tetap bertahan ya,
0: tetap
1: di zaman
0: bertahan,
1: modern.
0: Oke, oke. Terus kenapa Kak Astikula? Nah, Kak Asti ini, aduh, menurut saya perempuan yang luar biasa sih. Perempuan Sumba luar biasa, dan kita sebagai orang Sumba, sesama Sumba tuh patut kita banggakan sih, Kak. Ya, Adi, mungkin Kak Cantika tahu Kak Asti itu bagaimana. Jadi Kak Asti itu kalau saya lihat kayak untuk mendeskripsikan dengan kata tuh kayak susah gitu. Jadi senang saja lihat Kak Asti dengan segala apa ya, usahanya untuk bergerak di ekonomi kreatif, terus memajukan apa SDM dari masyarakat di Lamboya. Dan juga yang mungkin juga itu bagian dari yang sekarang adalah bagian dari keluarganya Kak Asti. Kak Asti tanpa mereka siapa, maupun mereka tanpa Kak Asti siapa, ya saya lihat mereka ada hubungan yang sangat-sangat dekat sekali. Dan saya bilang kalau misalnya di Sumba Barat Kak Asti sudah bisa memotivasi dengan caranya yang versi terbaiknya Kak Asti, lalu mengapa tidak saya juga coba bergerak di SBD. Karena seperti yang Adi Cantika lihat juga, atau mungkin teman-teman yang ada yang sedang mendengar atau menonton sekarang, lihat kita ini Sumba Barat Daya sebenarnya itu punya tenun yang unik gitu. Tapi kebanyakan itu fashion designer terkenal atau yang itu lebih meminati karya-karya dari teman-teman pengrajin kita yang ada di Sumba Timur maupun di Sumba Barat khususnya. Karaja ya, Karaja ini hampir
1: semua menggunakan Karaja
0: ya, begitu. Jadi terus kenapa dengan SBD? Padahal SBD ini punya tenun ikat kodi yang sangat-sangat menurut saya itu karakteristik kami loh. Dan yang bisa buatnya cuma orang kodi, orang SBD. Terus beberapa juga tenun-tenun, ada tenun sulam, ada tenun yang lembaleko juga yang dari Wejewa juga. Terus ada juga yang dari Laura. Saya bilang kenapa ya, kenapa? Kenapa tidak tidak dilirik? Saya bilang saja tidak dilirik gitu. Terus saya bilang, oh iya, ini tidak bisa ini. Kita harus coba sesuatu yang baru. Kan kebetulan saya juga di SBD itu sebagai ASN yang bergerak di Badan Perencanaan Riset dan Inovasi. Karena ya menurut saya riset dan inovasi yang mensejahterakan rakyat juga ya, kalau kita sama-sama peduli juga tentang teman-teman kreativitas tenun ini. Karena tenun ini kalau kita berbicara apa lebih dalam lagi tuh maknanya sangat-sangat dalam. Meskipun kita hanya lihat itu hanya momoli, tapi itu kita kalau kita kemas dengan apa ya, dengan baik, dengan sentuhan juga tadi saya bilang kontemporer, dengan perkembangan yang ada sekarang, ya pasti juga akan dilirik gitu. Jadi makanya saya coba, cobalah saya berpikir inovasi apa yang bisa saya tawarkan begitu.
1: Dan yang terpenting itu niat ya Kak Wiwin ya.
0: Niat itu paling penting. Semua orang bisa omong. Semua orang bisa beride atau apapun, semua orang tuh bisa. Tapi untuk mengeksekusi ide apa yang mereka pikirkan itu susah.
1: Iya, itu cuma beberapa yang berani, iya. Dan salah satunya Kak Wiwin lah kak pastinya,
0: iya.
1: Nah kak menarik ya, tadi kakak bilang kakak sebagai ASN pasti kan mempunyai kesibukan tersendiri.
0: Betul.
1: Bagaimana sih seorang Kak Wiwin tuh menyeimbangkan peran sebagai abdi negara, sebagai istri ya, Kak Wiwin sudah menikah ya mendengar ya, dan desainer muda yang aktif di Facebook dan di segala lini. Dan Kak Wiwin mempunyai salah satu apa WO ya kak, wedding organizer yang namanya RA Event, nanti itu kita bahas di obrolan lain lagi ya kak. Silakan. Bagaimana sih kak mengatur waktu sebanyak itu dengan kesibukan yang banyak juga kak?
0: Mengatur waktu. Okay. Saya itu, ini saya flashback lagi.
1: Yeah.
0: Jadi dulu saya tuh punya guru. Jadi saya kan tamatan SMA Negeri 1 WK Bubak ini.
1: Yeah, sama-sama.
0: Jadi saya punya guru yang namanya Pak Tobi, itu guru wali saya.
1: Okay, Pak Tobi. Yes.
0: Beliau sampai detik ini tuh masih sangat-sangat melekat di hati-hati kami, para anak didiknya.
1: Anak IPA ya.
0: Ya anak IPA, iya. Jadi satu yang saya sampai detik ini tuh masih belajar dari Bapak, dan apa yang diberikan kepada saya bersama teman-teman itu yang masih saya implementasikan sampai sekarang ini.
1: Okay.
0: Yaitu bagaimana kita dalam sehari kita mengatur jadwal. Jadi kita punya schedule, ada catatan, kita atur misalnya jam ini saya mau kerja apa, terus jam ini saya mau kerja apa, kayak begitu-begitu deh. Jadi itu yang saya coba buat dan sampai detik ini saya coba terapkan itu. Nah, meskipun sekarang tidak pakai kertas lagi, kita taruh sudah di HP.
1: Ya, betul.
0: Jadi ada time schedule sendiri yang saya buat. Kayak untuk mengatur waktu, misalnya kan kalau misalnya nih kalau kita ASN itu kan hal wajib.
1: Iya, itu wajib.
0: Jadi itu wajib, tidak
1: pekerjaan
0: bisa
1: utama.
0: Pekerjaan utama itu abdi negara kan. Jadi saya tuh kalau misalnya di kantor pasti apapun pekerjaan yang dikasih oleh atasan pasti akan dikerjakan semaksimal mungkin sesuai dengan versi terbaik saya. Dan jujur saja saya, karena saya itu tidak suka orang tipikal orang yang tidak suka bawa pulang pekerjaan di rumah.
1: Oh, harus selesai saat
0: harus
1: itu.
0: Selesai saat itu. Jadi kelihatan. Biar sampai saya sampai malam juga di kantor tidak masalah. Yang penting pekerjaan saya yang harus saya selesaikan itu, karena saya punya target lagi di luar dari jam kantor itu, saya punya target kerjaan lain lagi.
1: Di rumah sudah ada pekerjaan lain.
0: Sudah ada pekerjaan lagi. Jadi makanya di kamar saya itu ada studio khusus sendiri yang menanti. Jadi kalau sudah di kantor pasti selesaikan pekerjaan kantor bersama teman-teman. Terus setelah itu waktu pulang rumah sudah ada pekerjaan lagi yang menunggu. Ya itu tadi saya minat bakat saya itu mendesain kayak begitu.
1: Membuat
0: terus
1: konten.
0: Kalau ada event juga kalau ada event ada event di luar dari fashion kayak dengan bersama teman-teman Risalah Asa kan itu sudah ada jadwalnya. Jadi sudah ada jadwal, berarti tanggal ini saya tidak boleh ganggu kayak begitu. Jadi sudah ditata terus bagi peran sebagai istri.
1: Ya.
0: Nah, kebetulan saya sekarang kan LDM.
1: Okay. Gitu. LDM. LDM itu apa ya Kak? LDM.
0: Nikah jarak jauh.
1: Long distance marriage ya.
0: Iya, jadi LDM. Bersama suami di Sumba Timur, terus saya di Sumba Barat Daya begitu. Jadi saya menganggap kayak LDM ini salah satu berkat sih yang Tuhan kasih di saya. Berkat dan kesempatan.
1: Yeah.
0: Jadi ketika LDM ini bagaimana saya mengisi waktu itu untuk mengembangkan bakat saya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi karena sekarang juga Tuhan belum kasih kami juga berkat yaitu omongan. Yeah. Jadi pada kesempatan ini saya tidak mau
1: sia-siakan ya.
0: Ya, sia-siakan begitu. Jadi di sekarang masih muda juga, jadi isi saja dengan kegiatan positif itu, menyembuhkan diri. Karena puji Tuhan juga, karena saya punya keluarga yang sangat-sangat support.
1: Oke.
0: Baik dari suami saya, terus bapak mama mantu saya, dan juga orang tua saya di Tambolaka begitu. Jadi saya sekarang saat ini saya untuk dengan jaraknya yang ada dengan antara saya dan suami, saya mengisi dengan waktu-waktu itu.
1: Oke.
0: Terus ini lagi kak, nanti kalau lupa, saya kan profesinya bertambah nih, konten kreator.
1: Iya konten,
0: iya
1: membuat konten seperti video tadi.
0: Kayak seperti video tadi. Nah bagaimana saya mengatur waktu? Untungnya di aplikasi-aplikasi yang ada sekarang di sosial media ini kan ada fitur penjadwalannya. Jadi ada waktu tertentu juga yang saat terus satu jam itu saya pasti akan sisihkan untuk ngedit. Terus saya sudah jadwalkan gitu. Jadi kalau
1: nanti tidak terupload.
0: Besok saya sudah jadwalkan hari ini gitu. Jadi untuk besok lagi saya sudah pikir untuk lusa. gitu. Jadi konsisten
1: itu ya Kak Wiwin ya?
0: Jadi konsisten.
1: Oke. Okay. Jadi ini pendengar teman-teman yang khususnya teman FB Bro ya, ini rahasia Kak Wiwin ternyata sudah dijadwalkan dan sudah dibuat ya sebelum hari.
0: Betul.
1: Wow, kelihatan jadi, sekali Kak Wiwin itu mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat itu ya. Baik, puji Tuhan bisa membagi waktu. Dan Kak Wiwin tidak menghabiskan waktu untuk galau-galau ya. Kalau LDM ya. Galau-galau mengisi dengan hal positif.
0: Kita lebih realistis.
1: Oke, okay, realistis. Halo suaminya Kak Wiwin dan keluarga, semoga menonton juga hari ini. Baik Kak Wiwin, ini semakin seru ya nih. Kita akan punya waktu sampai jam 11. Kak Wiwin, ini kan hari ini judul kita bagaimana kakak merajut identitas budaya ya. Nah, sebagai kakak pribadi, apa sih makna dari kalimat ini? Seorang Wiwin Laka itu merajut identitas budaya, Kak.
0: Merajut identitas budaya. Iya, sebenarnya identitas budayanya kita itu sudah ada. Ya, seperti yang adik mereka tahu dan juga kakak-kakak yang nonton. Kita sudah punya identitas budaya. Tetapi dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ini menjadi tantangan buat kita sendiri.
1: Iya.
0: Khususnya buat kami para anak muda. Gitu. Daripada kita membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, mari bersama-sama kita berpikir kira-kira hal-hal kreatif apa yang bisa kita buat untuk identitas budaya itu eksistensinya itu tetap ada.
1: Iya.
0: Tetapi tidak juga ketinggalan dengan perkembangan zaman. Okay. Gitu. Jadi akhirnya saya merajut dalam artian di sini ya bagaimana adanya kolaborasi antara budaya dan juga inovasi masa kini begitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi makanya tadi saya bilang sentuhan-sentuhan inspirasi saya itu dari Ibu Anne Avanti itu karena itu. Jadi dari dia saya belajar banyak hal. Jadi kebaya itu tetap ada, tetapi nilai-nilai kontemporernya juga
1: tetap ada.
0: Selipkan di situ.
1: Oke, okay, baik. Nah, pendengar, akhir-akhir ini kan viral ya, Kak Wiwin menciptakan salah satu batik Sumba SBD ya. Ini sangat-sangat viral sampai ke dimanapun di Sumba pasti sudah tahu nih, Kak.
0: Iya.
1: Kak, sebenarnya kenapa kakak mau membuat batik Sumba? Mm-mm. Ini kan salah satu gebrakan anak muda yang menurut kami anak muda juga luar biasa ini, berani sekali seperti ya,
0: berani.
1: Itu batik soalnya, batik kan batik. Biasanya Jawa ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, kenapa sih kakak berani untuk membuat batik Sumba dan apa sih tantangan yang kakak hadapi ketika membuat batik ini, Kak?
0: Oke, ini kalau berbicara ini agak sedikit apa ya?
1: Berat ya?
0: Berat, iya berat.
1: Oke, okay, kita buat ringan saja, Kak Wiwin.
0: Oke, kenapa akhirnya saya menciptakan batik SBD? Iya. Ada beberapa permasalahan, ya permasalahan, saya bilang ini permasalahan karena saya melihat juga secara langsung dan saya rasakan secara langsung.
1: Ini dari sisi Kak Wiwin ya,
0: sisi
1: yang
0: saya,
1: menciptakan batik ini.
0: Dari sisi saya. Jadi, pertama itu sebenarnya saya melihat begitu, sekarang di tengah arus globalisasi ini ada teman-teman kita kadang dari luar daerah itu menciptakan sebuah apa ya, sebuah mungkin lebih bergerak kepada toko-toko online mereka membuat toko online, terus mereka jual apa namanya, produk-produk Nusantara.
1: Okay.
0: Isinya ke Nusantara, apalagi di TokTok maupun di Facebook, di Shopee atau apapun. Mereka kadang jual bilang tenun, kayak toko tenun. Tapi sebenarnya itu printing, Kak.
1: Okay.
0: Tapi motif-motifnya langsung plak Sumba begitu.
1: Okay.
0: Dari keresahan itulah saya bilang begini, ini kenapa? Terus lebih menurut saya ini agak sedikit ganjil. Terus kita juga dengan PD-nya karena apa namanya, harganya juga murah mungkin ya karena printing. Ya kita dengan bangga beli lagi hasil karya mereka begitu. Akhirnya bagaimana ya, mama-mama kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita yang pengrajin tenun ini, ya menurut saya ada kompetitor baru bagi mereka begitu. Sampai akhirnya kadang juga orang kalau belanja, kami kan punya pasar di Sumba Barat itu, ada pasar Kudi namanya. Orang kalau belanja di sana itu kalau taruh harga terlalu mahal, sampai orang bilang, "Ih, ini terlalu mahal sekali ini, begini-begini gitu." Padahal sebenarnya prosesnya itu kan terus proses berpikir juga sebenarnya kan ada nilainya begitu.
1: Okay.
0: Nah, dari keresahan inilah saya langsung bilang, "Aduh, ini tidak bisa nih, kalau kita maksudnya kita malah kasih sejahtera lagi masyarakat di luar dari Sumba begitu. Padahal kita tenun ini kan penghasilan juga buat kami begitu, masyarakat Sumba. Dan terus saya selalu lihat kadang kita kan sebagai ASN itu untuk seluruh NTT, ya. Kan setiap hari Kamis itu sudah diwajibkan menggunakan tenun
1: ya.
0: Gitu. Terus kadang-kadang kami itu saking mungkin karena tenun juga panas atau apa, apalagi kami di SBD itu kan kantornya dekat dengan pantai,
1: daerah yang panas ya.
0: Jadi daerah panas, jadi mungkin karena gerah juga tidak bisa saya salahkan. Tapi nama kan tergantung kenyamanan orang juga, daripada tidak nyaman bekerja begitu. Jadi akhirnya kebanyakan teman-teman gitu di kadang juga bukan hanya cuman, kadang juga di pesta, kadang juga di apa namanya, di mungkin Natal juga, kadang ini
1: acara-acara penting,
0: acara-acara penting gitu. Lebih bangga pakai batik dari luar, gitu. Kenapa? Kenapa kita lebih bangga pakai batik dari luar? Dan akhirnya saya telusuri lagi, saya coba pelajari lagi. Terus saya melihat teman-teman kita di Papua ada loh batik mereka, gitu. Teman-teman kita di Papua, teman-teman kita di Kalimantan, Bali, di Bangka Belitung, maksudnya ada batik khas mereka. Tapi mereka memang betul-betul bergerak juga di printing. Karena memang kalau kita berbicara untuk semua batik yang ada cap, ada lukis apa, semua itu kan dari teman-teman kita yang di Jawa, begitu. Nah, terus saya akhirnya belajar mencari nih, kira-kira batik ini sebenarnya, kok Papua bisa ada batik Papua? Kok ini bisa ada gitu? Saya bisa pelajari lagi, Adi. Pelajari-pelajari, ternyata sudah ada undang-undang yang mengatur. Aduh, kalau saya tidak salah lupa, undang-undang nomor 24 kalau tidak salah, saya lupa. Nanti saya coba cek lagi. Ada undang-undang mengatur kalau kayak setiap daerah itu ini berhak memiliki batik, tetapi yang dapat merepresentasikan budaya lokalnya, begitu.
1: Ya,
0: terus juga disahkan oleh UNESCO kalau tidak salah itu. Memang betul kata batik itu dari Jawa. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau semua daerah itu juga memiliki batiknya sendiri.
1: Iya, dan sudah ada aturannya ya.
0: Iya. Jadi saya bilang, daripada teman-teman kita yang di Sumba ini kalau pergi ke kantor pakai batik dari luar, terus kalau pergi ke pesta, terus Natal pakai batik dari luar, kenapa tidak? Kalau semua barat daya kita bisa ciptakan batik dan kita dengan bangga pakai batik khas ya, Sumba sendiri, gitu. Dan secara tidak langsung kan kita bisa memberitahuan kepada orang-orang luar juga kalau kami juga punya batik Sumba yang bisa menjelaskan kita punya budayanya seperti ini loh, kita punya destinasi wisatanya seperti ini. Karena batik yang saya ciptakan ini, adik Cantika, lebih ke batik yang menjelaskan, itu batik printing ya kak, batik yang menjelaskan tentang budaya apa saja yang ada di Sumba ini, terus destinasi apa saja gitu. Jadi lewat lukisan gitu, batik itu kan artinya lukis gitu, jadi lewat lukisan begitu. Terus tapi daripada terlalu kaku, saya coba tambahkan aksen kontemporernya di dalam, jadi kayak mungkin nanti yang
1: seperti ini ya,
0: pertengahan November nanti ada yang baru yang ada sentuhan modern-modernnya, jadi kayak semi
1: yang akan launching ya,
0: rahasia tapi nanti pasti. Jadi ini kalau yang saya pakai ini batik Pasola namanya. Sorry saya bisa
1: bisa.
0: Ini batik Pasola, jadi ini dia.
1: Oke.
0: Bisa.
1: Iya. Ini batik Pasola ya?
0: Iya, jadi itu kan menjelaskan budaya. Kalau kita di SBD juga ada Pasola. Jadi kalau misalnya kita punya tugas ke kementerian atau apa, mereka tanya, ini apa?
1: Gitu. Langsung dijelaskan.
0: Terus bilang, ini namanya batik Pasola. Jadi Pasola itu adalah budaya kami yang dilakukan tiap ini. Kita kan langsung menjelaskan ke mereka. Secara tidak langsung mereka nanti akan, pengen ke Sumba atau begini.
1: Penasaran, kayak seperti gitu. Berarti memang Kak Wiwin menonjolkan nilai budaya yang tentang apa saja yang ada di SBD pada khususnya ya, karena ini batik SBD. Seperti betul. Itu ya, betul kan? Dan nilai-nilai budaya ternyata itu tentang tempat pariwisatanya dan apa-apa saja yang ada di SBD itu nanti bisa diperkenalkan lewat baju. Luar biasa. Nah kak, ini menarik nih. Pasti kan membuat batik Sumba ini kan salah satu hal yang agak tabu ya kalau di Sumba ya. Tantangan apa sih yang kakak hadapi ketika di launchingnya batik Sumba ini kak?
0: Ada pro dan kontra sih. Apa? Pronya juga ada beberapa teman-teman yang
1: mendukung ya.
0: Mendukung yang peminat budaya. Mereka mendukung. Mereka kebanyakan mendukung, terus mereka bilang, wah bagus ini, bisa. Karena memang betul bisa merepresentasikan apa yang ada gitu tuh. Terus kontranya ya, ada juga yang bilang, sejak kapan sih Sumba tuh kan punya tenun, tidak punya batik, begitu. Nah kalau ditanya sejak kapan, ya saya bilang sejak saat ini. Karena menurut saya budaya itu kan ada karena kebiasaan. Dan kalau kalau sejak kapan punya apa SBD punya budaya batik ya, sejak saat ini saya ciptakan saat ini untuk menjadi sejarah untuk 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi orang bukan mengenal SBD itu bukan hanya cuma tenunnya saja, karena tadi saya bilang Kak Cantika, kita memang punya tenun unik tetapi tidak terlalu dilirik oleh para fashion designer terkenal. Kadang mereka membawa desain-desain mereka di Paris Fashion Week atau apa begitu, selalu menggunakan karya dari teman-teman kami di Sumba Timur dan juga dari Sumba Barat begitu. Karena tidak bisa kita pungkiri juga, karena memang karya-karya teman-teman kami di Sumba Barat maupun di Sumba Timur punya karakteristiknya sendiri. Lalu SBD punya apa? Nah dari sini saya bilang kalau memang kita memang punya tenun yang unik juga, ini dari tenun kodi, terus juga ada ya dari lambaleko dan tenun sulam. Bagaimana kalau kita ada apa combine dia? Kita kombinasi antara batik dan tenun. Bisa saja kita sebut batenun, batik tenun SBD.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi ada saling apa ya?
1: Keterkaitan ya. Jadi tidak hilang tenunnya, batik juga tetap ada.
0: Tetap ada. Jadi sama-sama eksis dua-duanya ini.
1: Oke.
0: Jadi batik ini hadir untuk melengkapi tenun kami gitu. Jadi tujuan saya itu seperti itu, Kak. Jadi dengan adanya batik ini bisa melengkapi tenun. Karena di tenun tidak semuanya bisa merepresentasikan destinasi wisata apa yang ada di situ, budaya apa yang ada di situ gitu. Tetapi dengan batik ini kan kita bisa melukis seluas sebebas
1: mungkin. Kalau tenun terbatas kan,
0: tenun kan terbatas gitu. Nah, dengan batik ini kita bisa mencipta, jadi ada kolaborasi antara tenun dan batik.
1: Oke.
0: Okay. Kalau soal nilai yang lebih tinggi, sudah pasti nilai tenun itu sangat-sangat tinggi dan sakral, dan itu tidak bisa kita nyap. Tetapi kan batik ini ada kan dengan sentuhan inovasi. Dia hadir dengan inovasi di sini.
1: Okay.
0: Jadi kita katakanlah tradisional itu tenun dan kontemporernya itu apa, batik ini.
1: Oke. Okay. Itu kalau pro, Kak. Kalau kontra banyak tidak mungkin yang langsung ke Kakak, Wiwin ini.
0: Ada
1: banyak
0: juga
1: cerita
0: di sosial media, ada juga. Ada
1: okay.
0: yang langsung apa? Tapi di situ saya mencoba untuk menjawabnya dengan bijak saja.
1: Oke.
0: Okay. Mencoba menjawab dengan bijak dan perlahan-lahan nanti mungkin saya akan coba juga pendekatan dengan Pemda juga begitu.
1: Okay.
0: Jadi bagaimana ini bisa juga diakui gitu.
1: Iya.
0: Karena memang tujuan ini untuk, bukan untuk menghilangkan. Ya mungkin ada segelintir orang yang akan berpikir itu untuk keuntungan kamu sendiri. Tidak apa-apa, tidak masalah kalau dipikir seperti itu. Tetapi harapan saya, ya dengan hal seperti itu saya tetap terus termotivasi untuk bergerak terus
1: begini.
0: Karena saya berharap saya ini adalah inspirasi buat teman-teman muda SBD yang lain gitu.
1: Betul.
0: Karena kita tidak bisa menolak perkembangan itu datang ke SBD. Tidak bisa. Jadi bagaimana perkembangan itu datang tetapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai kami. Jadi dengan perkembangan itu datang bisa menciptakan ekonomi kreatif lagi begitu untuk memajukan perkembangan ekonomi yang ada di SBD begitu.
1: Nah, Kawin, ini batik Sumba ini apakah memang limited edition satu-satu desain-desainnya atau seperti apa, Kak? Selalu ready atau di mana sih yang ada ready biar pada pendengar tahu?
0: Tidak selalu ready sih. Apa limited edition tadi yang saya bilang. Karena tadi saya juga ya mungkin karena peminat fashion ya. Jadi saya kadang membaca juga karakternya kita kadang. kalau sama kita perempuan ini tidak suka sudah.
1: Iya betul, apalagi di gereja.
0: Kalau ketemu sama tidak suka sudah. Nah, saya dengan melihat itu tadi saya bilang arsitektur perilaku. Dengan saya melihat saya melihat dari kebiasaan kita atau karakter-karakter kita ini perempuan nonan-nonan Sumba. Saya bilang sudahlah. Jadi kalau misalnya Adi Cantika, Kak, saya mau batik begini yang bisa begini. Oke, saya akan buat satu memang betul-betul itu yang cuma Adi Cantika yang punya.
1: Oke,
0: gitu.
1: Luar biasa.
0: Terus kalau ini jadi jujur saja untuk Natal ini sudah ada
1: banyak.
0: Beberapa keluarga yang pesan khusus untuk keluarga mereka. Jadi betul motif itu khusus untuk mereka. Makanya saya juga tidak terlalu show off ke publik terkait desain-desain batik saya ini karena memang betul-betul khusus untuk keluarga-keluarga karena itu request by mereka begitu.
1: Okay. Nah, Kakak itu ini yang banyak dipertanyakan. Bagaimana sih kami mendapatkan ide untuk menggabungkan apalagi tadi ya dari budaya tenun ke modern dicampur kontemporer, terus kalau misalnya ada request seperti itu, bagaimana sih Kak Wiwin itu mendapatkan ide untuk membuat nanti hasilnya tuh ketika dilihat, wow, kok bisa ya Kak Wiwin berpikir seperti ini kayak gitu?
0: Mungkin talenta sudah ya, talenta ya. Pertama itu saya karena suka mencari referensi juga. Selain saya menyadari talenta yang Tuhan kasih, dengan talenta ini saya coba asah dengan peka terhadap perkembangan. untung juga di zaman sekarang ini semuanya serba canggih, ada AI, kan AI sekarang itu sudah sangat-sangat canggih dan bisa membantu kita.
1: Ya.
0: Jadi kayak dengan ada perkembangan ini, saya tidak mau saya terlalu bergantung ke AI, tetapi bagaimana saya memanfaatkan kecanggihan itu untuk bisa menguntungkan saya dan menginspirasi orang lain, begitu. Jadi dengan kecanggihan yang ada, terus saya melihat juga apa namanya, ada beberapa tempat-tempat referensi kayak Pinterest kayak begitu, saya melihat referensi-referensi desain yang ada. Kalau saya, apalagi kalau saya sudah melihat contoh Cantika, aduh Cantika nih orangnya begini-begini, kayaknya kalau saya kasih sentuhan ini tidak terlalu bagus di dia, saya harus taruh kayak begini nih. Tapi sebelum saya mulai meminta penjahit saya untuk menjahit, saya pasti akan review dulu, kirim, terus kirim dari Dek, kalau begini bagaimana, gitu.
1: Oke, sangat sangat jelas ya.
0: Iya, jadi ya inspirasinya banyak sih, zaman sekarang sudah canggih.
1: Bagaimana kita memanfaatkan?
0: Ya, iya, betul.
1: Tidak tergantung ya, tapi memang kita memanfaatkan teknologi yang ada ya. Seperti AI. Nah Kak Wiwin, kalau di baju-baju Kak Wiwin kan banyak tuh yang kasih kain-kain yang sudah tidak digunakan. Nah itu Kak Wiwin dapat kain-kainnya dari mana? Apakah memang sisa dari penjahit-penjahit itu kan berarti sisa-sisa kain tenun ya Kak?
0: Ya.
1: Itu disebut apa Kak kalau zaman sekarang?
0: Kalau Adi lihat konten saya itu kan saya selalu kasih judul baju lama bersemi kembali.
1: Iya, baju lama bersemi kembali, betul-betul.
0: Terus kalau ini, makanya nama brand saya itu Marilyn Wiwin Tinung and Treasure. Tinung ini sebenarnya dari tinung ini kan tenun artinya itu. Sebenarnya ini bahasa dari Sumba Tengah karena suami saya orang Sumba Tengah.
1: Oke.
0: Jadi saya tinung, lucu ya tinung. Iya, gitu. Lucu. Jadi saya pakai tinung. Treasure itu kan sampah fashion.
1: Jadi treasure
0: itu
1: ya.
0: Itu yang saya ini apa? Karena memang saya berharap semoga saya itu selalu konsisten dengan apa yang saya buat sekarang. Jadi kayak upcycle banyak-banyak gitu. Kalaupun baju yang dibeli itu baju baru, tapi sebisa mungkin ini adalah tenun bekas gitu. Jadi tenun bekas itu tidak akan menumpuk dan jadi sampah dan berdampak buruk bagi lingkungan. Jadi makanya saya selalu kalau ada teman-teman juga yang selalu minta, kan sudah banyak ini adik-adik cantik.
1: Apalagi
0: yang,
1: mau Natal ya.
0: Iya, apalagi mau Natal. Jadi banyak ini yang minta, kakak tolong ini. Oke, siap. Tapi ini ya, saya bilang bajunya boleh baru, tapi saya akan pakai tenun bekas.
1: Gitu.
0: Terus banyak juga teman-teman terdekat saya bilang, ih kenapa kasih murah? Karena menurut saya ya, karena fokus saya ini bukan untungnya, tapi lebih kepada ya bagaimana bisa itu berdampak bagi lingkungan dan juga masyarakat begitu. Jadi ya sudah, dapat sedikit saja cukup lah. Yang penting hasil saya ini diterima betul buat sama teman-teman dan juga kalau bisa menginspirasi teman itu. Yeah. Jadi saya kasih contoh awal. Nanti yang berikut kalau mau buat sendiri silahkan, tidak masalah.
1: Ya. Okay,
0: karena biar mau bagaimanapun ya karakter saya tetap
1: seperti itu,
0: beda gitu. Jadi sekalipun saya lebih senang lagi kalau lebih banyak lagi teman-teman yang terinspirasi ya, gitu.
1: Nah Kak, ini ada pertanyaan nih Kak. Kak Wiwin, kalau mendesain sebelum dijahit apakah menggunakan aplikasi? Kalau iya, aplikasi apa Kak? Apakah AutoCAD? Karena Kak Wiwin seorang arsitektur.
0: Oke, aplikasi itu kadang
1: pertanyaan.
0: Oke, waktu saya kalau mendesain itu coret-coret tangan dulu. Coret-coret dulu. Pokoknya saya menghayali. Tahu anak arsitek dimanapun kalian berada pasti menghayal itu.
1: Suka menghayal ya.
0: Pokoknya kalau saya sudah diam menghayal, coret-coret tangan dulu. Setelah itu kadang saya tuangkan di AutoCAD. Kadang kalau saya sudah tidak dapat pola yang terlalu bagus di AutoCAD juga, saya pinang ke Corel Draw. Terus ada satu aplikasi itu saya pernah share di FB Pro saya. Ada aplikasi itu, dia di TikTok itu banyak referensi tutorial cara pakainya. Itu saya juga baru belajar. Jadi saya pakai aplikasi itu, nanti saya akan share di Facebook saya lagi biar teman-teman langsung lihat saja. Karena kalau saja habis ini saya tidak bisa kasih tunjuk yang mana gitu. Terus untuk menyempurnakan lagi biar detailnya itu lebih terlihat, saya pakai AI.
1: Gitu.
0: Jadi di aplikasi itu ada pilihan AI-nya juga, Dek. Jadi ketika kakak desain yang kakak sudah
1: buat,
0: terus kakak foto atau tidak hasil dari AutoCAD itu, saya buat format JPEG, saya kasih masuk ke aplikasi itu, saya kasih masuk tenun yang mau dipakai, Oh, terus okay. Langsung di aplikasi itu langsung dengan otomatis nanti langsung dia
1: membuat menyempurnakan
0: ya? Gitu.
1: Ya itu mendengar ya. Kita memanfaatkan teknologi ya, ya, bukan meminta ide dari teknologi. Ya, itu
0: betul,
1: bedanya.
0: Betul.
1: Itu bedanya ada AI. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, Kak, ini juga ada pertanyaan nih, Kak. Kak Wiwin ketika bekerja memang melibatkan pengrajin lokal dalam setiap karya atau seperti apa? Seperti Kakak bilang tadi ada penjahit ya. Berapa orang itu, Kak, kalau boleh tahu?
0: Penjahit ini ada dua. Yang adalah satu sepupu kandung saya. Yang satu ada satu mama yang memang dari dulu saya memang langganan di mama itu.
1: Oh, dari awal ya, Kak?
0: Iya, dari awal. Jadi hasil-hasilnya itu benar-benar tidak mengecewakan
1: saya. Sesuai ekspektasi Kakak.
0: Iya, betul. Jadi saya kolaborasi dengan dua wanita hebat ini menurut saya ya, Kak. Karena adik bisa lihat karya saya itu kadang agak aneh.
1: Tapi
0: kadang kalau saya duduk jaga dengan mereka nih, aduh ini susah sekali, ini harus bagaimana lagi nih Nona cara ini, aduh mama ikut sih, saya selalu begitu, mama ikut, mama
1: menurut mereka aneh,
0: iya,
1: dan susah,
0: iya, tapi secara tidak langsung mereka merasa ada edukasi di situ dan tantangan, mereka coba hal baru, karena saya selalu kasih yang pola-pola baru, kadang ini lengannya saya sudah buat yang model bagaimana begitu, orang bilang, aduh bentuk apa lagi Nona, mama pasti bisa,
1: dan Kakak selalu mendampingi ya,
0: saya selalu mendampingi di samping. Meskipun saya tidak tahu jahit, adik. Tapi saya itu tadi karena suka nonton apa gitu. Oh mama tidak. Kalau yang saya lihat itu begini mama, begini mama. Jadi mama, oh iya bisa. Dan syukurnya hasilnya itu sangat-sangat rapi kayak begitu. Terus kalau penenun juga, ya saya kebetulan juga lahir di keluarga juga yang peminat tenun di WJW. Jadi hampir semua keluarga saya di WJW itu kebanyakan semua masuk dalam kelompok tenun.
1: Wow.
0: Iya, jadi waktu saya urusan adat apa segala macam itu kan tenun-tenun sendiri. Yang saya pakai itu tenun sendiri semua dari keluarga di WJW. Jadi ya kalau saya mau kayak hadirkan yang tenun yang baru, pasti saya akan hubungi sepupu-sepupu saya yang di WJW untuk tenun. Benangnya saya yang sediakan, mereka nanti yang
1: menjahit
0: tenun. Okay.
1: Jadi secara tidak langsung Kak Wiwin belajar juga ya dengan menjadi seorang content creator, designer ini ya. Tadi Kak Wiwin sempat cerita ternyata dia terinspirasi membuat konten itu dari suami ya.
0: Iya.
1: Awalnya suaminya nama siapa, Kak, kalau boleh tahu?
0: Suami saya nama Mose Arens Umburiada.
1: Halo, Kak Mose Arens. Gimana sih, Kak? Kenapa suami mendukung itu? Apa yang pertama kali dikatakan ketika Kakak membuat konten khususnya di Facebook, FB Pro ya?
0: Jadi kami ini sebenarnya sudah pacaran 9 tahun dulu waktu itu dan akhirnya menikah. Dan kenapa saya akhirnya memantapkan pilihan ke dia? Karena saya tuh mencari pasangan hidup yang bisa mensupport apa yang saya lakukan. Dan saya juga selalu support apa yang menjadi hobi dia begitu. Jadi untungnya saya dapat suami yang bisa apa ya, mengerti apa yang menjadi hobi saya, minat bakat saya di mana. Jadi suami sangat-sangat support. Awalnya saya takut ini mau main konten kreator ini kan kita kan pasti akan sharing kita punya hidup apa begitu kan. Tapi untung waktu ketika saya ini memulai sangat-sangat diterima baik oleh suami dan juga bapak mama di Sumba Tengah dan juga bapak mama di
1: Tambolaka
0: begitu. Jadi dari situ sudah saya merasa termotivasi karena selalu ada apa support. Selain juga papa mama, hampir semua keluarga besar baik di Sumba Tengah maupun di SBD itu sangat-sangat support. Dan juga sahabat-sahabat, teman-teman dekat, termasuk Adi juga begitu selalu-selalu support. Jadi saya merasa ini adalah kesempatan. Kalau sudah disupport begini adalah kesempatan. Jadi ya sudah, suami juga bilang awalnya suami bilang Ina, ini kan kita panggilan. Jadi Ina. Kalau mau buat ini konten itu harus cari yang karakter. Jadi membuat orang itu untuk kembali-kembali lagi ke kontenmu begitu. Kan awalnya sama si random-random. Terus ini saya bilang, nih kira-kira apa sudah? Terus akhirnya suami bilang, Ina kan bisa tenun. Maksudnya minatnya di tenun, suka desain. Kenapa tidak coba bergerak di situ saja? Ya akhirnya coba. Saya akhirnya coba kembali karena memang saya ini sudah dari tahun 2022 deh. Bergerak di MWT itu 2022. Jadi sudah
1: sampai saat ini dan sudah mendunia ya. Amin. Nah, pendengar Kak Wiwin kan sekarang sudah menjadi salah satu inspirasi ya untuk anak-anak muda di kalangan Sumba, masih di Sumba nih, seluruh Sumba 4 kabupaten. Sebagai perempuan muda Sumba nih, Kak, bagaimana Kak Wiwin melihat peran perempuan dalam menjaga dan mengembangkan budaya? Karena tidak semua kita berminat pada budaya nih, kita perhatikan budaya.
0: Betul.
1: Bagaimana sih, Kak? Bagaimana kakak melihat itu?
0: Bagaimana saya melihat ya? Karena bagaimana ya? Kalau saya mau lihat saja deh, sebenarnya kita ini orang Sumba nih pintar, cerdas, itu kita semua punya begitu.
1: Oke.
0: Tetapi terus kami juga kan tujuan kami juga waktu merantau itu dikirim oleh orang tua kuliah kan untuk untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi daerah. Dan saya mau ketika saya pulang ke Sumba, saya tidak mau saya cuma ujung-ujung kembali ke dapur, saya tidak mau.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau saya sebut itu, kalau itu adalah pekerjaan tidak berbayar ya. Kalau kita perempuan di dapur itu pekerjaan tidak berbayar dan itu sesuatu yang wajib. Itu sesuatu yang wajib. Tetapi kita perempuan ini, perempuan Sumba itu menurut saya hebat-hebat. Kita semua punya talenta Tuhan kasih. Tapi sekarang bagaimana kita bisa pekah dengan hal itu, dengan hal yang ada. Kita tidak terlalu berkutat di zona nyaman. Kita harus berani menembus zona nyaman itu, begitu. Jadi bukan berarti ya sudah habis begini terus di dapur selesai, tidak. Sekalipun kita di dapur, kita masih bisa lagi buat lebih itu dengan adanya perkembangan zaman sekarang tadi yang saya bilang. Makanya tadi konten kreator bisa, yang lain juga bisa. Saya juga bukan basicnya lulusan sarjana fashion design, tidak. Saya arsitek, tapi kenapa sekarang saya berani memberanikan diri bergerak ke fashion design? Karena itu, saya memanfaatkan teknologi yang ada.
1: Dan sadar akan potensi ya, kakak?
0: Sadar akan potensi, begitu. Okay. Dan kita harus, pokoknya kita harus berani menembus ketakutan. Terus, bagaimana cara kita mempertahankan? Itu dia tadi. Yeah. Kita mau belajar lagi, terus jangan pernah kita malu, karena bukan apa ya. Budaya kita ini, itu ke suatu ya, kalau orang bilang identitas, iya, dan itu sebuah kebanggaan sih. Saya juga saya tidak tahu ya saya apakah sama dengan teman-teman di sana atau tidak, tetapi saya itu selalu merasa bangga kalau saya pakai tenun khas Sumba sendiri.
1: Iya,
0: saya merasa bukan apa, saya merasa diri lebih cantik
1: saja ya
0: kalau pakai tenun.
1: Oke,
0: itu dia
1: kami
0: jadi
1: ya.
0: lewat ya itu tadi, karena bagi saya ya cantik itu relatif, tapi kalau ketika kita sudah percaya diri dan segala macam itu dengan sendirinya akan terpancar auranya, apalagi kalau kita pakai dengan produk-produk kita sendiri, ya kita harus, maksudnya kenapa tidak begitu toh? Terus memang banyak sekali fashion-fashion yang sekarang nih, fast fashion ya, yang muncul-muncul sekarang ini.
1: Iya betul kak.
0: Dengan segala bentuk-bentuk yang ada, ya saya berpikir, saya bilang begini. Bagaimana kalau kita mengambil bentuk-bentuk, maksudnya mempelajari bentuk-bentuk yang model-model terbaru sekarang ini, kita coba terapkan ke tenun.
1: Menggabungkan
0: ke tenun. Akhir-akhir ada kolaborasi yang sangat tepat, sangat indah antara tradisional dan kontemporer itu, bentuk-bentuk kontemporer itu, begitu.
1: Oke. Okay. Jadi Kak Win tuh melihat media sosial bukan hanya scroll-scroll begitu saja ya, tapi wadah untuk belajar dan mempunyai ide seperti itu. Nah Kak Win, sekarang kan sudah terkenal nih kakak hasil desainnya dan karya-karya kakak. Apa sih yang kakak rasakan ketika karya-karyanya kakak itu sudah dikenal, diterima dan diterima masyarakat? Mungkin sekarang ada panggilan bukan Kak Wiwin lagi atau ibu desain atau apa, seperti yang kakak rasakan beda dari yang dulu. Apa kak? Coba kak.
0: Mungkin kalau panggilan sekarang kadang teman-teman sih, teman-teman suka ganggu kadang kalau selain itu tadi kayak suka sekali gitu. Terus karena mereka ibu MWT. Bukan lagi MWL, kan ML Mardilin Wiwin Laka, tapi sekarang ibu MWT.
1: Mardilin
0: Wiwin Tenun.
1: Oke, luar biasa. Berarti kakak berhasil loh membranding diri itu.
0: Puji Tuhan gitu. Jadi kayak teman-teman sekarang kalau wah MWT gitu. Tapi saya jujur saya tidak insecure. Saya justru bangga gitu. Bangga. Terus sejauh ini kak, karya-karya saya itu
1: dikenal
0: di Papua, sudah sampai Papua.
1: Oke.
0: Batik SBD ini justru pertama kali langsung ke Papua loh.
1: Oke, di mana lagi
0: Papua
1: kak?
0: Papua Barat. Terus ini ada lagi teman yang sempat DM saya, dia sebenarnya tinggal di Jerman, dia DM saya di Instagram, tinggal di Jerman. Memang saya belum spill sih di konten saya, tapi
1: kayaknya tahu nih.
0: Kayaknya bukan orang Sumba kak.
1: Oke. Pikir orang
0: Sumba. Di Jerman. Terus dia bilang saya sangat minat apa suka sekali lihat hasil upcycle kamu, lebih fokusnya ke tenun begitu. Karena upcycle kan banyak juga desainer yang upcycle, tapi lebih kepada baju bekas apa yang mereka upcycle. Tapi saya kan betul-betul ke sampah tenunnya begitu. Jadi dia bilang saya sangat tertarik. Bolehkah saya mempelajari bersama kamu begitu? Jadi saya bilang aku bisa sekali, saya bilang begitu. Jadi sekarang masih ya, saya bilang semoga ini pelan-pelan pintu Tuhan buka ya untuk semakin mengenal tenun. Tapi karena memang fokus saya juga tenun SBD sih, adek. Karena tujuan saya itu daerah Sumba Timur sudah punya, Sumba Barat juga sudah punya satu yang go internasional. Baru kenapa ini SBD ini kenapa tidak? Jadi saya maunya SBD juga harus, ini wajib ini SBD ini gitu. Terus ada juga teman-teman, ya, teman-teman dari dalam NTT juga, ada dari Keva, ada Tambua juga yang Kupang. Sekarang sampai saya punya WA ini sudah tersebar di teman-teman.
1: Kontaknya sudah 1000 ya kan?
0: Sudah deh.
1: Jadi satu kali buat satu sama dengan di Facebook ya, yang like.
0: Aduh,
1: luar biasa ya. Kan? Berarti ini pendengar yang menarik. Jadi orang luar itu tertarik loh dengan tenun kita. Kenapa kita yang orang Sumba asli ini tidak memanfaatkan itu seperti kalian tadi?
0: Betul.
1: Dan pembuatan batik ini kalau boleh tahu, Kak, ada yang tanya tadi di Facebook, pembuatan batiknya di mana, Kak?
0: Pembuatan batiknya itu belum di sini.
1: Yeah.
0: Karena kita kan apa namanya? Sangat-sangat terbatas dengan
1: peralatannya
0: begitu. Jadi kebetulan juga ada teman saya di luar Sumba, di Bandung. Memang teman saya memang yang fokus di, dulunya dia desainer produk gitu. Desainer produk, kan kami di UKDW itu ada dua untuk fakultas teknik itu, untuk FAD-nya itu arsitektur dan desain. Jadi desainnya desainer produk, satunya arsitektur. Jadi saya punya teman di sana, mereka bantu saya. Tetapi doa saya, someday saya bisa menurunkan mereka ke sini, bisa kasih pelatihan kepada anak muda. Itu doa saya, harapan saya, target saya juga ke depan, adik cantika. Karena saya semakin ditantang, saya akan semakin semangat,
1: semakin tertantang.
0: Iya, semakin tertantang begitu. Jadi harapan saya ke depan, saya bisa panggil teman-teman saya yang di sana, bisa datang ke sini untuk kasih pelatihan kepada anak-anak muda di SBD lebih khususnya. Dan memang bergerak di batik printing, batik printing. Tetapi ya tidak tertutup kemungkinan di sini, saya tetap akan selalu menegaskan batik itu harus selalu berdampingan dengan tenun, tidak boleh dipisahkan. Makanya nanti karya-karya saya ke depan lebih banyak kayak adanya kombinasi antara tenun dan batik. Gitu. Nah, disitulah uniknya SBD. Semua kabupaten tidak punya batik, tapi untuk Sumba Barat Daya kita punya batik, kita punya tenun. Di Hari Batik Nasional kita pakai batik SBD, di Hari Tenun Nasional kita pakai tenun SBD.
1: Oke, luar biasa. Menarik ya. Jangan kalah ya untuk pemuda Sumba Tengah dan Sumba Barat dan Sumba Timur. Harus menciptakan batik juga. Semoga menginspirasi nih Kak Wiwina. Nah, pendengar, kita sudah di ujung acara nih Kak Wiwin. Kak Wiwin boleh spill nama media sosialnya Kak Wiwin ketika mungkin ada yang mau pesan batik nanti, dan harapannya Kak Wiwin terhadap masa depan batik dan tenun Sumba di kancah nasional nanti, bahkan internasional, apa Kak? Ini belum terakhir ya, ini pertanyaan kedua terakhir lah. Silakan.
0: Oke, akun sosmed saya itu ada, yang aktif sekarang itu ada tiga. Instagramnya Wiwin underscore Laka. Terus yang Facebook Pro Mardilin Wiwin Laka. Terus TikTok Wiwin Suka Tenun NTT.
1: Oke, itu ya. Boleh langsung DM kalau mau pesan ya Kak, atau mau tanya-tanya tentang tenun.
0: Iya, mau tanya-tanya atau mau request juga bisa.
1: Oke, langsung Kak. Harapannya Kak untuk batik,
0: harapannya
1: dan tenun pastinya.
0: Seperti biasa, pasti semua orang kan mau sesuatu yang baik itu untuk kemajuan daerah. Jadi saya berharap dengan adanya tenun SBD dan juga tidak tertutup kemungkinan juga buat tenun Sumba juga secara seluruh, dan juga batik SBD ini bisa menjadi gebrakan begitu untuk memperkenalkan budaya kita ke kancah nasional, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk go internasional juga. Begitu. Jadi saya berharap sekali agar semua hasil-hasil terbaik itu dihasilkan oleh anak daerah. Kenapa? Kenapa kita lebih bangga orang luar memperkenalkan tenun hasil karya kita di tempat lain? Tetapi kita sendiri anak daerah kenapa tidak? Kenapa kita harus kalah dengan orang luar? Padahal kita anak daerah jauh-jauh merantau ya kan, menempuh pendidikan, kita kembali ke daerah untuk memajukan daerah. Apa itu? Ya itu dia, ilmu yang kita dapat di sana, segala wawasan yang kita dapat di sana kita kembalikan, kita terapkan ke di sini, dan kita bisa memanfaatkan itu untuk memajukan daerah lewat hal-hal ini.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi tidak harus juga hal-hal besar.
1: Iya.
0: Dari kecil menjadi besar.
1: Iya.
0: Gitu. Terus saya selalu berharap kami para anak-anak muda ini selalu diberikan ruang apresiasi oleh pemerintah daerah.
1: Oke.
0: Jadi saya juga orang pemerintah daerah, tetapi di sini pada kesempatan ini saya berharap bagi kita semua kita bisa memberikan ruang apresiasi itu kepada anak-anak muda zaman sekarang. Kita mencoba lagi untuk lebih peka kepada potensi apapun yang ada, bukan hanya di bidang fashion, ada juga bidang-bidang lain, perfilman atau apa ya, mungkin bidang ruang konten kreator juga sekarang menjadi bidang khusus begitu. Jadi kita menciptakan kegiatan-kegiatan yang betul-betul bisa mensupport anak muda, yang akhirnya nanti bisa menjadi senjata kita untuk itu tadi memajukan daerah kita.
1: Gitu. Okay.
0: Jadi kita juga tidak akan kalah dengan anak luar. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa?
1: Oke. Okay. Gitu. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tidak harus lewat tenun mungkin membuat batik. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk daerah kita tercinta. Nah, Kak Wiwin, ini paling terakhir, Kak Wiwin. Sebagai perempuan Sumba yang menginspirasi sekarang, Kak, pesan apa yang Kak Wiwin ingin sampaikan untuk pendengar dan khususnya para perempuan muda Sumba yang ingin berkarya tanpa meninggalkan akar budayanya, Kak? Ini terakhir, silakan.
0: Oke, okay, buat sapu saudara-saudara dong semua yang dimanapun kalian berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa berkaryalah seberani mungkin, jangan pernah takut dan cobalah untuk menembus batas ketakutan kita dan batas nyaman kita, karena ketika kita mau maju kita harus berani melewati itu semua ya teman-teman. Dan jangan pernah kita malu untuk memakai apa yang menjadi ciri khas kita Sumba. Karena Sumba ini bukan bukan hanya sekarang saja, tetapi Sumba ini akan terus dan bahkan suatu saat nanti Sumba itu sudah seperti sesuatu yang kayak orang bilang, oh Sumba ini dia punya sesuatu yang lebih uniknya seperti ini. Jadi kalau saya mau dapat tenun yang ini, saya harus ke Sumba. Jadi bisa menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan pendapatan daerah kita sendiri. Dan pada kesempatan ini juga teman-teman, mari kita bersama-sama bergandengan tangan agar selalu berani menerima setiap inovasi yang ada. Jangan kita juga terlalu menutup semua perkembangan yang ada. Mari kita bersama-sama memanfaatkan kecanggihan yang ada untuk memajukan kesejahteraan kita semua, khususnya masyarakat Sumba.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Madilyn Wiwin Laka, Sarjana Teknik ya, yang sekarang seorang desain terkenal nih di Sumba. Dan semoga sukses selalu Kak untuk batiknya. Semoga semakin dikenal nasional dan internasional. Sukses selalu Kak. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Wiwin Laka tentang ASN Sumba merajut identitas budaya. Terus bersama kami pendengar, dan saya Cantika Anjali,
0: dan saya Wiwin Laka.
1: Kita sama-sama bilang, sekali di udara tetap di udara ya Kak. 1, 2, 3. Sekali di udara tetap di udara.
0: Seperti biasa.
2: Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00, dan pendengar waktu menunjukkan pukul 17. Dan saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 17.00 hingga pada pukul 24.00. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya. Dan saat ini juga pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Daerah Korwil 6.

Saudara, selamat sore dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, ND dan RRI Atambua. Edisi Senin 12 Oktober 2026 dengan berita utama. Wilayah NTT pada bulan Oktober 2026 berada pada fenomena El Nino kategori kuat hingga sangat kuat dan berdampak resiko kekeringan. Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Neka Mese, Kabupaten Kupang, mulai dirasakan manfaatnya oleh warga. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia.

0: non ha.
1: Dari dinamika atmosfer sendiri, itu saat ini El Nino masih sangat kuat yang diprediksi sampai dengan awal tahun. Nah, saat ini juga kondisi kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Timur itu, hari tanpa hujan itu udah ada banyak sekali wilayah yang lebih dari 60 hari tidak terjadi hujan.
2: Sementara itu, Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gabriel Karabini, mengingatkan petani agar tidak terburu-buru melakukan penanaman sebelum kondisi curah hujan benar-benar mendukung sesuai informasi BMKG diperkirakan terjadi pada bulan November, tetapi puncaknya pada Desember dan Januari 2027.
3: Awal musim hujan itu kalau tidak salah sekitar bulan November, tapi puncaknya pada Desember dan Januari, ya tentunya kita mengantisipasi juga petani jangan cepat menanam gitu. Ya, tetap menanam. Penanaman mungkin dilakukan sekitar bulan Desember. Kalau sudah bulan Januari juga agak kesulitan karena hari hujan kita pendek nih. Jadi kita mengantisipasi, mengedukasi petani kita melalui teman-teman di lapangan, baik itu PUPT ataupun penyuluh lapangan. Kalau soal tanaman tentunya padi dan jagung ya.
2: Musim kemarau yang relatif panjang di Nusa Tenggara Timur saat ini diperkuat oleh kondisi El Nino yang intensitasnya sangat kuat. Kondisi tersebut turut menyebabkan sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang sehingga perlu diwaspadai karena dapat berdampak terhadap tersediaan air. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nikamese, Kabupaten Kupang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nikamese, Kabupaten Kupang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nikamese menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Kupang. Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, mengatakan pentingnya perhatian terhadap pembangunan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Ia menilai keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kupang.
6: Dikendong yang jauh-jauh, karena kita 35 DPR ada kepentingan masing-masing. Setiap fraksi dengan dia punya daerah. Jadi Pak Bupati, kita perhatikan amfora yang sudah jauh-jauh, yang daerah terpencil,

0: juga sudah terrealisasi, juga sudah dinikmati oleh masyarakat. Kemudian bantuan refit untuk sekolah-sekolah juga sudah mulai bergerak. Pembangunan KDMP juga sudah mulai bergerak.
1: Keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya diukur dari panjang ruas yang selesai dikerjakan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: SDK Katolik Santo Antonius ND 2 memindahkan siswa kelas rendah ke ruang belajar di lantai bawah sebagai langkah antisipasi terhadap gempa susulan. Keputusan ini diambil setelah pihak sekolah berdiskusi dengan orang tua untuk memastikan keamanan dan kenyamanan siswa selama mengikuti pembelajaran. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
3: Kepala SD Katolik Santo Antonius ND2 Valentina mengatakan siswa kelas 2A dan 2B sebelumnya sempat kembali belajar di lantai atas. Namun gempa yang kembali terjadi saat jam sekolah membuat pihak sekolah bersama orang tua kembali mempertimbangkan penggunaan ruangan tersebut. Hasil perundingan menyepakati siswa yang masih berusia 7 hingga 8 tahun ditempatkan di ruang kosong lantai bawah. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di dalam kelas dengan memperhatikan keamanan siswa.
4: Kami untuk kelas rendah kelas 2AB masih di tapi kami pakai ruangan di lantai bawah. Kalau lantai atas kemarin kita coba di hari Senin dan Selasa, gempa juga hari jam yang sama Senin dan Selasa, tapi akhirnya orang tua dengan guru kami berunding bersama anak-anak yang masih umurnya 7-8 tahun, kami masih pakai ruang kosong di bawah lantai bawah.
3: Valentina menjelaskan seluruh siswa saat ini tetap mengikuti pembelajaran di dalam ruang kelas dan tidak ditempatkan secara permanen di halaman sekolah. Halaman hanya digunakan sebagai titik kumpul apabila terjadi gempa atau situasi yang mengharuskan siswa melakukan evakuasi. Pihak sekolah terus menyesuaikan penggunaan ruang belajar dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kebutuhan siswa. Koordinasi dengan orang tua juga tetap dilakukan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik di tengah kekhawatiran terhadap gempa susulan. Pihak sekolah berharap kondisi segera kembali aman hingga seluruh siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang dan nyaman. Keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama selama aktivitas belajar mengajar berlangsung. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Bupati Malaka Stefanus Briasiran secara resmi melantik Aloysius Werang sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Malaka menggantikan pejabat lama Ferdinand Unmuti. Laporan Ano Suarez.
5: Bupati Malaka Stefanus Briasiran secara resmi melantik Aloysius Werang sebagai penjabat sekretaris daerah Sekda Kabupaten Malaka pada Jumat 9 Oktober 2026. Aloysius Werang ditunjuk Bupati sebagai penjabat Sekda Malaka menggantikan Ferdinand Unmuti, penjabat definitif lama yang sebelumnya menjabat selama 4 tahun. Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan penjabat Sekda Malaka berlangsung sekitar pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah di Rumah Jabatan Bupati Malaka di Hatimu, Kecamatan Weliman. Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Malaka, Henry Milki Simu, pejabat sekretaris daerah lama Ferdinand Unmuti, dan semua pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, Wakapolres, para camat, dan rohaniwan.
6: Saya, Stefanus Priyasena, Bupati Malaka, dengan ini secara resmi melantik Saudara Aloysius Werang, Sarjana Hukum Magister Manajemen, NIP 1973-03-01, 1999-03-1009 sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Malaka.
5: Dalam sambutannya, Bupati Malaka menegaskan pelantikan pejabat Sekda Malaka sudah sesuai regulasi yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres nomor 3 tahun 2018, Bupati atau Wali Kota segera menunjuk satu orang pejabat tinggi pratama untuk diangkat menjadi penjabat Sekda. Bupati juga mengatakan bahwa proses tersebut sudah dilaksanakan dan setelah mendapat persetujuan gubernur, maka surat keputusan segera ditetapkan paling lama 5 hari.
6: Jadi surat gubernurnya kita terima tanggal 6, tanggal 9 ini.

0: 8 ditetapkan dan tanggal 9 kita langkah. Dengan masa tugasnya 3 bulan. Jadi kalau kekosongan jabatan, itu tugas pejabat itu 3 bulan maksimal. Tapi kalau sekretaris daerah definitif itu berhalangan melaksanakan tugasnya, maka penjabat itu 6 bulan. Jadi ini kasus kita 3 bulan. Dan tugasnya sekretaris daerah yang penjabat sekretaris daerah Kabupaten Baka yang dilantik sore hari ini adalah satu, melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang sekretaris daerah di Kabupaten Baka dengan masa jabatan 3 bulan. Itu tugas pertama.
1: Selain melaksanakan tugas-tugas sebagai sekretaris daerah di Kabupaten Malaka, Bupati Malaka juga meminta penjabat Sekda Malaka segera melaksanakan proses pengangkatan sekretaris daerah definitif selama masa tugas 3 bulan. Sementara itu, penjabat definitif Sekda yang lama, Ferdinand Unmuti, kembali dimutasi menjadi staf ahli bupati. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
2: Pimpinan cabang Perum Bulog Waikabubak, Guido Excel Pereira, memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Waikabubak masih dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
3: Pimpinan cabang Perum Bulog Waikabubak, Guido Pereira, memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Waikabubak masih dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026.

wilayah Kabupaten Sumba Barat. Beda menjelaskan masyarakat dapat memperoleh beras melalui kios-kios terdekat yang menjadi mitra Bulog Ekobubak. Pihaknya terus memastikan ketersediaan bahan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

0: 3.000 ton. Namun satuan untuk angka stok beras awal tersebut perlu dikonfirmasi agar data yang disampaikan kepada masyarakat lebih akurat. Selain beras, minyak goreng, minyak kita tercatat mencapai 15.968 liter. Menurut data yang disampaikan, persediaan tersebut dinilai cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Ketersediaan beras dan minyak goreng ini diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran pasokan serta memenuhi kebutuhan pokok warga. Bulog mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena persediaan pangan yang tersedia dipastikan mencukupi berdasarkan keterangan pihak terkait. Masyarakat juga diharapkan membeli beras dan minyak goreng melalui saluran distribusi yang tersedia. Dengan dukungan stok di gudang dan jaringan mitra bulog, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat diharapkan tetap terjaga hingga akhir tahun 2026. Dari Sumba Barat, Jirlende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 25 orang peserta mengikuti lomba puisi bahasa Kemak yang dilaksanakan perkumpulan Korel di Rubati. Ana, laporan Arda Faik.
2: Ya Ami Dati, Ami Lina, Medina, Nolele. Ya Ami Karar, Ami Cucur, Nolair, Medan.
3: Kumpulan Korel di Rubatiana melaksanakan lomba puisi bahasa Kemak dengan melibatkan pelajar SMA SMK di Kabupaten Belu sebagai upaya melestarikan bahasa daerah sekaligus mempertahankan identitas budaya masyarakat di wilayah perbatasan. Kegiatan yang mengusung tema peran generasi muda dalam melestarikan kebudayaan suku Kemak di Rubati tersebut berlangsung di pelataran Rumah Adat Beileto, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, diikuti 25 orang peserta. Membuka kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, mengatakan lomba puisi tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan kecintaan terhadap bahasa ibu melalui karya sastra, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat adat suku Kemak di Rubati yang terus berinisiatif menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah dengan kegiatan lomba puisi. Ia mengapresiasi keterlibatan generasi muda dalam kegiatan tersebut karena pelestarian budaya membutuhkan partisipasi aktif dari kalangan pelajar sebagai penerus warisan leluhur.
2: Ucapkan terima kasih untuk Bapak Jose sebagai seorang putra Belu, secara khusus putra Kemak, yang sangat fokus untuk bidang budaya. Dari tangan Bapak Jose juga sudah terbit Kamus Bahasa Kemak. Dan dua kali menyelenggarakan, kemarin 2 tahun lalu lomba pidato Bahasa Kemak, hari ini lomba puisi Bahasa Kemak. Luar biasa, semoga generasi muda yang ada, yang mengikuti lomba, ada yang sudah 2 kali, bisa mencontohi semangat Bapak Jose. Karena, terus terang, di Indonesia ini, untuk penutur bahasa daerah, ada beberapa bahasa daerah yang hampir punah. Maka dengan kegiatan-kegiatan begini, kami sebagai pemerintah sangat berterima kasih bahwa ada orang yang begitu konsen terhadap budaya. Orang yang berbudaya itu dengan sendirinya patuh, taat, karena dia menghargai. Tingkat penghargaannya itu sangat tinggi, karena semua ini warisan dari leluhur yang kalau orang sudah ternakan modernisasi, maka dia menganggap ini bahwa sesuatu yang kolot.
3: Ketua Perkumpulan Korel di Rubati Ana sekaligus penanggung jawab kegiatan Jose Martin Snaibuti mengatakan penyelenggaraan lomba tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap keberadaan bahasa daerah yang semakin terancam akibat berkurangnya jumlah penutur terutama di kalangan generasi muda. Ia menjelaskan pemilihan puisi sebagai media pelestarian budaya dilakukan agar para pelajar tidak hanya mengenal bahasa Kemak dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga mampu mengembangkan kreativitas melalui karya sastra berbahasa daerah. Ditambahkan, selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan dokumentasi karya sastra berbahasa Kemak yang dapat menjadi sumber pembelajaran dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
4: Kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini yaitu kegiatan lomba puisi bahasa Kemak di Rubeti. Ini lahir dari sebuah evaluasi bahwa bahasa-bahasa daerah kita sudah mulai banyak yang terancam punah karena penuturnya berkurang. Dan salah satu aktor yang penting yang berperan dalam melestarikan kebudayaan adalah generasi muda. Oleh karena itu, butuh skenario, butuh strategi untuk mengajak keterlibatan generasi muda. Salah satu yang dipilih adalah lomba puisi ini. Tujuan lomba puisi ini adalah pertama untuk melestarikan bahasa Kemak pada umumnya. Karena Kemak kurang lebih ada 9 dialek. Dan yang kedua adalah bagaimana ke depan puisi-puisi ini akan didokumentasikan dan direncanakan menjadi sebuah buku. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melatih generasi-generasi muda untuk satu mencintai budayanya, merasa memiliki dan berupaya untuk melestarikan. Kepada fasih menggunakan bahasa Indonesia. Tadi bisa kita lihat ada yang sangat fasih, ada yang tertati-tati, ada yang harus membaca lain sebagainya, itu tidak. Jadi fasih. Kemudian substansi, penguasaan panggung, pakaian, tingkat percaya diri, ekspresi, itu yang akan dinilai oleh tiga juri. Kita coba buka untuk cakupan yang lebih luas dari SD, SMP, SMA, bahkan direncanakan juga untuk kalangan mahasiswa nanti. Nah, kita akan buka untuk semua itu. Mudah-mudahan mohon dukungan semua. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mendapatkan para donatur.
3: Dengan adanya kolaborasi antara masyarakat adat, generasi muda, lembaga pendidikan dan pemerintah, bahasa Kemak diharapkan tetap hidup, digunakan serta diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian penting dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.
2: Salam budaya.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wilayah NTT pada bulan Oktober 2026 berada pada fenomena El Nino kategori kuat hingga sangat kuat dan berdampak resiko kekeringan. Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nikamesia, Kabupaten Kupang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Iya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang dan saat ini pukul 17 lebih 28 menit waktu Indonesia yang tengah. Akhirnya selesai sudah tugas saya menemani Anda dari siang hingga di sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Selanjutnya ada rekan Fongki yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia yang tengah.
3: Kupang sore ini. Pro 1.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

96,9 MHz. Selamat sore pendengar di Sumba sore ini edisi Senin 12 Oktober 2026 ya. Saya Prima Maya kembali hadir di ruang dengar Anda. Tentunya dengan informasi-informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda dan juga lagu-lagu pilihannya. Dan pendengar tetap bersama kami karena saya Prima Maya akan terus menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita di pukul 24 nanti ya. Closing day part untuk hari ini. Dan juga pendengar, baru saja tadi Anda ikuti warta berita ya, Sekurul 6 Nusa Tenggara Timur. Tetap bersama kami karena ragam informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda.

Ya, pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda. BKN Republik Indonesia mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penipuan yang menawarkan percepatan pembukaan SPPG atau dapur program MBG karena banyak pelaku diduga menyasar calon mitra dengan meminta sejumlah uang sebagai imbalan atas janji mempercepat proses operasional dapur. Jubir BKN Tisa Noveni mengatakan masyarakat perlu memeriksa setiap informasi yang mengatasnamakan lembaganya sebelum mengambil tindakan kewaspadaan, terutama diperlukan apabila pihak yang menghubungi meminta pembayaran atau menyampaikan instruksi yang belum jelas dasar dan kebenarannya. Dan pendengar, Tisa pun membeberkan modus oknum tersebut mendatangi calon mitra dan menjanjikan proses pembukaan dapur SPPG dapat dipercepat. Untuk meyakinkan calon korban, pelaku disebut-sebut menggunakan alasan membawa nota dinas berkaitan dengan verifikasi dan validasi SPPG milik mitra. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: 107,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
1: Oke, guys.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI SP Sumba ya, di 96,9 MHz, dan saya Prima Maya masih terus menemani Anda ya hingga saat ini, dan juga baru saja Anda ikuti ya azan maghrib untuk kota Waikabubak dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda ya dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dan masyarakat. Babinsa Koramil 01 Laratama Braka Marten Ngongo melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama masyarakat di Desa Kalimbukaha, Kecamatan Kota Tambelaka, Kabupaten Sumba Barat Daya pada Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan komsos tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian Babinsa terhadap masyarakat di wilayah binaannya. Melalui kegiatan ini, Babinsa berupaya membangun komunikasi yang baik dengan warga sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan antara aparat TNI dan juga masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Praka Marten Ngongo berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk menjalin kedekatan serta menciptakan suasana kebersamaan. Komunikasi sosial ini menjadi sarana penting untuk memperkuat hubungan harmonis antara TNI dan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat. Pendengar, informasi yang kami kutip pada portal rri.co.id. Yeah.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Dideng Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

0: tag. Memori kita di pad, kangen gak harus balikan. Hashtag.
1: Ya, pendengar, dosen program studi ilmu administrasi bisnis atau FISIP Undana, Profesor Dr. Frans Gana, MSI, menilai ketergantungan Nusa Tenggara Timur terhadap dana transfer pusat perlu dikurangi daerah. Menurutnya, terbatasnya industrialisasi membuat perekonomian daerah belum memiliki mesin pertumbuhan untuk memperluas kesempatan usaha masyarakat secara luas. Frans mengatakan ekonomi NTT masih didominasi sektor subsisten, termasuk pertanian, perikanan, dan perkebunan yang rentan terhadap tekanan biaya. Dan sampai saat ini belum ada industrialisasi, ujar Frans, menggambarkan tantangan mendasar ekonomi NTT bagi daerah. Efisiensi belanja pemerintah pusat menurutnya dapat menambah tantangan bagi daerah yang bergantung pada transfer untuk membiayai pembangunan daerah. Ketergantungan tersebut menurutnya membuat daerah perlu memperkuat sektor produktif agar ekonomi lokal tidak terlalu rentan terhadap perubahan anggaran. Frans mendorong pemerintah memperjuangkan industri skala menengah serta mengembangkan potensi peternakan, perikanan, garam, dan rumput laut secara terintegrasi. Pembangunan sektor itu diharapkan membuka nilai tambah ekonomi sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Pendengar, informasinya kami kutip pada portal rri.co.id.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh, Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu.

0: Utara.
1: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Nina.
0: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo so antar saya pergi pasar.
1: Mari.

Ya, pendengar mewakili Bupati Sumba Tengah, staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Aini Umbo Solong, SPT, bertindak sebagai pembina upacara pemakaman almarhum Siprianus Umbu Gauka, aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada kantor Kecamatan Katikutana. Upacara pemakaman tersebut berlangsung di Tamaau, Desa Kabilawuntu, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah. Dan pendengar, upacara pemakaman dihadiri Camat Katikutana beserta seluruh ASN di lingkungan kantor Kecamatan Katikutana, sejumlah pimpinan perangkat daerah dan pejabat struktural, anggota Satuan Polisi Pamong Praja, keluarga yang berduka serta para pelayat. Kehadiran jajaran pemerintah daerah dan rekan kerja menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum atas pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas pemerintahan. Dalam amanatnya, Aini Umbu Solong menyampaikan belasungkawa mendalam atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan seluruh masyarakat atas berpulangnya Siprianus Umbu Gauka. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan, serta penghiburan

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Ya, pendengar, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Tambolaka Santo Agustinus Domingos Gogi menekankan pentingnya kompetisi positif antar anggota untuk mendorong kader terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri. Pesan itu disampaikan dalam penutupan kegiatan masa penerimaan anggota baru PMKRI Cabang Tambolaka Santo Agustinus periode 2026-2027 pada 11 Oktober 2026. Kegiatan MPAB oleh PMKRI Cabang Tambolaka Santo Agustinus berlangsung 3 hari, tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026 di Aula Kantor Camat Laura, Sumba Barat Daya. Organisasi PMKRI Cabang Tambolaka ini berhasil merekrut 24 mahasiswa sebagai anggota baru. Kegiatan dengan tema dipanggil untuk menjadi kader PMKRI yang berintelektual, beriman, dan menjadi keluarga. Kegiatan tersebut juga menjadi tahap awal bagi mahasiswa untuk mengenal organisasi serta memahami dasar-dasar kaderisasi PMKRI. Dalam sambutannya, Ketua PMKRI Cabang Tambolaka Santo Agustinus, Domingos Gogi, disapa Ming Gogi, mengatakan kompetisi di antara anggota diperlukan untuk membangun semangat belajar, memperluas pengetahuan, dan membuktikan kemampuan masing-masing kader. Baik pendengar, informasinya kami kutip pada portal rri.co.id.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

Baik pendengar Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Ngada menyosialisasikan penerimaan murid baru SMA Kemala Taruna Bayangkara tahun ajaran 2027-2028 kepada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Bajawa Kelurahan Ngedukilu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri memperkenalkan peluang pendidikan berkualitas kepada para pelajar, sekaligus membuka wawasan mereka mengenal pilihan sekolah lanjutan yang dapat mendukung pengembangan potensi akademik, karakter, dan keterampilan untuk menghadapi tantangan masa depan. Sosialisasi tersebut memberikan informasi mengenai SMA Kemala Taruna Bayangkara sebagai sekolah menengah atas berasrama yang merupakan hasil sinergi Polri dan Yayasan Kemala Bayangkari. Para siswa mendapatkan penjelasan mengenai sistem pendidikan lingkungan pelajar serta keunggulan program yang ditawarkan sekolah tersebut. Kehadiran program ini diharapkan menjadi kesempatan bagi pelajar berprestasi untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, sekaligus mengembangkan kemampuan diri melalui proses pembelajaran yang terarah, pembinaan kedisiplinan, dan pembentukan karakter sejak dini. Dan pendengar dalam pemaparannya, para siswa dijelaskan bahwa SMA Kemala Taruna Bayangkara menerapkan kurikulum nasional pada kelas 10, kemudian kurikulum internasional pada kelas 11 dan 12, penerapan sistem pendidikan tersebut diharapkan dapat membekali siswa dengan kemampuan akademik yang kuat serta wawasan global agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu pendengar, sekolah ini menyediakan beasiswa penuh selama 3 tahun yang mencakup seluruh biaya pendidikan dengan dukungan Polri, sehingga memberikan peluang bagi siswa yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah. Kapolres Ngada AKBP DRGD Haribawa SESHM HMI Kom melalui Kasat Bin Tibnas Polres Ngada AKP Agung Gede Sumadi mengatakan sosialisasi ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya generasi muda di Kabupaten Ngada. Menurutnya informasi mengenai kesempatan pendidikan perlu disampaikan sejak dini agar para siswa dapat mempersiapkan diri dan menentukan pilihan sekolah lanjutan secara tepat. SMA Kemala Taruna Bayangkara tidak hanya menitik beratkan pada prestasi akademik tetapi juga membangun karakter, kedisiplinan, integritas serta wawasan global sebagai bekal menghadapi perkembangan zaman. Ia juga mengimbau kepada seluruh siswa kelas 9 agar mulai mempersiapkan diri dengan belajar tekun, meningkatkan prestasi, menjaga perilaku, serta membiasakan hidup disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa diharapkan tidak ragu menggali informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan tahapan penerimaan murid baru, serta berdiskusi dengan orang tua dan guru sebelum menentukan pilihan pendidikan berikutnya. Persiapan sejak dini dinilai penting agar para pelajar dapat memanfaatkan peluang yang tersedia dan mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, mendengar informasinya kami kutip pada portal rri.co.id.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

0: Ya, pendengar, masyarakat di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, terutama kabar mengenai bencana alam yang beredar melalui media sosial atau grup WhatsApp pada Jumat 9 Oktober 2026. Beredar pesan berantai menyebutkan akan terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,5 di wilayah Mamboro, Sumba Tengah hingga memicu keresahan dan kepanikan masyarakat. Pesan tersebut menyebar dengan cepat dan turut memengaruhi aktivitas masyarakat, termasuk lingkungan sekolah. Sejumlah anak dilaporkan merasa takut, meminta dipulangkan, bahkan tidak berani masuk kembali ke rumah karena khawatir gempa besar yang disebutkan dalam pesan tersebut benar-benar terjadi. Menanggapi informasi yang meresahkan tersebut, RRI Sumba langsung menghubungi Kepala Stasiun Geofisika Kelas 2 Sumba Timur, Rudi Darsono. Rudi menegaskan bahwa kabar prediksi gempa magnitudo 8,5 di Sumba merupakan informasi hoaks dan bukan berasal dari BMKG. Klarifikasi tersebut juga diberitakan pada Jumat 9 Oktober 2026 untuk meluruskan informasi yang terlanjur tersebar di tengah masyarakat. Rudi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara tepat kapan, di mana, dan berapa besar kekuatan gempa bumi yang akan terjadi. Karena itu, masyarakat diminta lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya pesan yang mencantumkan waktu, lokasi, dan kekuatan gempa secara pasti tanpa disertai sumber resmi. Sebelum meneruskan pesan ke grup keluarga, sekolah, atau media sosial, masyarakat perlu memeriksa kebenarannya melalui kanal resmi BMKG agar tidak memperluas kepanikan dan menyebarkan informasi yang menyesatkan. Baik pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.
1: Oke, guys.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

Baik pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda berita, warta berita Pro 3 Jakarta, dan kita akan merilai Pro 3 Jakarta.

0: Ini Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
1: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
2: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Nanti mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau memang personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara institusi.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
0: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat, semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ardiseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Ya, benar, sementara itu pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran. Meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat, tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi. Kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen dan juga

0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
1: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
3: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
1: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
2: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arif Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
4: Mas, bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
5: Nanti terjawab. Nanti insya Allah terjawab, Pak.
4: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
5: Belum, Pak.
4: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
5: Masih proses ini, Pak.
4: Maksudnya proses gimana, Mas?
5: Masih penyidik terus.
4: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
5: Nggak ada.
4: Oke, makasih, Pak.
2: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
6: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
7: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace.
6: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang

0: pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
1: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kep Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
0: Data pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk ekonomi kota, menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah, serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
3: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
4: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
3: Harapannya ya, uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
4: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
5: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu, dilakukan terapi itu bisa naik berat.
4: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
0: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
6: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
0: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan, Ibenu, mengatakan warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
7: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
0: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Harry Kisianto.
8: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat, namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprat, hingga serabi kali beluk yang legenda.
9: Tempe yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
8: Salah satu pelaku UMKM Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
10: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak ya.
11: Ini jualannya apa sih, Mbak?
10: Jualannya nasi cokot. Ya, ya semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
12: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
8: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung.
13: dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
14: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mempower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
2: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
3: 96,9 MHz, pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita berjaringan Pro 3 Jakarta ya, dan selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama di malam hari ini. Berikut lagu religi dari agama Katolik kami hadirkan untuk Anda.

saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Ricardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam mutiara pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Menjadi Sesama Bagi Yang Membutuhkan, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah membimbing kami di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Engkau mengarahkan kami agar selalu berada di jalan-Mu sehingga kehidupan kami terluput dari mara bahaya. Engkau senantiasa menyertai kami dan melindungi kami dari segala kejahatan. Pada awal hari ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Semoga sabdamu menjadi inspirasi bagi kami, menjadi jalan yang menuntun kami untuk senantiasa melakukan kehendakmu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu itu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?
Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada pepatah bahasa Inggris yang berbunyi demikian. No man is an island. Secara harafiah, pepatah ini berarti tidak ada manusia yang seperti pulau. Maksud dari pepatah ini sebenarnya hendak menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk menunjang kehidupan kita di dunia. Tanpa bantuan orang lain, kita tidak dapat bertahan hidup. Sebagai contoh, orang sakit membutuhkan bantuan dan pelayanan dari orang lain agar bisa memperoleh kesembuhan. Laki-laki dan perempuan saling membutuhkan satu sama lain agar dapat mempertahankan hidup. Kita juga membutuhkan bantuan orang lain untuk mengerjakan tugas yang cukup berat. Beberapa contoh di atas sebenarnya mengajarkan kepada kita pentingnya kebersamaan dalam kehidupan ini. Kita harus bisa menjadi sesama bagi orang lain yang membutuhkan. Bacaan Injil hari ini mengajarkan kita bagaimana menjadi sesama bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Dalam kitab suci, para ahli Taurat sering mencoba Yesus untuk mendapatkan alasan yang kuat menyingkirkan dia. Ada beberapa alasan mengapa para ahli Taurat selalu mencoba Yesus. Pertama, Yesus dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas mereka. Para ahli Taurat, juga orang Farisi, dianggap sebagai pemimpin masyarakat. Mereka selalu berusaha untuk menjaga tradisi dan menegakkan aturan. Mereka mempelajari dan menerapkan banyak aturan. Kehadiran Yesus yang dipanggil sebagai guru menjadi ancaman tersendiri bagi mereka. Mereka takut jika suatu saat Yesus mengambil alih otoritas yang mereka pegang selama bertahun-tahun. Padahal Yesus tidak bermaksud demikian. Kedua, mencari alasan untuk mendakwa Yesus. Mereka berusaha menemukan alasan yang tepat untuk menghukum Yesus. Mereka berpikir bahwa kemungkinan besar Yesus akan masuk ke dalam jebakan yang telah mereka pasang. Jika Yesus berkata bertentangan dengan hukum Taurat ataupun hukum Romawi, maka mereka akan mendapatkan alasan untuk menghukum Yesus. Ketiga, menguji keaslian Mesianis dan hikmatnya. Semua pengajaran yang dilakukannya menunjukkan bahwa Yesus memiliki pengetahuan yang sangat luas. Hikmat Yesus tidak dapat ditandingi dengan hikmat dunia ini. Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan semua orang menjadi percaya. Bahkan Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Oleh karena itu, para ahli Taurat berusaha mencoba Yesus untuk menguji apakah benar ia adalah Mesias yang dijanjikan. Keempat, perbedaan pandangan teologis. Ahli Taurat berpandangan bahwa Mesias datang untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi, sedangkan Yesus datang sebagai Mesias yang menyelamatkan umat manusia dari kuasa maut dan dosa. Ahli Taurat itu datang kepada Yesus dan bertanya tentang jalan menuju kerajaan Allah. Yesus bertanya kembali kepadanya tentang apa yang ia baca di dalam kitab suci.
Ahli Taurat itu memberikan jawaban tentang hukum cinta kasih. Hukum cinta kasih menjadi dasar yang paling utama dalam seluruh perjalanan hidup umat manusia. Hukum cinta kasih merupakan dasar seluruh hukum yang ada di dunia ini. Semua hukum mengarahkan manusia untuk saling mengasihi dan menghargai. Dengan kata lain, semua hukum di dunia ini mengarahkan manusia kepada cinta kasih. Rasul Paulus menegaskan bahwa kasih merupakan kebajikan Kristiani yang paling utama. Hukum cinta kasih mengarahkan manusia untuk mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama. Kasih kepada Allah berarti menempatkan Allah sebagai yang utama di atas segalanya. Ini diwujudkan melalui penyerahan diri seutuhnya, ketaatan, penyembahan, dan pengenalan akan Dia dengan seluruh aspek kehidupan, yakni hati, jiwa, dan akal budi. Kasih terhadap diri sendiri berarti seseorang harus memiliki kesehatan mental, emosional, dan rohani yang sehat secara wajar. Ini bukan tentang egoisme, tetapi pengenalan akan nilai diri sebagai ciptaan yang berharga di mata Allah, sehingga kita mampu memperlakukan orang lain dengan baik. Wujud nyata kasih kepada Allah yang tak terlihat adalah mengasihi sesama manusia yang kelihatan. Sesama di sini bukan berarti hanya keluarga atau sahabat, tetapi siapa saja, bahkan orang yang memusuhi kita, seperti dalam ajaran Yesus tentang mengasihi musuh. Setelah mendengarkan jawaban Yesus, ahli Taurat itu mulai berusaha membela diri, bertanya kepada Yesus tentang siapa itu sesama baginya. Yesus mengisahkan ada sebuah perumpamaan yang menjelaskan arti sesama bagi kita. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Orang itu jatuh ke tangan penyamun. Ia dirampok dan ditinggalkan dalam keadaan pingsan. Seorang imam dan seorang Lewi melewati tempat itu, tetapi tidak membantu korban perampokan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, tugas untuk memimpin ibadah. Imam dan kaum Lewi dikhususkan untuk memimpin kebaktian kepada Allah. Mereka harus menjaga kesucian diri agar tidak menjadi najis di hadapan Allah. Ada beberapa tindakan yang membuat seseorang menjadi najis, termasuk menyentuh orang sakit. Oleh karena itu, mereka melewati saja korban itu dan meninggalkannya. Berbeda dengan imam dan Lewi itu, orang Samaria yang melewati tempat itu menolong orang yang dirampok. Orang Samaria yang dianggap sebagai musuh justru menunjukkan kasih yang sejati. Orang Samaria tidak mempedulikan batas-batas suku dan agama, melainkan menunjukkan bagaimana seharusnya memperlakukan orang lain. Di akhir kisah Injil, Yesus mengajak ahli Taurat itu untuk bertindak seperti orang Samaria. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus, dalam bacaan Injil hari ini, mengajak kita untuk bisa melihat sesama yang menderita dan membutuhkan bantuan. Di sekitar kita, banyak orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Kita dapat menemukan bahwa setiap hari ada orang yang mengalami kesusahan dan penderitaan. Kita dipanggil untuk bisa meneladani sikap yang ditunjukkan oleh orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya mempraktikkan kasih dalam kehidupan ini. Kasih tidak butuh tindakan yang besar. Kasih juga tidak butuh pengakuan dari banyak orang. Kasih nyata dalam tindakan sederhana, tetapi dilakukan dengan tulus ikhlas. Kasih mengatasi segala sesuatu dan mempersatukan segala sesuatu.
sikap yang ditunjukkan oleh imam dan orang Lewi dalam bacaan Injil sebenarnya menggambarkan keadaan orang yang hendak menolong tetapi terbentur dengan aturan yang berlaku. Kita dapat menemukannya dalam banyak kasus. Ada orang-orang tertentu yang karena tekanan aturan dan penguasa menjadi sulit bahkan tidak bisa membantu sama sekali. Jika membantu, mereka akan terkena hukuman karena melanggar aturan. Sebagai murid Kristus yang sejati, kita dipanggil untuk menjadi sesama bagi mereka yang membutuhkan. Kehadiran kita harus mampu membawa kebaikan dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Mari kita selalu menunjukkan kasih dan kebaikan kepada sesama di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kepada kami siapa sebenarnya sesama. Jadikanlah hati kami sebagai orang yang murah hati, agar kami mampu meneladani orang Samaria yang baik hati, yang diangkat di dalam Injil yang kami dengar. Semoga kami menjadi murah hati terhadap sesama, rela berkorban, dan mau membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Baik pendengar, tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, berikut kami hadirkan untuk Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan topik kisah tes raya elektron dalam menjaga solidaritas dari sekolah hingga kini. Dengan presenter Cantika Anjali dan juga narasumber satu ada Misericordia Pringu. Dan narasumber kedua 20 JMH Mikael. Dan narasumber ketiga ada Frederick BDT Mata.
1: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar, bertemu lagi bersama kami Rere Sumba dan saya Cantika Anjali. Kita dalam Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Pendengar dan pemirsa, malam hari ini kita akan mengobrol tentang sesuatu yang mungkin sederhana tetapi ternyata mampu untuk bertahan melintasi waktu, yaitu persahabatan. Ada yang bermula dari bangku sekolah, bercanda di kelas, berbagi cerita, bahkan mungkin pernah berkelahi ya karena hal sepele. Namun siapa sangka pendengar bertahun-tahun kemudian mereka masih tetap bersama dalam satu nama dan satu cerita, yaitu Tesra Elektron. Hari ini bersama saya di studio RRI Sumba sudah hadir ketiga narasumber kita yang luar biasa ya. Persahabatan Tesra Elektron, kita akan perkenalkan diri masing-masing dari sebelah kiri saya, silakan.
2: Oke, halo pendengar, perkenalkan nama saya Frederick Brandonongi Termata, bisa dipanggil Frederick.
3: Hai, perkenalkan nama saya Meidi Trinice Putri Holo, biasa dipanggil Nice.

0: Hai pendengar, perkenalkan nama saya Michel Ricordio Paringo, saya biasa dipanggil Rio.
1: Oke baik, selamat datang Frederick, Nietzsche, dan Rio. Terima kasih sudah hadir bersama kami di RRI Sumba. Dan pendengar dan pemirsa, malam hari ini kita akan mengulik bagaimana sih solidaritas yang mereka bangun sejak bangku sekolah dan tetap hidup sampai sekarang. Apa rahasianya? Karena rasa memiliki, sering kumpul, atau justru karena grup WhatsApp yang selalu rame ya? Oke, pertama ini kita penasaran ya pendengar dan pemirsa. Sebelum mengenal Tesra Electron, boleh diperkenalkan dulu. Awal cerita atau nama geng ini berawal dari mana? Kenapa bisa lahir nama Tesra Electron? Siapa yang bercerita ini? Silahkan.
2: Awalnya karena kami disatukan dalam satu kelas. Pertama kelas 11, Kak. Yeah. Jadi kelas 11 itu nama kelas kami Electron. Mm-hmm. Terus karena supaya memudahkan, jadi pas naik kelas 12 diubah jadi Tri, supaya kelas 3 gitu.
1: Oke. Okay. Jadi Tesra itu Tri ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Oke. Okay. Kenapa memilih Tesra Electron? Apa memang punya filosofi atau ada cerita lucu di baliknya?
0: Oh ya silakan.
2: Rio jawab duluan.
1: Iya, silakan Rio.
0: Pertama kan Electron. Yeah. Terus kami naik kelas 12 itu jadi Tesra Electron karena kami sendiri tidak mau merubah, karena Electron itu cukup berkesan bagi kami. Jadi kalau bisa jangan diubah.
1: Oke.
0: Okay. Ditambah boleh. Karena awalnya Electron itu singkatan dari 11 Science 3 Always On. 11 kan kelas 11. Jadi bagaimana caranya nama Electron itu tetap ada sampai kelas 12.
1: Okay.
0: Jadi kami cari kata yang masih ada unsur-unsur IPA-nya.
1: Jadi kalian anak IPA ini.
0: Ya.
1: Oke.
0: IPA 3.
1: Oke, IPA di mana? SMA-nya mana?
0: SMA Negeri 1 Eka Bubak.
1: Oke, selamat datang ya alumni SMA Negeri 1 Eka Bubak. Silakan lanjut.
0: Tesra sendiri kita ambil dari Tesla. Dari Tesla. Jadi di setelah kami cari Tesla itu kan tidak ada artinya. Jadi kami ubah ke Tesra.
1: Oke, seperti itu ya. Jadi ada IPA-IPA-nya, unsur IPA-nya, dan tetap bertahan dari Electron menjadi Tesra Electron. Oke, sebenarnya yang beri nama ini, apakah kalian rapat dulu waktu itu, atau siapa sih yang menggagas nama itu sendiri, Tesra Electron?
3: Ya, kalau saya ingatnya kami sih itu kayak spontanitas, tapi mungkin dari saran dari ketua kami dulu, namanya Pedro. Dia
1: Pedro,
3: mantan,
1: ya?
3: Mantan ketua kelas.
1: Oke, okay, halo Pedro, semoga Pedro sedang menonton anak-anak didiknya. Oke, okay. Ini sudah berapa tahun kalau boleh tahu ya, dari tahun berapa sampai sekarang 2026?
2: 10 tahun, 2016?
0: 9 tahun kayaknya, dari 2017.
1: 2017.

0: itu yeah. sapaan sayangnya. Hai anak prematur. Oke, menarik ya geng kelas Tesra Elektron ini. Nah, kita mau tahu, ini kan lahir dari kalian masih duduk di bangku SMA. Boleh cerita tidak bagaimana sih keseharian Tesra Elektron saat masih duduk di bangku SMA? Biasanya anak IPA, kami mengenal, kalau saya sendiri IPS ya, kami mengenal anak IPA itu ya baik-baik, sopan, seperti itu. Apakah kalian seperti itu? Kalau Rio, bagaimana? Dari Rio nanti, Nietzsche nanti dilanjutkan oleh Frederick. Keseharian kalian seperti apa sih?
1: Untuk saya tanggapi tadi dari yang nanti kau bilang kan, kalau IPA itu anaknya baik-baik. Termasuk sapaan kami tadi prematur, sebenarnya itu sudah menggambarkan seperti apa kami di kelas gitu. Jadi terkadang kami menganggap diri kami bukan IPA tapi IPAS.
0: Asik. IPAS.
1: IPAS begitu, karena memang banyak karakter di situ, bahkan beda-beda karakternya. Karena kami perkumpulan dari kelas 10A, waktu kelas 10, belum pembagian jurusan, dari 10A sampai 10I.
0: Ya. Oh, berkumpul semua ya dalam IPA 2 apa IPA 1?
1: IPA
0: 3. Oh, IPA 3. Oke. Oke, oke. Berarti tidak seperti anak IPA-IPA lainnya. Agak lain ya, berarti.
1: Agak lain sedikit. Bahkan paling sering ditegur sama guru.
0: Oke, berarti kesehariannya kalian ribut ya di dalam kelas?
1: Ya, ribut. Lumayan ribut.
2: Ya. Ribut sekali.
0: Itu kalau dari Rio. Kalau dari Nietzsche melihatnya seperti apa keseharian kalian?
2: Suka ditegur sama, dulu ada namanya guru matematika namanya Pak Tobi. Okay. Jadi suka dikirim salam saking ributnya kami, Kak.
0: Kelasnya kalian kalau boleh tahu memang di tengah-tengah sekolah apa berada di ujung sekolah?
2: Paling belakang.
0: Oh, oke, okay. Paling belakang. Jadi pendengar kalau SMA Negeri itu segi 4. Jadi nah mereka itu paling belakang ya, dari pintu masuk itu paling belakang ya, seperti itu. Ya yang tahu SMA Negeri bisa membayangkan seperti itu. Berarti cuma sering ditegur karena kalian ribut?
2: Iya, karena kami ribut. Karena di kelas sebelah kan lagi ada pelajaran, Kak. Terus karena kami sering ribut, suka dikirim salam sama Pak Tobi.
0: Oke, salam ya. Oke. Berarti kalian bisa dibilang sangat aktif ya satu kelas? Kayak memang selalu ada kegiatan jadi ribut atau seperti apa, Nisha?
2: Selalu ada pembahasan sih, Kak. Karena maksudnya cerita, walaupun saling berdekatan, tapi volume suaranya sangat besar. Cowok cewek semua sama.
0: Wow, itu dari Nietzsche. Kalau dari Frederick, bagaimana keseharian kalian waktu SMA?
3: Ya, itulah keunikannya kami, Kak. Kami tidak bisa tenang, lebih tepatnya ya.
0: Oke.
3: Kami sangat super aktif. Jadi kalau sehari saja tidak ada yang dibuat, itu kayak ada yang aneh
0: ya. Oh, ada yang aneh.
3: Ya, jadi ciri khasnya kami itu. Apalagi kami, karena IPA, katanya IPA tuh yang paling tenang, makanya ditaruh di ruangan paling belakang, paling jauh. Jadi jauh dari ruang guru lah. Jadi karena tidak perlu dikontrol, mereka pasti sudah aman, baik-baik anak-anak gitu, anak IPA ya. Tapi kenyataannya ya kebalik.
0: Ternyata kalian salah ya, para guru-guru. Oke, okay, dulu wali kelas kalian masih ingat siapa? Boleh disapa mungkin untuk kenang-kenangan ya, mereka menonton malam hari ini.
2: Wali kelas yang
0: ya, kelas 2 dan kelas 3.
2: Kelas 2, Ibu Nur.
0: Hai Ibu Nur.
2: Kebalik ya?
1: Kebalik.
2: Oh iya, kelas 11 itu Pak Ginting.
0: Oh, Pak Ginting. Pak Ginting. Oke.
2: Okay. Hai Pak Ginting.
0: Kelas 12 baru?
2: Ibu Nur. Hai Ibu.
0: Okay. Inilah anak-anak kalian, Ibu. Sekarang tetap kompak walaupun mereka dulu sering ribut ya.
2: Sering sekali.
0: Oke, okay. Para Tesra Elektron ini, saya penasaran momen apa yang paling berkesan dan sampai sekarang masih sering dikenang kalau kalian kumpul itu. Wih, kok teringat dulu saya begini, begini, begitu, begitu. Dari pasti masing-masing ada momen aneh kan? Atau mau diceritakan secara keseluruhan atau seperti apa? Silakan.
1: Oke, untuk momen yang paling berkesan yang saya masih ingat sampai sekarang, ketika kami masih di bangku SMA waktu kelas 11, itu waktu saya diusir sama guru biologi.
0: Karena apa ya, Rio? Ya?
1: Karena ngobrol sama teman duduk.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya diusir sama Ibu Anita namanya, Ibu Anita Jala. Halo Ibu Anita. Saya dulu pernah diusir dan itu tidak boleh mengikuti pelajarannya sampai habis. Dan setelah itu waktu ibunya keluar, waktu saya masuk kembali ke kelas, saya diplototi semua sama satu kelas. Katanya pergi ke ruang guru sekarang, minta maaf ke Ibu Anita.
0: Asik, asik. Ternyata Rio ini terlihat tidak seperti anak IPA ya. Oke, itu paling berkesan ya, ya. Di

0: oleh guru biologi. Nah, sebelum lanjut mungkin kita menyapa yang menonton ya, ada Jane LP 6622, Rio ada tahan ketawa, Pedro ketua abadi W. Ada dari Stanley Pedro ya. Halo. Dari Omega Taring Ngailo 1179. Ada ketua di sini. Paling ribut bukan saja di kelas juga di grup. Asik. Ada juga yang terakhir Amin Parengu. Main Uno su yang paling sering. Asik. Halo, terima kasih sudah menonton. Ini teman-teman kalian?
1: Iya.
0: Oke. Kompak sekali ya sampai love set ini mereka setia untuk menonton. Nah, itu kalau Rio kena usir. Kalau Nisha ada tidak yang paling berkesan waktu di SMA Bangku Tesla Elektron ini?
2: Yang paling berkesan Kak waktu itu kelas kami dimarah sama guru, ada seorang guru karena dibilangin kelas kami itu hiasan kelasnya sama kayak anak TK.
0: Jadi kalian menghias kelas kalian seperti apa? Aduh, ini saya lupa ya, minta foto-foto mungkin kenangan tadi kalau ditunjukkan sebenarnya, tapi sudah terlambat, nantilah, nanti kita share di tempat lain. Seperti apa kalian menghias?
2: Yes, ini ada bulatan-bulatan di belakang Kak, jadi kata guru itu seperti anak TK Kak.
0: Iya, karena IPA itu berwibawa ya. Ketika kalian menghias seperti itu, hilang wibawa.
2: Hilang wibawa anak IPA. Jadi karena ditegur itu, akhirnya waktu itu ada lomba 17 Agustus, lomba menghias kelas. Akhirnya karena ditegur itu, kami jadi kompak mau hias kelas, dicat kembali kelasnya, terus dihias ada pojok baca, ada peta, dan akhirnya itu juara, kami akhirnya dapat juara 2 Kak.
0: Wah, luar biasa ya, membuktikan ketika setelah ditegur ya. Kita harus membuktikan ini tidak main-main. Oke, keren. Kalau dari Frederick.
3: Ya, karena tadi kawan pertama kedua sudah jelaskan soal tegur-menegur. Ya, ini masih sambung soal tegur. Ini lebih ke barbar lah.
0: Okay.
3: Ini kami di kelas ini setiap gabut itu apa jam istirahat atau apa tuh jam kosong biasanya tuh kami bawa kuno dari rumah. Terus kami bawa Rubik. Nah, di situ kami selain menunjukkan skill juga menunjukkan kalau kami itu berani bermain.
0: Sepertinya kalian Uno kurang ajar ya. Bukan. Oke, oke.
3: Iya. Jadi ketika kita bermain Uno, biasanya kalau suruh main kan tidak mungkin kami dalam posisi diam, selalu beribut. Nah, di situlah selalu ditegur, membuat kericuhan. Jadi sampai di lapor ke guru, dari itu pun yang lapor bukan dari teman sendiri tapi dari kelas lain.
0: Okay.
3: Dari kelas lain yang lapor ke guru, jadi guru datang ya sitahlah semua Uno kami, Rubik kami yang sudah kami siap. Nah, tapi tidak sampai di situ. Esoknya kami beli lagi.
0: Pantang menyerah.
3: Pokoknya itu, bahkan sampai mau persiapan ujian pun kami masih ada waktu untuk bermain Uno dan Rubik.
0: Oke. Okay. Gitu. Zaman kita tuh Unonya belum ada ya. Belum mengenal Uno dan ternyata kalian sudah membawa waktu SMA. Wow, Tesra.
4: Karena memang yang jual, yang salah satu teman kami itu jual di toko.
3: Kalian jualan.
0: Jadi kalian kumpulan, selain kumpulan anak IPA yang ceriwis, kumpulan pengusaha juga di dalam dan melariskan itu. Oke, ini seru sekali ya kita membahas tentang ini. Sebelum kalian live ini, apakah ada pembahasan di grup dan ada yang bilang, kutin boleh ceritain nih, kok jangan cerita, ada tidak dalam grup yang takut, mungkin aibnya dibuka di sini?
4: Kebalikan, malah disuruh bongkar aib.
3: Betul. Okay. Tidak ada yang kalem di situ.
0: Kalian apakah mau membongkar sekarang atau nanti?
3: Oh, bisa. Nanti. Saksikan
0: nanti. Okay, kan jadi pendengar dan pemirsa tadi mereka menceritakan bagaimana kekompakan mereka. Ini saatnya, apakah kalian pernah ada terjadi konflik atau beda pendapat sampai tidak tegur 1-2 minggu atau persetan lah dia, kayak gitu. Biasa kita narasumber begitu ya, pendengar pemirsa ya. Biar lagi terus teguran dia, terus ajak main Uno dia dan lain-lain. Ada yang silakan buat berbagi cerita.
4: Kalau dari saya sih, momen yang saya paling ingat yang kita kurang enak itu waktu kita pembuatan baju kelas waktu kelas 3. Itu saya masih ingat sampai sekarang karena saya cukup sakit hati di situ. Sakit hatinya karena begini, saya pesan ukuran M yang datang XR.
0: Pertama.
4: Iya, pertama. Kedua, yang membuat kami agak renggang, ada kelompok dalam kelompok waktu itu karena ada baju kelas yang setengah bagiannya tulisannya Tesla Elektron di belakang, betul sesuai nama kelas. Nah, yang bikin grup dalam grup ini tulisannya beda, danger. Tulisannya danger. Nah, itulah, sejak saat itulah yang ya momen yang saya paling ingat yang membuat kami agak ada sedikit konflik.
0: Oke.
4: Karena ada grup dalam grup. Karena baju kelasnya kok bisa beda.
0: Iya, kok bisa seperti siapa itu yang membuat itu?
4: Kayaknya di sini ada salah satu anggota Danger.
0: Oke, ya nanti ya kita tanya ya. Nanti kita klarifikasi ya. Oke. Bagaimana kalian menyelesaikan konflik itu? Itu karena besar ya, karena ini menyangkut dengan masalah baju kelas. Dan di angkatan terakhir kalian mau lulus itu, bagaimana mengatasi itu? Apakah bermusuhan terus sampai lulus atau seperti apa?
2: Seingatnya saya sih Kak, karena waktu itu mau lomba, mau hari guru Kak. Mau hari guru, terus ada yang lomba itu, lomba menghias kelas.
0: Oke.
2: Jadi karena lomba dan hari guru itu akhirnya masalah yang tadi danger itu ada kelompok dalam kelompok. Akhirnya kita bisa berdamai.
0: Oke, berarti kalian tetap mengutamakan kekompakan ya. Wah, luar biasa itu loh. Sudah melupakan masa lalu. Dan tadi kalau Ria bilang ada anggota danger di sini ya. Sebenarnya berbaju hitam ya, karena dari tadi cuma senyum-senyum. Boleh diklarifikasi Pak Danger?
3: Iya. Nah, saya klarifikasi dulu ya. Okay. Sebelumnya yang soal danger ini. Jadi betul katanya ada grup dalam grup, yaitu salah satunya itu grup danger. Nah, saya dulu pernah dimasukkan di grup danger, tapi harus diingat bahwa saya juga di kick langsung ya. Karena tidak satu visi misi dengan mereka. Langsung di kick sama adminnya langsung.
0: Okay.
3: Betulah mereka tuh hanya hitungannya ya tidak sampai 10 orang. Okay. Melawan everybody ya. Jadi di situ mereka lihat kalau ini mukanya enggak cocok untuk jadi danger ini. Jadi dikeluarkan langsung, masuk langsung keluar. Adminnya memang agak-agak ya adminnya itu.
0: Oke, berarti ini baru diklarifikasi hari ini? Setelah bertahun-tahun. Setelah 9 tahun.
3: Ya.
0: Wah, luar biasa. Terima kasih RRI ya.
3: Ya, terima kasih.
0: Sudah mengklarifikasi masalah ini. Dan ini semakin banyak kayak di YouTube ada yang bilang bahwa piano, gitar menyanyi ribut-ribut dari Stanley. Ada juga Puput bilang, ternyata aktifnya Rio sampai dengan sekarang ya, karena terkadang suka buat emosi. Oke, itu Puput. Ada juga yang dari Jane bilang, ceritanya di kena FG dari guru terus tidur sampai earlier.
2: Aib itu, aib.
0: Aduh, ini aib ya pendengar. Dan dari Omega, pas masih SMA pernah saling ancam, kalau kau sudah jadi orang awas saja kau tidak ingat kita, nanti kita kasih jukong foto, aib, asik. Paling sering Jessica lagi jadi model. Sepertinya kalian ini sukses-sukses semua ya. Saya mau tanya dulu pekerjaannya sekarang. Ini bukan berarti mau membedakan ya Pak pendengar, ini kan dari mereka tes elektron dari bangku SMA sekarang sudah sukses. Walaupun mereka punya pekerjaan, mereka masih berkumpul. Sekarang Frederick dulu, aktif di mana Frederick?
3: Oh, saya sebagai pegawai negeri sipil di pengadaan barang jasa di Sedda, Kabupaten Sumba Barat.
0: Luar biasa. Ibu Nisha?
2: Kalau saya sekarang jadi karyawan swasta di Klinik Sumba Foundation, saya sebagai apoteker penanggung jawab di klinik malaria.
0: Luar biasa. Kalau Rio?
4: Sama kalau saya ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat.
0: Oke, luar biasa ya. Sudah, puji Tuhan sudah sukses semua ya. Amin. Tapi tetap mengutamakan persahabatan. Nah, apakah guru-guru kalian di sekolah mengetahui keberadaan Tesla Elektra ini saat ini?
2: Setahunya saya sih tahu Kak. Soalnya pernah kami muat foto di Facebook, yeah. Terus dikomen sama ibu, salah satunya ibu Livi, Miss Livi.
0: Miss Livi, yeah. Oke, saking kalian sangat aktif ya.
2: Hai Miss Livi.
0: Oke, nah kita mau, kita penasaran tradisi atau kebiasaan unik yang hanya dimiliki oleh Tesla Elektron ini apa sih? Hanya kamu saja yang ada nih, yang lain kita tidak ada. Kita juga ada geng kelas dulu, tapi kita tidak put seperti itu. Gimana? Bagaimana? Frederick mungkin mau menjawab atau Ria?
3: Oh ya, kalau saya sih menurut saya sih kami itu karena saking aktifnya, bahkan walaupun sudah berjarak-jarak jauhnya kami dari satu dengan lain, ada yang sudah di Pulau Jawa, atau ada yang masih di satu tempat, tapi kami masih sempatkan waktu untuk beberapa kali bertemu. Kadang kami ketika ada salah satu teman kami yang anggaplah berulang tahun, biasanya kami masih sempatkan waktu untuk berkumpul untuk kasih surprise. Masih asik. Seperti zaman dulu yang bawa kue, asik. Bawa lilin, kita surprise-kan. Jadi seolah-olah dia tidak tahu kehadirannya kami, padahal udah diinformasikan memang sebelumnya. Itu salah satu bentuk kalau kami itu masih cukup solid.
0: Kalau dari menurut Rio dan Nici, ada tidak kebiasaan tradisi yang paling unik yang hanya kalian saja yang buat, Tesla saja yang buat ini? Atau ada kalimat-kalimat tertentu yang selain prematur tadi? Kalau saya sering baca yang sisa-sisa tesra elektron ya.
2: Ini saya suka buat caption begitu, Kak.
4: Dia yang menciptakan caption itu pertama.
0: Ternyata dari Dangers ya.
2: Kalau tidak, cek 1, 2, 3.
0: Oke. Selain itu, ada lagi selain bawa kue ulang tahun?
4: Kalau dari saya sih, menurut saya yang agak berbeda dari teman-teman dari perkumpulan lainnya, mungkin teman-teman kelas lainnya, kami tuh kalau pulang sekolah sering berkumpul di satu rumahnya teman. Itu kami menghabiskan waktu sampai sore. Berkumpul dengan pakaian sekolah.
0: Kalian tidak puas ya di kelas sudah bersama, lanjut lagi di rumah. Luar biasa. Tesra Elektron dan teman-teman Tesra Elektron, silakan berikan komentar Anda atau mau tanya apa tentang mereka bertiga mewakili kalian. Mungkin yang tidak sempat kalian tanyakan di grup atau ketemu langsung. Ini boleh secara publik dibuka. Kita penasaran, berarti menurut kalian ya, mungkin ini masing-masing menjawab, apa sih tantangan yang paling besar untuk mempertahankan persahabatan selama bertahun-tahun? Kalian kan sudah 9 tahun ini, menurut kalian apa sih tantangan yang kalian hadapi untuk tetap persahabatan ini tetap erat sampai sekarang? Yang ini Cia dulu.
2: Tantangan ya? Iya. Komunikasi sih, harus tetap komunikasi. Harus menjaga komunikasi, terus harus empati.
0: Itu empati aja. Komunikasi dan empati. Kalau dari Rio?
4: Sama sih.
0: Tidak boleh sama Rio.
4: Ya sudah, mohon dulu. Saya
3: pikir dulu. Coba, silakan dulu nanti apa-apa. Sambil menunggu kan?
0: Oke. Silakan lanjut. Sama.
4: Tantangan terberatnya sih jarak sebenarnya. Karena kita setelah kita bekerja, bukan dari bekerja sih, sejak kita kuliah kita berpisah jauh. Jadi kadang jarak yang membuat kita itu tantangannya kita untuk terus tetap dekat seperti dulu. Karena ada yang di Jakarta, ada yang di Kupang, ada yang di Kalimantan.
0: Sudah tersebar kemana-mana ya. Jadi kalian kalau mau turut kemana-mana itu sudah ada teman di sana, jadi aman.
4: Semoga mereka tidak hilang kabar.
0: Asik, amin. Berarti jarak ya kalau dari Rio. Komunikasi, empati, jarak. Kalau dari Frederick?
3: Ya ini sudah diambil semua ya. Tapi kalau rasa sih, selain komunikasi tadi ya, bentuk kami itu langsung tuh seperti, kami itu masih peduli dengan satu sama lain. Contohnya kayak teman kami, sekarang kami ini termasuk angkatan yang sudah banyak yang urusan, sudah banyak yang nikah, bahkan sudah ada yang punya anak. Jadi kami sudah terbilang, sudah punya, ponaan kami sudah termasuk ponaan, punya banyak ponaan ya. Jadi di situ kami biasanya sering memberikan juga hadiah segala macam sebagai bentuk kalau kami itu hadir untuk mereka. Kalau kami itu masih ada, masih sangat peduli satu sama lain walaupun sudah, beberapa sudah beda status ya.
0: Gitu. Sudah ada pasangan ya. Kalau kalian bertiga sudah urusan?
2: Belum.
0: pura-pura aja tidak dengar ya.
3: On the way.
0: Iya, siapa sih ini yang masih ingat nama-nama teman satu kelas?
3: Rio. Nama lengkap dia ingat semua.
0: Tidak. Nama panggilan saja nama mungkin boleh di.
4: Kalau saya sih masih ingat sepertinya. Nama.
3: Sepertinya.
4: Tapi saya harus lihat fotonya dulu.
2: Iya. Kayaknya kalau foto bisa.
4: Iya. Kalau saya lihat foto sepertinya kita bisa.
0: Boleh disapa ini karena tidak gampang juga kita ingat teman satu kelas itu sudah 10 tahun ya ternyata sudah 10 tahun. Pedro tadi ketua.
4: Pedro ketua, wakil Yandi. Terus sekretaris apa?
0: Tidak usah sekretaris sebut namanya.
4: Eston, Susan, Tio, saya, Nice, Mone, Amin, Tari, Aldo, Adrian, David, Mario, Hendra, Feni, Cika, Milen, Alda, Putri, Glory, Maria, ya
3: kan ada nama Maria.
2: Mariana. Yeah.
4: Susan, sudah tadi Susan. Elis, Nanda, Santi, Arlan, Brian, siapa lagi?
0: Ini mereka bilang kena ancam kalau lupa.
4: Putri Veo.
3: Mungkin itu dari nama-nama panggilan. Kalau sama sifatnya mungkin ada juga sekalian langsung ya. Kayak dari yang paling caper, Brian Beko. Lalu yang paling kalem, yang paling cool itu ada Tio. Ada David, Koko David tadi. Terus yang tenang-tenang saja, kayak ada Frederick, ada Rio,
0: yang
3: cerewet lah, ada Jessica Hartati,
2: halo Jessie,
4: Putri Marwali,
3: ada Putri Marwali, Nice Holo,
4: Alda.
0: Kalau begini itu, ingat semua ya.
3: Ya. Terus yang paling lucu itu ada yang paling nakal ya, paling nakal itu ya Yandi. Ada Yandi. Lalu
0: yang
3: paling lucu
2: Arlan itu. Arlan.
3: Iya.
4: Arlan. Itu bukan paling lucu ya, paling nakal.
3: Iya.
0: Mario.
3: Ya kalau Mario itu lebih yang ke oh ada ya. Orangnya ada ya.
4: Kalau Mario itu nakal sih tapi dia pintar.
2: Iya,
4: nakal
2: kan?
4: Tapi pintar.
2: Mario itu
0: yang
2: pintar.
0: Yang paling pintar tuh siapa dan sering ranking dari kelas
3: kita jawab 1, 2, kita jawab bersama ya.
0: 1 2 3.
3: Adrian.
0: Adrian.
3: Iya.
0: Oh iya, nama lengkapnya Adrian.
3: Adrian Peter Supusepa.
0: Hafal. Oke. Salam Adrian.
3: Ya, Adrian.
2: Halo Adrian.
3: Dia lagi di gunung kayaknya ya. Lagi naik gunung.
2: Lagi bertapa, Kak.
0: Sayang sekali Adrian harus satu kelas dengan mereka. Jadi Adrian ini ranking 1 sampai dari kelas 11 sampai
3: 12. Umum dia.
2: Dia lebih umum malah, Kak.
4: Umum. Oke. Okay. Dari kelas 10.
3: Dia lebih yang mengajari kami ya, Kak.
0: Iya. Yang kalau yang suka tidur di kelas.
3: Oh.
2: 1 2 3 Yandi.
0: Wow, ini sudah kalian sudah sangat sering. Yang suka mungkin izin kayak izin terus ke WC atau izin buang air kecil terus. 1 2 3
2: Yandi.
0: Sepertinya sepertinya kalian sudah sangat hafal.
3: Yeah.
0: Kalau Rio dijuluki apa dulu waktu SMA?
4: Saya
3: dia belum bisa terkenal sekarang
0: mungkin yang menjawab
2: iya,
0: ya. kalian kalau dari kalian
2: seingatnya saya Kak, kakak kelas yang terkenal kan dia dulu anggota OSIS Kak.
0: Asik.
2: Jadi banyak anak-anak baru yang suka datang minta tanda tangan.
0: Asik.
2: Itu kan langsung dikonfirmasi sama kakak kelas terkenal ini.
0: Oke, berarti sudah terkenal dari SMA ya dan sekarang dilanjutkan.
3: Dia penyanyi juga dia Kak, sering nyanyi di depan kelas, di taman.
0: Oke, yang terkenal paling playboy banyak pacar.
4: Satria.
2: Iya, Satria.
3: Iya, Satria.
2: Harus 1 2 3 guys.
0: 1 2 3
3: Satria.
0: Oke, baik benar pemirsa ini seru sekali ya berbicara dengan ketiga pentolan asik Tessa Ektoron ini yang sudah 10 tahun masih tetap bersama. Kita akan lanjut setelah yang satu ini.

0: Baik, FM 96,9 MHz, pendengar Anda masih dalam ngobrol bareng komunitas Tesra Elektron yang sangat seru ini ya. Dari tadi kita sudah mendengar apa sih kisah-kisahnya, arti nama Tesra Elektron sendiri, dan ternyata mereka anak IPA yang tidak seberwibawa itu. Mohon maaf ya, mohon izin dari hasil kerja, hasil jawaban kalian. Oke, kita akan lanjut tanya-tanya hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan terima kasih yang masih setia menonton. Silakan keluarkan aib-aib kalian, kita sangat senang untuk membacanya. Oke, sebenarnya seberapa penting sih menurut kalian untuk mendukung karir masing-masing? Karena kalian masing-masing punya karir ya, seperti Rio sekarang ASN dan konten kreator, Nica juga pulang balik ya mungkin ya dari YK Buba ke Lamboya. Seperti apa kalian saling mendukung satu sama lain? Silakan. Dari Frederick, silakan Frederick.
1: Ya, kalau saya sendiri karena kebetulan teman saya ini salah satu jebolan FB Pro juga ya. Jadi karena dia konten kreator, biasanya kami saling supportnya itu kayak sering komen juga ke akun-akun ke konten-kontennya. Okay. Jadi dia merasa ya kami juga ada di situlah kontribusinya juga ya.
0: Okay.
1: Jadi itu salah satu bentuk kami kalau kami juga terus memantau perkembangan dari teman-teman kami, yeah, walaupun sudah tidak bersama, ada yang sudah dipisahkan, yeah, jarak, tapi kami tetap ada rasa untuk apa? Memperhatikan mereka lah gitu.
0: Oke, okay, itu dari Frederick. Kalau dari Kakak Nice?
2: Rio dulu, Kak.
0: Oh, Rio dulu. Ini ketua dia, perempuan, berarti okay, harus
3: okay
0: ikut.
3: Oke, okay, seharusnya ladies first ya, tapi yeah, oke. Okay. Okay, seberapa penting bagaimana kita saling mendukung? Menurut saya penting sekali. Karena yang membuat kita bertahan sampai sekarang itu karena ya kita saling mendukung.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kalau ditanya seberapa penting, ya penting sekali.
0: Iya. Yeah.
3: Karena komunitas kami berjumlah 36 orang masih bertahan sampai sekarang itu karena kami saling support. Contohnya ketika ada teman-teman kami yang seperti yang disampaikan oleh Frederick tadi,
0: yeah,
3: ada teman kami yang urusan adat atau nikah, mungkin saya pun tanya di kelas-kelas lain, ada yang bahkan tidak mendukung lewat membeli kado,
0: yeah, betul, contohnya betul.
3: Tapi puji Tuhannya kami masih tetap kompak, betul, sampai sekarang.
0: Okay.
3: Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting supaya menjaga komunitas ini tetap awet.
0: Tetap awet, keren. Kalau dari Ibu Nice?
4: Kalau dari saya hampir sama kayak Kak, yeah, Rio sih, Kak. Kami saling mendukung.
0: Oke. Okay.
4: Jadi kalau misalnya ada teman tadi ya, kayak Kak Frederick bilang, ada teman ulang tahun,
0: yeah,
4: kita kumpul. Terus ada teman mau urusan, mau, yeah, nikah, kita ngumpul. Terus saling join, kayak kita mau kasih kado apa ini, okay, untuk ini. Terus kalau misalnya ada ponakan kita yang lahir, kita tuh kita kunjung ini ya nanti, okay, gini begitu, Kak. Jadi kita saling mendukung baik dalam doa maupun, yeah, saling dalam perbuatan.
0: Oke, okay, sudah ada ponakan ya, sudah dipanggil, yeah, om dan tante, oh, ini, yeah, si
4: kita serah elektron
0: tidak menyangka ya.
3: Sudah sejauh ini ternyata.
0: Oke, okay, ini di YouTube ada bilang Mone mau urusan ya. Semoga lancar ya Frederick ya. Urusannya ke depan, amin, ya, didoakan,
4: amin,
0: ya.
4: Amin.
0: Salam buat pacarnya ya Frederick ya.
1: Iya, iya. Nanti saya salam. Dia senang sekali fans sama Kakak kebetulan.
0: Oke, okay, puji Tuhan. Ya. Baik, kita lanjut. Jadi kalian ada arisan mungkin di Tesla Elektron ini atau ada ibadah atau apa sih rutin bakti sosial pernah dilakukan tidak?
4: Dulu pas zaman kita masih SMA kelas 12, kita tuh setiap minggu, setiap hari Jumat itu,
0: okay,
4: setelah sekolah kita ada ibadah.
0: Wow.
4: Dan biasa yang pimpin itu sudah pasti Adrian.
1: Iya, yeah, Adrian.
4: Adrian kalau bukan Adrian, Feni.
1: Yeah.
4: Feni kalau bukan Feni, Nanda, Kak. Soalnya itu anak, yeah, agape paling aktif. Yeah.
1: Paling
0: cuma mereka bertiga ya,
1: yeah,
0: ini mereka berdua ini tidak pernah memimpin ibadah,
4: pernah main gitar, kalau Rio pernah main gitar, kalau ini sih
1: jemaat
4: yang aktif nyanyi.
0: Berarti Adrian itu selain pintar di ranking 1, dia, yeah, juga sangat agamis ya,
1: iya,
0: yeah,
1: yeah, yeah, hampir pendeta dia.
4: Rio, Kak.
0: Adrian sekarang di mana ya? Seharusnya dia yang diundang di sini.
4: Ya, harusnya Adrian sih, bukan ini.
0: Yeah. Oke, semoga Adrian menonton. Berarti kalau arisan tetap ada juga arisan. Kan biasanya, yeah, kalau kelompok itu arisan selalu ada.
1: Iya, kebetulan kami akhir-akhir ini ada arisan, cuman kebetulan udah selesai ya arisannya.
0: Okay.
1: Hanya satu gelombang saja arisan.
0: Okay.
1: Karena hilang-hilang jadi kami selesaikan, itu kayaknya kurang, jadi yang lain aja.
0: Oke, okay. Kalau bakti sosial pernah dilakukan mungkin kalau, yeah, ada yang kebakaran.
3: Iya, yeah, yeah, waktu kami SMA dulu kami, pernah bakti sosial di Kampung Lamboya.
0: Oke. Okay.
3: yang kebakaran itu kami pernah melaksanakan bakti sosial dan kami berkunjung di sana.
0: Oke, luar biasa ya, karena itu adalah cara-cara untuk tetap mempertahankan persahabatan kalian tetap berjalan. Kalau grup kalian sudah masih aktif sampai sekarang? Kalau ada yang chat langsung rame atau tunggu siapa dulu, Adrian dulu yang chat baru rame atau Rio dulu atau seperti apa? Tidak.
4: Masih aktif kak, ini sampai detik ini masih sangat aktif, heboh di grup.
1: Ya ini
0: oke baik.
1: Cukup dilempar satu kata saja akan panjang. Akan panjang.
0: Tapi itu memang bagus. Mungkin juga di grup kalian itu sebagai healing ya. Ketika kalian capek dari pekerjaan masing-masing, bisa healing di grup itu saling ganggu satu sama lain. Nah ini yang sekarang saya penasaran, menurut kalian masing-masing, kan kalian sangat solid ya. Masing-masing dari kalian, dari Rio dulu, apa sih arti solidaritas sesungguhnya kalau dilihat dari persahabatan kalian sudah hampir 10 tahun. Dan ini satu kelas ya, bukan satu dan dua orang. Ini satu kelas, ini sangat jarang terjadi seperti itu, silakan.
3: Kalau arti solidaritas menurut saya sih, bagaimana ketika kita dengan berbagai apa latar belakang, tapi kita tetap saling support gitu dalam keadaan apapun. Bahkan ketika jarak yang menjadi tantangan utama pun untuk kita tidak bisa ketemu secara langsung, itu pun kita bisa atasi dengan terus berkomunikasi. Ketika teman kita membutuhkan bantuan, seperti tadi yang saya bilang, ketika ada yang mau nikah, ada yang urusan, kita tetap saling membantu begitu. Kami tetap saling membantu ketika ada yang lahiran, ponakan kami, kami berkunjung.
0: Ponakannya sudah berapa sekarang, Rio?
4: Satu, dua, tiga.
3: Tiga.
0: OTW tiga.
3: OTW empat.
4: OTW empat.
1: OTW empat. Yang satu masih di proses ini.
3: Bulan ini.
4: Bulan ini. Akhir bulan ini, guys.
0: Kami doakan lancar-lancar.
4: Launching.
0: Amin. Yeah. Nah itu dari Rio ya, berarti saling mendukung, selalu ada, mensupport seperti itu. Kalau dari Nietzsche, solidaritas apa sih?
4: Kalau menurut saya solidaritas itu tentang rasa kebersamaan, Kak. Jadi jangan cuma datang pada saat teman itu nih senang, tapi harus ada juga pada saat teman itu susah. Susah senang selalu sama-sama.
0: Selalu bersama ya, setelah itu. Kalau dari Frederick?
1: Ya, kalau dari saya, arti solidaritas itu ketika 36 kepala ini tetap dalam satu komando. Jadi kami itu selalu punya satu tujuan yang sama, terus kami itu selalu berbagi dan selalu hadir dalam segala kondisi untuk teman-teman kami khususnya.
0: Berarti yang sering traktir ini siapa kalau satu kelas? Yang paling baik kayak, nanti saya yang tanggung ini, tanggung ini.
1: Ada,
0: satu, dua, tiga.
1: Jesse.
0: Oh Jesse itu yang itu ya, pasangannya Rio ya?
3: Ada juga satu orang, kalian
0: siapa?
3: Lupa.
4: Mom Lori.
1: Ya, Mami
3: Lori. Karena kami sering berkumpul di rumahnya, dan dia yang mengakomodasi segala
4: sesuatu. Dia yang fasilitasi semua.
0: Kenakannya kalian.
3: Puji Tuhan, itu yang bikin kita awet.
0: Terakhir ya. Ini saya baca komen lagi ya dari Omega. Arisan terakhirnya TLC itu satu bulan yang lalu berhenti karena Mone tidak suka.
4: Kenapa Mone?
0: Alasan arisan hilang, aduh. Coba mungkin langsung diklarifikasi dulu di sini ya.
1: Ya, untuk mencegah konflik ya. Jadi sebaiknya di stopkan ya itu.
0: Ya. Ada juga yang bilang grup WA-nya kami itu adalah AI, Google Maps TLC. Dan Nietzsche pun pacar orang Lambo ya. Ini yang bilang email Da Felicia. Itu tidak perlu diklarifikasi sini ya, Nietzsche. Nah, apakah grup Tesra Elektron ini ada media sosial? Jadi kita bisa melihat kebersamaan kalian, boleh di spill untuk dikunjungi pendengar dan pemirsa, asik.
4: Nama Instagram kami itu Tesra Elektron. Nama Facebook juga Tesra Elektron.
0: Selalu aktif?
4: Selalu. Aktif. Always on.
0: Adminnya tuh siapa saja kalau
1: semua.
3: Semua. Diberi akses. Semua.
4: Karena akses. Grup WhatsApp-nya kami tuh di bio-nya nih Kak, ada emailnya, ada password. Kata sandinya.
0: Jadi grup kalian ini sudah dari SMA atau baru dibuat setelah kalian lulus dari SMA?
4: Grup WhatsApp Kak.
0: WA ya.
4: Sudah dari kita zaman
3: kelas 11.
0: Sampai sekarang.
4: Sekarang. Awet.
0: 10 tahun berarti ya. Wow, sudah tidak terbayangkan berapa ribu foto dia di dalam grup ini.
1: Penuh memori ya. Penuh.
0: Nah, nilai-nilai yang selalu kalian jaga ya, selain tadi kayak kalau ada yang nikah, ada yang kalian beri hadiah, apa sih mungkin tidak saling menjelekkan mungkin, atau apa menurut kalian yang sehingga Tesra Elektron ini sampai hari ini tetap awet loh. Saya saja tidak menyangka, saya juga punya kelas dan punya nama geng dulu untuk nama kelas Hari Guru, tapi tidak bertahan sampai sekarang. Dari Mone, dua nilai yang harus dijaga apa?
1: Oh ya, itu kami saling menjaga saat petian tadi.
0: Jaga, kami, menjaga. Ya. Kayak oh ya, gampang kata. Sekali ya. Yeah. Bisa yang lain lagi Pak Fredri.
1: Menjaga apa lagi ya? Support tadi ya sudah.
0: Okay,
1: ya.
0: Oke, support. Ya,
1: menjaga sama support.
0: Menjaga dan support yeah. Dari Tice,
4: Rio.
0: Ini pendengar dan pemirsa, mereka saling tolak ya, tolak menolak karena masih berpikir jawaban apa.
4: Saling jujur.
0: Asik.
4: Dan apa ya? Saling apa adanya kak. Oh, jadi okay. Kalau mau hina, mau soalnya kami kebiasaan kak, lebih jujur kami, jujur okay. Yang sangat bikin terhina.
0: Oke. Terus?
3: Yang membuat kami awet sih karena pertama kami sudah berdamai dengan diri kami sendiri.
4: Aplaus.
3: Jadi ketika ada kata-kata yang kurang mengenakan pun ya sudah kebal.
0: Oke.
3: Jadi kata keduanya mungkin kebal sih.
0: Kebal ya. Berarti sudah 5 nilai ya? Kurang satu lagi, kebal dan?
1: Mati rasa.
0: Itu nilai-nilai yang harus dijaga ya.
3: Oh, nilai-nilai yang harus dijaga.
0: Iya.
3: Nilai-nilai yang harus dijaga ya.
0: Ini sudah blank ya pendengar dan pemirsa karena sudah beliau dari Webangga.
4: Dingin sekali guys.
0: Sudah dingin.
3: Nilai-nilai yang
0: 2 saja Rio.
3: Mencintai.
0: Asik.
4: Asik apa?
3: Menghargai.
0: Asik. Keren. Itu ya 6 saja gue sudah lupa ya. Nanti dinonton ulang pendengar pemirsa. Oke, menurut kalian apakah persahabatan memang bisa menjadi modal sukses dalam kehidupan? Ya atau tidak? 1, 2, 3?
1: Iya.
0: Gampang ya pertanyaannya. Siapa yang menurut kalian paling dia dari SMA kan ada ya, pintar waktu zaman SMA ketika sudah besar kok dia seperti ini kayak gitu. Ada tidak mungkin dari salah satu. Ini bukan mau menjelekkan satu teman ya, atau ada yang dulu SMA biasa-biasa aja ketika sudah kuliah, "Wih, perhatiinku dulu begini-begini kayak gitu." Ada tidak cerita yang paling mengesankan untuk teman-teman kalian tes elektron yang paling kalian suka masing-masing? Pasti beda-beda ya antara Frederick, DJ dan Rio.
1: Ya, kalau saya mungkin ya. Yang tadi yang kamu paling berkesan.
0: Sebut nama langsung.
1: Oh ya, sebut nama ya. Ya untuk Adrian yang ada di sana, karena seperti yang kami bilang tadi, ya. Bukan menjajah, dia ini memang anaknya sangat pintar ya, luar biasa pintarnya. Orang bilang ini sangat-sangat cerdas.
0: Oke.
1: Waktu kami sekolah itu karena dia sangat berprestasi, jadi kami sudah sangat kagum lah dengan sosok dia.
0: Sekarang tambah kagum.
1: Sekarang kebetulan kami juga agak lost kontak dengan dia entah dia di gunung atau mana, tapi yang terbaik buat dia.
0: Oke, itu dulu untuk Adrian. Kalau dari Nisha yang paling Nisha kagum kayak, wah keren dia sekarang ya. Apakah Rio?
4: Yandi.
0: Oke. Karena dulu suka tidur.
4: Iya kak. Karena kan begajulan kan nakal tiba-tiba bisa dia one shot tes CPNS kak. Wah, pernah kan nakal terus suka bolos terus sekarang bisa tiba-tiba dia jago edit video, edit foto.
0: Berubah ya.
4: Iya, berubah sekali ya.
0: Jadi, kalau Rio, siapa Rio?
3: Kalau saya sih ya, saya agak emes sampai sekarang itu Pedro, ketua kami.
0: Iya. Oke.
3: Bisa mendapatkan orang bukan orang lokal, tapi istrinya
1: bule.
3: Dan putri yang ada sekarang, putrinya itu sangat-sangat cantik.
0: Iya lagi. Ponakan kalian paling gemoy ya?
3: Iya.
0: Bukan paling gemoy, karena bule.
3: Tidak campuran. Expect begitu, kok bisa.
0: Boleh dibagi tipsnya Pedro ya, untuk sedulur-sedulur di sini. Untuk mendapatkan bule. Oke, ini di YouTube paling rame ya, selama RRI ini paling rame. Yang komen, ada yang bilang, kayaknya semua dokumentasi selama SMA terbanyak di Milenpool laptop.
1: Oh ya betul.
0: Terus dari Tita bilang Rio kayaknya ada putus cinta galau. Terus Maria yang di Jepang sekarang.
4: Oh iya, Mariana di Jepang.
3: Ya
4: toh. Iya, karena waktu itu kan pernah temani Jessica foto prewedding di Kampung Praijing, enggak? Terus kami tanya, kenal Mariana, terus kata yang anak-anak di situ, iya Mariana sekarang sudah di Jepang katanya.
0: Ah, oke, okay. Berarti masih lost kontak sama
4: dia. Iya, lost kontak, Kak.
0: Belum ada informasi. Oke. Okay. Terus Rio banyak disukai perempuan. Sekarang katanya. Ini dari Omega, katanya yang paling MS itu Rio.
4: Tolong kakak FB Pro.
0: Oke, okay. Itu ya teman-teman kalian yang mungkin paling emes. Tapi beda lagi untuk yang nonton ya. Teman-teman TSL dan yang lain mungkin punya masing-masing. Nah mungkin untuk kalian masing-masing lagi, karena ini ada bertiga ya pendengar pemirsa. Apa sih pesan kalian untuk pelajar SMA yang sekarang yang ingin membangun pertemanan yang sehat dan bertahan lama, itu harus punya modal apa? Harus seperti apa? Jangan diulangi lagi yang tadi ya. Harus mempunyai kosa kata yang baru. Tunjukkan kalau Tesla Electron itu banyak kosakata. Karena kita sudah hampir di akhir obrolan kita malam hari ini ya pendengar ya, di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Silakan.
3: Saya lagi. Okay. Mungkin modal yang harus dimiliki oleh anak SMA sekarang adalah jangan takut untuk berteman dengan siapapun.
0: Oke.
3: Okay. Jangan takut untuk berteman dengan siapapun. Coba dulu, dekati okay. dulu orangnya gitu. Kalau orangnya baik, lanjutkan. Kalau misalkan dirasa pergaulan itu buruk, dijauhkan.
0: Okay.
3: Gitu, karena ya kita tahu bersama bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Gitu. Jadi tips untuk adik-adik SMA dalam memilih teman adalah jangan pilih-pilih pertama intinya.
0: Okay.
3: Coba dulu. Dicoba dulu. Nanti setelah itu kalau dipelajari sifatnya, kalau misalkan teman itu mendukung, mensupport kita apa adanya, silakan dilanjutkan.
0: Oke, okay. Okay. Itu dari Kakak Rio. Dari Kakak Nice, silakan.
4: Saran dari saya sih, sebelum berteman itu kita harus tahu dulu, kenali, pahami, dan empati.
0: Oke. Okay.
4: Jadi tidak hanya kita kenali, tapi kita pahami dulu sifatnya, cara berpikirnya. Karena kalau menurut saya, pertemanan itu punya pengaruh besar, Kak, terhadap cara berpikirnya kita, cara bersikapnya kita, dan menentukan arah hidup. Dan kalau sudah kita kenali, kita pahami, kita doakan juga semoga dia punya empati.
0: Oke, nah, setuju. Keren. Kenali,
4: pahami, dan empati.
0: Dari Frederick, mohon agak sedikit panjang ya Frederick ya.
1: Aduh, udah panjang ya dijelaskan teman-teman. Masa mungkin sudah kenal. Kalau sudah kenal, yang pastinya kita sudah memahami sifat satu sama lain. Okay. Itu yang paling penting. Karena untuk bisa awet, sesuatu bisa awet itu kita harus betul-betul tahu, harus betul-betul mengenal. Nah, kita semua mengenal, nah kita harus mempertahankan.
0: Oke. Okay. Gitu. Ada juga dari Jane, mental harus kuat biar awet. Dan dari Yandi, cari kawan jangan pilih, tapi kalau ketemu mode kayak kalian ini, mending pikir-pikir.
4: Justru karena kami ini, Kak, makanya pertemanan itu lama.
0: Oke, okay. Baik pendengar, seru sekali ya bersama ketiga pentolan Tesla Electron ini. Kisah mereka sangat-sangat menarik dan sebenarnya masih sangat banyak ya. Tapi waktu kita sudah harus berakhir. Untuk itu, untuk closing statement masing-masing lagi, kalian harus diajak banyak berpikir hari ini. Harapan terbesar kalian untuk Tesla Electron di 5 atau 10 tahun mendatang seperti apa, dan pesan kalian untuk pendengar RRI Sumba. Silakan dari Frederick.
1: Ya, harapan saya ke depan untuk Tesla Electron itu tetap menjadi Tesla Electron yang sekarang sampai yang ke depan nanti. Dan satu kata yang paling penting untuk kita semua itu mewakili ya, mungkin kalau saya family.
0: Asik. Dari Nice, silakan. Harapannya?
4: Harapannya semoga kita sukses semua dan kaya semua. Jadi,
0: amin.
4: Jadi nanti kita bisa reuni akbar.
0: Yeah. Amin. Dan itu ya untuk Tesla Electron. Kalau dari Rio?
3: Ini waktunya masih ada. Maksudnya diserahkan ke saya. Oke, okay, harapannya saya untuk Tesla Electron kedepannya adalah saya harap watak kita yang sekarang dipertahankan.
0: Amin.
3: Dipertahankan, jadi kita saling melengkapi di dalamnya, jangan pernah berubah.
0: Okay.
3: Dan kedepannya seperti yang dikatakan Nija, kita sukses bersama, kita kaya bersama, dan setelah itu kalau bisa harapan saya rumah kita jangan jauh-jauh.
0: Iya lagi.
3: Rumah kita dekat-dekat supaya kalau reuni itu jangan yang ada hadir yang cuma 10, iya, cuma 9, cuma 15, ya syukur-syukur 15 begitu. Tapi harapannya sih di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan nanti semua kita berdekatan, kita reuni sama-sama, dan kita semua menunjukkan anak kita masing-masing, anak kita masing-masing di reuni,
0: begitu. 5-10 tahun datang.
3: Dan kita memperkenalkan anak kita masing-masing,
4: betul,
3: supaya mereka juga bisa
0: menjadi tersalah lagi.
3: Junior 2.
1: Sama satu lagi mungkin kami rencananya tuh tiap anak kami itu harus ada nama elektronnya ya.
0: Agak sepertinya Pak Fredrik ini paling krik-krik ya.
1: Betul.
4: Jokes bapak-bapak.
3: Mungkin karena tempat duduknya atau saya tidak tahu.
0: Iya, mungkin. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali Rio, Nisha, dan Fredrik ya. Terima kasih sudah berbagi tentang arti persahabatan, dan semoga harapan-harapan kalian itu tercapai di 5-10 tahun mendatang. Amin. Tapi untuk harapan dekat rumah mungkin Rio nanti boleh buat BTN sendiri untuk Tesla elektrik. Jadi kalian bisa menyewa.
3: Doakan saya memiliki perumahan ya. Nanti kalian sewa ke saya.
0: Oke, okay, amin.
4: Nama perumahannya apa, Pak?
0: Tesra. Kembali lagi. Baik, dan semoga nanti kalian terus terberkati, sukses terus dalam pekerjaan masing-masing.
4: Amin.
0: Dan tetap solid. Kita tunggu lagi, mungkin RRI bisa undang 5 tahun lagi ya, ketika kalian sudah punya Tesra Electron Junior atau baby. Asik. Oke, baik, pendengar dan pemirsa, dari obrolan malam ini kita belajar bahwa memang persahabatan sejati itu bukan tentang seberapa sering kita bertemu ya, tetapi tentang bagaimana kita tetap hadir ketika waktu dan kehidupan membawa kita ke jalan masing-masing. Malam ini Tesra Elektron membuktikan bahwa jarak boleh berubah, usia boleh bertambah, tetapi solidaritas tidak harus menua. Terima kasih sekali lagi untuk Misteri Cordia Parengu dan Nice, Fredrik Bede Mata yang sudah berbagi cerita dan inspirasi. Semoga dapat menginspirasi teman-teman di luar. Akhir kata, saya Cantika Anjali,
1: Fredrik,
4: saya Nice,
3: saya Rio Parengu.
0: Kita sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. 1, 2, 3.
3: RRI.

0: 107,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
1: Oke, guys.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Dideng Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jam sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus ya? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeiru menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeiru satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham,

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka khas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Didem Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana, sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara

0: gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
1: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah Kelambu Berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
0: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi. Dan saat ini pendengar akan ditemani dengan musik religi Kristen.

Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 16.

sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur 30 ayat 5.

Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Mazmur 65 ayat 8.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik, musik religi Kristen hingga pada pukul 5.59, dan selanjutnya pendengar kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Daerah Pagi.

Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Mazmur 90 ayat 14.

Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Mazmur 139 ayat 17-18.

Ya, FM 96,9 MHz. Mendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Daerah pagi.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Beta antri di sini semua 1 jam lebih. Itu pun di belakang beta antri lebih panjang lagi. Ini belinya sudah beberapa hari terakhir. Cuma tahu alasannya apa? Tapi ini Pertalite nih sekarang susah mati.
2: Semua orang kan punya program visi misi yang sudah dituangkan dengan RPJMD. Karena hari ini setelah kita terpilih kan kita laksanakan visi misi itu. Apakah visi misi itu salah menurut saya? Tidak. Faktanya sudah tertuang dalam RP.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kupang merespon pro dan kontra terkait 157 miliar yang dikucurkan dalam pembangunan patung Kristus memberkati di Pulau Semau. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Masyarakat mengeluhkan kelangkaan BBM jenis Pertalite di Kota Kupang. Pihak Pertamina langsung memberikan jawaban terkait kelangkaan dan memastikan Pertalite akan kembali normal. Selengkapnya, Wiwin Ngari melaporkan.
4: Masyarakat mengeluhkan terkait panjangnya antrian pada BBM subsidi Pertalite di hampir seluruh Pertamina di Kota Kupang. Andalonga, salah seorang yang turut mengantri di Pertamina Pasir Panjang kepada RRI menjelaskan bahwa dirinya mengantri selama 1 jam dan menemukan oknum-oknum nakal yang membeli dengan double tanki khususnya kendaraan roda 2.
1: Beta antri di sini semua 1 jam lebih. Itu pun di belakang beta antri lebih panjang lagi. Ini belinya sudah dari beberapa hari terakhir, contoh alasannya apa, tapi ini Pertalite ini sekarang susah memati. Tambah lagi kadang ketemu oknum dong tuh suka pakai double tinggi lagi.
4: Menjawab permasalahan dan menghindari berita simpang siur atau hoax, pihak Pertamina dalam konferensi pers di kantor Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral, diwakilkan Sales Branch Manager NTT Muhammad Ali Uraidi menjelaskan, kelangkaan disebabkan oleh keterlambatan kapal masuk. Ali menjelaskan saat ini kapal yang membawa BBM telah sampai di Tenau Kupang dan dipastikan Pertalite akan kembali normal.
5: Ada kapal masuk ini keterlambatan kapal, jadi kapal baru tiba di depot pada hari Sabtu. Nah biasanya itu kan kalau depot itu kan kita hari Minggu libur ya. Nah jadi kami koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, kami berupaya hari Minggu tetap buka penyaluran untuk membantu distribusi BBM ini sampai kepada masyarakat, mulai dari kota sampai dengan titik. Jadi secara umum tadi bisa ditanyakan apakah stok mencukupi, insya Allah, alhamdulillah stok mencukupi. Jadi masyarakat nanti mungkin disampaikan juga, tidak perlu panik buying, cukup membeli secara normal saja bijak, karena stok kami pastikan di seluruh SPBU, insya Allah Kupang ya, tersedia. Tadi disampaikan Pak Kadis 248.000, mungkin akan kami tambah lagi menjadi sekitar 270-280.000.
4: Pihak Pertamina berharap agar masyarakat bisa secara bijak membeli BBM sesuai kebutuhan, serta berjanji bersama dengan pemerintah provinsi dan kota akan menindaklanjuti oknum nakal yang membeli BBM dengan double tanki serta penjual eceran ilegal. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memastikan penyaluran BBM jenis Pertalite di wilayah Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur kembali dinormalisasikan setelah kapal pengangkut BBM tiba di Integrated Terminal Tenau pada Sabtu 10 Oktober 2026 dan Senin 12 Oktober 2026. Berikut laporan Venje Sakarias.
6: Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus H. Trahedi mengatakan PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memastikan penyaluran BBM jenis Pertalite di wilayah Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur kembali dinormalisasi setelah kapal pengangkut BBM tiba di Integrated Terminal Tenau pada Sabtu 10 Oktober 2026 dan pada Senin 12 Oktober 2026. Penyaluran ke seluruh SPBU di Pulau Timur telah dinormalisasi dengan memprioritaskan SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi dan kebutuhan BBM guna menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
7: Langsung dan melihat kondisi surplus kita baik terminal maupun SPBU sebagai penyalur. Dari 4 terminal besar dan 1 terminal penyangga yang ada di Blok Flores, mulai dari Larantuka, Maumere, Endi, dan kemudian di ST Baju, itu hanya satu yang terdampak, yaitu di filter Rio. Memang dampak ini karena posisi terminal Rio paling dekat.
6: Sebelumnya potensi keterlambatan dan kedatangan kapal pengangkut Pertalite Integrated Terminal Tenau menyebabkan penyesuaian pola penyaluran ke sejumlah SPBU. Di sisi lain, peralihan sebagian konsumen dari Pertamax ke Pertalite akibat disparitas harga turut meningkatkan permintaan, sehingga antrian di beberapa SPBU terpantau sedikit lebih panjang jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Area Manager Communication Relationship CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus A. Trahedi menyampaikan bahwa Pertamina akan terus memantau kondisi di lapangan, terutama perkembangan peningkatan konsumsi BBM di wilayah Pulau Timur. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai kebutuhan, sekaligus menjadi dasar mengoptimalkan pola distribusi mempercepat kedatangan kapal penyuplai BBM.
3: Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrean panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
8: Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Antrian kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU menjadi gambaran nyata betapa sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite dalam beberapa hari terakhir. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, menilai kelangkaan Pertalite bukan sekedar persoalan teknis, tetapi menyangkut kepentingan ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara dalam menjalin ketersediaan energi.
9: Saya melihat kelangkaan Pertalite ini sebagai persoalan sangat serius yang tidak boleh terus berulang. Ini bukan sekedar antrian kendaraan di SPBU, tetapi sudah menyangkut ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara menyediakan akses energi yang terjangkau. Coba bayangkan tukang ojek, pedagang kecil, petani, dan pekerja yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kalau Pertalite kosong, mereka terpaksa membeli BBM yang lebih mahal. Ini tentu sangat memberatkan.
8: Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan gangguan pasokan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM dari kilang Balikpapan.
10: Karena keterlambatan di Balikpapan, kemudian hari Jumat itu belum tiba, tiba ke kita hari Sabtu, maka Pertamina hari Minggu yang hari tidak ada pelayanan, juga kemudian dibuka pelayanan, dan mudah-mudahan boleh dikatakan kelangkaan saat di beberapa kota di Timur, mulai hari ini dan seterusnya itu tidak lagi terjadi. Karena sejak hari Sabtu kemarin, itu sudah dibongkar di depot Tenau itu 6.500 liter.
8: Meski pemerintah menyebut stok BBM mencukupi dan distribusi mulai dipulihkan, masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar janji pasokan kembali normal. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan Pertalite benar-benar tersedia di SPBU, sebab ketika BBM sulit diperoleh, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada setiap liter bahan bakar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ekonomi NTT masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya Ana Lopo melaporkan.
11: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
12: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan, mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
11: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo, mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
13: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
11: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik, Ana Eleonora Nainupo, tercatat ada 3,62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang merespon pro dan kontra terkait 157 miliar yang dikucurkan dalam pembangunan patung Kristus Memberkati di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aris Lake.
14: Bupati Kupang Joseph Lede mengatakan pembangunan patung Kristus tersebut merupakan visi misinya yang sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang. Karena itu ia mengungkapkan setiap orang boleh memberikan persepsi, namun pembangunan wisata religi ini menjadi bagian dari implementasi program.
2: Semua orang kan punya program, visi misi yang sudah dituangkan dalam RPJMD. Karena hari ini setelah kita terpilih kan kita laksanakan visi misi kita. Apakah visi misi itu salah menurut saya? Tidak. Faktanya sudah tertuang dalam RPJMD dan RPJMD itu kan sudah disahkan oleh DPR. Yang kami laksanakan ini adalah RPJMD. RPJMD itu real pembangunan. Kalau orang memaknai lain ya masing-masing ini persepsi. Kita ingin ada wisata religi. Dan itu saya pikir bukan hanya wisatanya, sudah pasti akan ada dampak-dampak lain. Itu pembangunan maupun ekonomi.
14: Bupati Yos menerangkan pembangunan tersebut sebagai wisata religi. Menurutnya, kehadiran wisata ini akan berdampak pada pembangunan ekonomi, pendapatan daerah, pergerakan transportasi laut, dan sebagainya. Selain itu, Yos juga menegaskan bahwa patung tersebut bukan sebagai tempat untuk menyembah, tetapi menjadi simbol kekristenan dan wisata ikonik, serta bisa menjadi tempat untuk orang berdoa dan memuji Tuhan. Tak hanya itu, ia menerangkan Pulau Semau

0: jamin kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan siswa. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
1: SMP Negeri 17 Naioni yang memiliki 209 siswa dan 26 guru ini belum mampu mengatasi seluruh persoalan infrastruktur hanya dengan mengandalkan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Kepala SMP Negeri 17 Naioni Riksam Sandi mengatakan, selain bangunan dan ruang kantor yang rusak, sekolah juga menghadapi persoalan lapangan yang tergenang saat hujan dan berdebu ketika musim kemarau. Ketiadaan pagar menyebabkan hewan ternak masuk hingga ruang kelas dan menyebabkan ketidaknyamanan proses belajar mengajar.
2: Sekolah kami juga, sekolah yang terbuka alamnya, pagar pun tidak ada. Sehingga ada, karena kami masih di kampung, itu binatang apa semua bisa masuk. Entah sapi, entah kambing, entah ayam masuk dalam ruang-ruang kelas. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Juga WC kamar mandi ini aduh luar biasa, bangunan pun kami sebagai kepala sekolah kantor pun tidak ada, karena memang ruang kantornya memang sangat darurat. Kami takut sekali kalau gempa atau terjadi apa-apa ya bisa roboh atau bagaimana, nanti bisa Bapak Ibu berkunjung ke SMP Negeri 17 untuk melihat langsung.
1: Hal senada disampaikan Wakil Ketua OSIS, Rini Boysala, bersama pengurus OSIS, Carolus Nomel. Mereka mengeluhkan keterbatasan toilet, serta pasokan air yang tidak menentu. Bahkan terkadang hanya tersedia sekali dalam 2 minggu. Sementara sekolah hanya memiliki 2 toilet dengan ketersediaan air yang sangat terbatas.
3: Fasilitas toilet di sekolah kami ini cukup terbatas. Siswa laki-laki dan perempuan itu hanya menggunakan 1 toilet. Kemudian kami tidak mempunyai sumber air secara langsung. Jadi biasanya airnya itu dibeli. Namun biasanya jika antriannya yang terlambat membuat kami kekurangan air ketika ingin masuk toilet.
4: Di luar itu mungkin lapangan, karena setiap kalau hujan nanti air tergenang banyak lumpur, dan kalau musim panas begini kalau mau olahraga di luar nanti abu terlalu banyak.
1: Pihak sekolah berharap pemerintah Kota Kupang, dinas pendidikan, dan pihak swasta segera turun tangan memperbaiki fasilitas sekolah demi menjamin kenyamanan dan keselamatan siswa, serta mendukung proses belajar mengajar yang layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI mendorong perempuan pengusaha agar terus naik kelas, menjadi pengusaha profesional dan sangat tangguh di bidangnya, serta mendorong kebangkitan UMKM di 3 kabupaten sederatan Pulau Flores, yaitu ND, Sika, dan Nagekeo pasca gempa bumi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
5: Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ince Sayuna menyampaikan, penguatan kapasitas diri perempuan pengusaha merupakan misi utama mendorong perempuan NTT di Kabupaten ND, Sika, dan Nagekeo bangkit dari keterpurukan usaha produktif mereka pasca gempa. Ia menegaskan pernyataan tersebut saat melantik pengurus IWAPI Kabupaten ND, Sika, dan Nagekeo di Kabupaten ND Senin kemarin. Menurut Ince Sayuna, selain penguatan kapasitas, IWAPI merupakan akses permodalan dan kemitraan karena misinya menjadi jembatan resmi kepada wanita pengusaha mendapatkan modal usaha baik melalui perbankan dan non-perbankan, BUMN, BUMD, dengan bunga ringan dan tanpa anggunan.
6: Jadi selain lembaga-lembaga perbankan, kami punya kerjasama dengan hampir seluruh bank, termasuk Bank Indonesia. Selama ini Bank Indonesia membina, kami punya UMKM cukup banyak. Lalu setelah mereka mandiri, dia bina lagi dari UMKM yang menjadi anggota IWAPI. Kami punya program kerjasama dengan hampir seluruh bank, agar perempuan itu bisa mengakses modal ke perbankan, baik dengan bunga yang rendah maupun tanpa bunga, tanpa anggunan. Dan itu sudah kami praktekkan di program.
5: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda yang hadir mengukuhkan Ketua IWAPI Kabupaten Ende berkomitmen terus mendorong para wanita pengusaha dan pelaku UMKM terus tumbuh, mengembangkan produk-produk lokal serta potensi sumber daya alam yang ada dalam meningkatkan ekonomi rakyat di tengah kondisi daerah yang belum stabil akibat gempa bumi. Menurut Bupati Ende, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan mempermudah proses izin bagi masyarakat yang mau berinvestasi.
7: Pemerintah sangat apresiasi dan terus mendorong kolaborasi

0: sinergi dan kemitraan antara IWAPI dengan pemerintah. Ya, karena perempuan yang paling banyak mengurusi UMKM. Pemerintah ini berkomitmen benar untuk mempermudah menciptakan iklim investasi khususnya bagi pengusaha.
1: Ketua IWAPI Kabupaten Ende, Haja Sylvia H. Indra Dewa, usai dilantik berkomitmen mendorong perempuan pengusaha di Kabupaten Ende tidak saja mampu bertahan, tetapi bangkit, naik kelas, dan membuka lapangan kerja. Ia mengakui bahwa pasca gempa Flores, banyak pelaku UMKM dan pengusaha yang didominasi kaum perempuan terdampak, omset pendapatan menurun, dan tuntutan ekonomi keluarga terus meningkat. Sehingga IWAPI Kabupaten Ende berkomitmen setelah dilantik dan dikukuhkan akan menggandeng para pengusaha dan pelaku UMKM bangkit dari kondisi saat ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernardinus Meri, menjelaskan bahwa pengelolaan parkir dan penarikan retribusi di Kota Kupang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi. Menurutnya, pengelolaan parkir terbagi berdasarkan kewenangan pemerintah kota dan provinsi. Bernardinus mengatakan Dinas Perhubungan Kota Kupang mengelola parkir pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, sedangkan parkir di ruas jalan provinsi menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi. Karena itu, masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan terkait pengelolaan parkir perlu memastikan terlebih dahulu lokasi parkir tersebut.
3: Untuk pengelolaan parkir dan penarikan retribusi di kota ini sesuai dengan Perda 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi, sehingga pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan juga di luar daripada tepi jalan umum itu ada mengacu pada regulasi yang sudah ada di kota ini. Karena itu di pengelolaan parkir di kota ini ada dua. Yang pertama, khususnya kita kota itu mengelola parkir yang jalan nasional dan jalan kota. Sedangkan di jalan provinsi itu dikelola oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Perhubungan Provinsi.
2: Bernardinus turut menjelaskan bahwa pembayaran pajak usaha atau pajak bumi dan bangunan tidak menghapus kewajiban pembayaran retribusi parkir. Menurutnya, pajak dan retribusi parkir merupakan kewajiban yang berbeda karena berkaitan dengan aktivitas yang berbeda pula. Terkait pengawasan juru parkir, Dishub Kota Kupang melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan penarikan biaya parkir sesuai dengan ketentuan dan kontrak yang berlaku. Juru parkir juga diwajibkan menggunakan atribut resmi seperti pakaian petugas, peluit, dan memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Ia juga menghimbau untuk masyarakat meminta karcis sebelum membayar biaya parkir. Ia menegaskan apabila juru parkir tidak memberikan karcis, maka masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembayaran. Melalui pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan tersebut, Dishub Kota Kupang berharap pengelolaan parkir dapat berjalan tertib, transparan, serta memberikan kepastian kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Bupati Rotendao Paulus Henuk bersama pimpinan DPRD setempat berkomitmen memperjuangkan solusi atas keluhan pengusaha ekspedisi terkait penerapan kebijakan kendaraan overdimension, overloading, dan mahalnya harga tiket penyeberangan Rote Kupang. Persoalan ini dinilai berpotensi mengganggu distribusi barang dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
4: Bupati Rotendao Paulus Henuk menyampaikan hal tersebut setelah bertemu dengan para pengusaha ekspedisi dan ribuan supir mobil ekspedisi jalur Rote Kupang, Kupang Rote pada Senin 12 Oktober 2026 siang di ruang TBUPP kantor Bupati Rotendao. Dalam pertemuan tersebut, pengusaha ekspedisi Rotendao menyoroti penerapan kebijakan overdimension, overloading atau odol di pelabuhan Bolok Kupang yang dinilai menimbulkan hambatan bagi kendaraan pengangkut barang penyeberangan. Selain itu, pengusaha juga mengeluhkan harga tiket penyeberangan yang sangat mahal, serta dugaan keterbatasan ketersediaan tiket melalui penjualan daring. Bupati Rotendao, Paulus Henuk, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Balai Perhubungan Laut, KSOP, General Manager, ASDP, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Bupati menegaskan pemerintah daerah akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan pemerintah pusat termasuk melalui rencana audiensi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Menurutnya penerapan aturan ODOL harus tetap memperhatikan keselamatan pelayaran, kapasitas kapal dan persyaratan kendaraan, namun pelaksanaannya harus konsisten, adil dan tidak diskriminatif.
5: Jangan sampai kemudian masyarakat kita, terutama saudara-saudara kita yang mengangkut barang dari dan ke Kupang dan Rote, itu menjadi terhambat, karena kalau ini dibiarkan maka mereka mogok berkepanjangan. Akibatnya itu distribusi barang dari Kupang ke Rote, Rote ke Kupang itu menjadi tidak lancar dan itu bisa menimbulkan inflasi.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rotendau Denison Moy menilai penerapan regulasi transportasi perlu mempertimbangkan kondisi geografis Rotendau sebagai daerah kepulauan dan perbatasan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rotendau Denison Moy berharap pemerintah pusat dapat mengkaji penerapan kebijakan tersebut termasuk kemungkinan pemberian diskresi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dukungan subsidi transportasi bagi daerah kepulauan dan perbatasan.
6: Kami berharap bahwa apa yang sudah menjadi himbauan dan juga koordinasi bupati itu teman-teman tetap beroperasi untuk melayani, karena kita tidak berpikir bahwa perjuangan ini semata untuk keuntungan pengusaha atau teman-teman, tapi ini bagian dari mendukung pemerintah untuk pelayanan. Jadi prinsipnya kami mendukung nanti upaya-upaya yang langkah-langkah yang akan diupayakan oleh pemerintah dalam ini Pak Bupati, termasuk hari Rabu merencanakan pertemuan dengan ASDP, kami akan bersama-sama untuk diskusi. Prinsipnya kami mendukung semua langkah yang baik yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat kita.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendau bersama DPRD berharap aspirasi para pengusaha ekspedisi dapat segera ditindaklanjuti agar aktivitas pengangkutan barang kembali normal. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Film dokumenter Moko, Bisikan Logam Tua, mengangkat kekayaan budaya masyarakat alor Nusa Tenggara Timur melalui kisah dan nilai yang terkandung dalam Moko sebagai identitas masyarakat setempat. Film ini diharapkan dapat membantu generasi muda mengenal dan melestarikan warisan budaya daerah. Selengkapnya, Ica Guwa melaporkan.
7: Film dokumenter Moko karya anak NTT mengangkat identitas budaya menjadi kebanggaan tersendiri. Produser film Anggi Alodia mengatakan, Moko dipilih karena memiliki keunikan dan nilai budaya yang penting untuk diperkenalkan lebih luas. Menurutnya, Moko bukan hanya berkaitan dengan Belis, tetapi juga memiliki nilai penghormatan terhadap perempuan, penyelesaian konflik, serta berbagai tradisi dalam kehidupan masyarakat alor. Film ini mendapat dukungan pendanaan sebesar Rp149 juta dari Kementerian Kebudayaan dan LPDP. Proses produksi dilakukan selama 10 hari di Alor dengan mengunjungi sejumlah lokasi untuk menggali budaya dan kehidupan masyarakat setempat.
8: Kami itu mendapat bantuan pendanaan dari program namanya Dana Indonesiana, oleh Kementerian Kebudayaan dan LPDP. Nah, kami memilih Moko ini karena menurut kami Moko ini unik gitu. Karena kalau kita berbicara mengenai Moko di dataran NTT, kita punya otak pasti langsung kepikiran, oh, Moko ini yang di Alor. Menurut kami, Moko ini layak buat diangkat ke layar lebar karena tidak semua orang NTT itu tahu. Terus yang kedua, Moko ini unik karena dia tuh tidak diproduksi di Alor, setahu saya. Dan tidak ada dalam tanda kutip pabrik Moko gitu loh. Moko ini bukan hanya sebagai Belis, tapi punya banyak nilai-nilai budaya yang lain gitu.
7: Kehadiran film ini mendapat respon positif dari penonton. Abdul Aziz Mopang, salah satu penonton asal Alor, menilai film dokumenter tersebut dapat membantu generasi muda mengenal kembali budaya daerah yang mulai kurang dipahami. Ia berharap film ini dapat mendorong anak muda untuk mencintai dan mempelajari kekayaan budaya yang dimiliki daerahnya.
9: Beberapa hal yang sangat menarik dalam tayangan film ini, yang pertama bahwa sebagai putra asli daerah yang kemudian di era hari ini kita tahu bersama lah, kita punya pahaman terkait dengan Moko ini sudah sedikit berkurang begitu. Tetapi dengan hadirnya film ini kemudian bisa membantu kita sebagai generasi muda bagaimana mencintai lagi dan melihat kembali budaya-budaya kita, bahwa ternyata kita itu punya namanya Moko, yang kemudian Moko ini dari hikayat historisnya kemudian akan kita dapati bahwa ternyata bangsa Alor itu kemudian dalam menyelesaikan persoalan dan segala urusan apapun itu selalu berkaitan dengan Moko, dan Moko itu ada dalam setiap sendi kehidupannya orang Alor.
7: Melalui film Moko, Bisikan Logam Tua, diharapkan semakin banyak generasi muda yang mengenal identitas budaya Alor sekaligus mendorong perkembangan perfilman lokal. Produser film juga berharap semakin banyak karya dari Nusa Nusa Tenggara Timur yang dapat ditayangkan di bioskop dan dikenal masyarakat luas. Dari Kupang NTT, Icang Guwa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, mendengar sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kupang merespon pro dan kontra terkait Rp157 miliar rupiah yang dikucurkan dalam pembangunan patung Kristus Memberkati di Pulau Semau. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rairut mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: 440 halaman Facebook.
1: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Ya, FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi. Hingga pada pukul 11 pendengar, dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya akan ada ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar, saat ini pendengar sedang dihibur dengan lagu atau musik pilihan Anda dengan judul lagu Jiwa Yang Bersedih yang dinyanyikan oleh Ghea Indrawari.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, Kodim Sumba Barat, rekrut 485 calon prajurit TNI Angkatan Darat. Komando Distrik Militer 1613 Sumba Barat merekrut calon siswa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan target sedikitnya 485 orang. Para calon tersebut nantinya akan dikirim ke Kodam 27 Sonbae NTT untuk mengikuti tahapan seleksi lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun 2026. Kepala Staf Kodim 1613 Sumba Barat Mayor Infantri Idris mengatakan hal tersebut saat dikonfirmasi RRI di sela-sela tugasnya. Ia menjelaskan bahwa proses perekrutan terus dilakukan. Terus dilakukan khususnya untuk memenuhi kebutuhan calon prajurit dari kecabang, Tamtama, dan Bintara. Menurut Mayor Idris, perekrutan tersebut juga berkaitan dengan upaya pembangunan satuan batalion di masing-masing kabupaten termasuk rencana pembangunan brigade infanteri di Kabupaten Sumba Tengah. Kebutuhan personel ini menjadi salah satu perhatian dalam proses penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2026. Mayor Idris menjelaskan bahwa batas usia calon prajurit TNI Angkatan Darat yang disebut dalam penerimaan tahun 2026 adalah maksimal 26 tahun. Dengan adanya kesempatan tersebut, ia mendorong kaum muda, khususnya di wilayah Sumba Barat dan Sumba Tengah, agar memanfaatkan peluang untuk mendaftarkan diri dan mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan. Ia juga menghimbau masyarakat di kedua wilayah yang mendapat cakupan layanan Kodim 1613 Sumba Barat untuk mendukung dan mendorong anak-anak muda mengikuti seleksi penerimaan TNI Angkatan Darat. Diharapkan semakin banyak generasi muda yang berminat dan memenuhi persyaratan dapat berpartisipasi dalam proses perekrutan tersebut.
1: Hidup pelan mimpi ngebut.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Berdasar informasi selanjutnya, Bulog Waikabubak pastikan stok beras aman hingga akhir tahun. Pimpinan Cabang Perum Bulog Waikabubak, Guido XL Pereira, memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Waikabubak masih dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Yang mengatakan persediaan beras yang tersedia saat ini dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu masyarakat dihimbau agar tidak khawatir terhadap ketersediaan beras, khususnya di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Guido menjelaskan masyarakat dapat memperoleh beras melalui kios-kios terdekat yang menjadi mitra Bulog Waikabubak. Pihaknya terus memastikan ketersediaan bahan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Melalui jaringan mitra tersebut, distribusi beras diharapkan berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Lebih lanjut, Guido menjelaskan bahwa kondisi rawan pangan di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya dipastikan dapat diatasi dengan persediaan beras yang tersedia di gudang Bulog. Selain beras, Bulog juga menyediakan minyak goreng merek minyak kita untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Ketersediaan kedua komoditas tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan pangan di wilayah Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Lebih lanjut, Kepala Bulog menyampaikan bahwa stok beras yang tersedia saat ini tercatat sebanyak 1.173,25 ditambah stok dalam perjalanan sebanyak 3.000 ton. Namun, satuan untuk angka stok beras awal tersebut perlu dikonfirmasi agar data yang disampaikan kepada masyarakat lebih akurat. Selain beras, stok minyak goreng minyak kita tercatat mencapai 15.968 liter. Menurut data yang disampaikan, persediaan tersebut dinilai cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Ketersediaan beras dan minyak goreng ini diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran pasokan serta memenuhi kebutuhan pokok warga. Bulog menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena persediaan pangan yang tersedia dipastikan mencukupi berdasarkan keterangan pihak terkait. Masyarakat juga diharapkan membeli beras dan minyak goreng melalui saluran distribusi yang tersedia. Dengan dukungan stok di gudang dan jaringan mitra Bulog, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat diharapkan tetap terjaga hingga akhir tahun 2026.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Ya, FM 96,9 MHz Cala menghitamkan rambut dengan bahan alami agar tampak berkilau. Memiliki rambut hitam berkilau secara alami adalah impian besar bagi banyak orang yang ingin selalu tampil sangat mempesona. Salah satu cara terbaik untuk mewujudkan adalah dengan memanfaatkan berbagai bahan organik yang tersedia di sekitar kita semua. Minyak kemiri sudah sejak lama dikenal sangat efektif untuk menghitamkan sekaligus menyuburkan setiap helai rambut kepala Anda. Anda hanya perlu mengoleskan minyak ini secara merata, lalu memijat ke kulit kepala sebelum membilasnya menggunakan air bersih. Selain kemiri, penggunaan lidah buaya juga dapat memberikan kelembapan ekstra sekaligus membuat warna rambut Anda menjadi semakin pekat. Gel lidah buaya ini mengandung banyak nutrisi penting yang mampu menutrisi akar rambut agar tidak menjadi mudah rontok. Teh hitam pekat juga bisa digunakan sebagai bilasan terakhir untuk memberikan kilau gelap yang tampak menjadi sangat menawan. Zat antioksidan di dalam teh tersebut akan membantu melindungi pigmen alami rambut dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. Lakukanlah perawatan alami ini secara rutin serta teratur setiap minggu demi mendapatkan hasil sehat yang paling optimal nanti. Rambut indah, hitam dan berkilau alami kini bukan lagi sekedar impian melainkan kenyataan yang dapat segera Anda miliki.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sekolah disini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini. Saya
17: pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz Ketua PMK RI Tambolaka kepada anggota baru, pentingnya kompetisi positif. Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia Cabang Tambolaka ST Agustinus Domingus Gogi tekankan pentingnya kompetisi positif antar anggota untuk mendorong kader terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri. Pesan itu disampaikan dalam penutupan kegiatan masa penerimaan anggota baru PMK RI Cabang Tambolaka ST Agustinus periode 2026 hingga 2027. 11 Oktober 2026. Dalam sambutannya, Ketua PMK RI Cabang Tambolaka ST Agustinus Domingus Gogi disapa Ming Gogi mengatakan kompetisi di antar anggota diperlukan untuk membangun semangat belajar, memperluas pengetahuan dan membuktikan keamanan masing-masing. Menurut kader PMK RI, tidak cukup hanya menjadi anggota organisasi. Setiap kader perlu membekali diri dengan pengetahuan, memperkuat iman, serta membangun integritas agar mampu menghadapi berbagai tantangan, baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat. Selain itu, anggota baru diharapkan menjaga persaudaraan di tengah perbedaan latar belakang dan pendapat, terus aktif dan menjadikan PMK RI sebagai ruang untuk bertumbuh bersama, mengembangkan kemampuan intelektual, serta membangun solidaritas sebagai sesama kader. Di sisi lain, salah satu peserta yang diterima sebagai anggota muda PMK RI Tambolaka, Irma, mengaku bersyukur dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPAB. Menurutnya, organisasi PMK RI memberikan ruang pembelajaran yang melengkapi pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan. Irma berharap anggota muda yang telah diterima tidak berhenti berproses setelah mengikuti MPAB, tetapi terus aktif dalam kegiatan organisasi dan mengambil bagian dalam perjuangan untuk gereja dan tanah air.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali saya stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh? Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Ya, FM 96,9 MHz mendengar informasi selanjutnya. Bupati Yohanes Dade dorong DWP perkuat keluarga ASN. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH membuka rapat koordinasi Dharma Wanita Persatuan lintas Kabupaten Sesumba di Aula Kantor Bupati Sumba Barat pada Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan ini mengusung tema membangun DWP yang solid, adaptif, inovatif, dan berdaya dalam mendukung keluarga ASN serta pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Bupati Yohanes Dade menegaskan bahwa keberhasilan aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak terlepas dari dukungan keluarga. Menurutnya, istri memiliki peran penting dalam memberikan motivasi dan semangat kepada suami agar mampu menjalankan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Selain mendukung kinerja ASN, Bupati juga menekankan pentingnya membangun keluarga yang harmonis sebagai fondasi pembentukan karakter anak. Ia mengajak para orang tua, khususnya anggota DWP, untuk membangun komunikasi terbuka dengan anak sejak dini demi menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak. Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Sumba Barat, Sekretaris Daerah Yermian Dapadona Esos, Ketua TPPKK Sumba Barat Nyi Marta Billy Lalo SH, Ketua DWP Sumba Barat Nyi Kristina Lali Dapadona Deke, serta pengurus DWP dari Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya, turut hadir jajaran pemerintah daerah dan pimpinan organisasi wanita setempat. Bupati berharap pertemuan lintas kabupaten ini menghasilkan gagasan strategis yang dapat diterapkan di setiap daerah, terutama dalam memperkuat ketahanan keluarga ASN, dalam memperkuat ia juga mengajak seluruh peserta untuk saling berbagi pengalaman positif dan memperkuat sinergi demi mendukung kinerja pemerintahan serta pembangunan di Pulau Sumba.